0: bisa menjadikan Anda seseorang yang mulia dan terhormat di dunia, sekalipun Anda bukan siapa-siapa. Dan inilah kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7.
0: Kerabat Muslim Polres Purbalingga menggandeng TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pramuka untuk melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan Gor Guntur Daryono. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kapolres Purbalingga AKBP Anita yang memimpin kegiatan ini mengatakan, hari ini seluruhnya akan melaksanakan kurva dalam rangka mendukung program pemerintah. Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, ini merupakan bentuk komitmen Polres Purbalingga dalam mendukung program Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan Presiden, kata Kapolres. Disampaikan bahwa dalam kegiatan ini, Polres Purbalingga mengajak rekan-rekan dari Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pelajar Pramuka untuk bersama-sama berpartisipasi mendukung program ASRI di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kapolres berharap melalui kegiatan ini bisa membuahkan kesadaran bersama akan pentingnya kebersihan baik di sektor pribadi, lingkungan tempat kerja maupun sektor umum seperti GOR, terminal, dan lain sebagainya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim Perpustakaan Bergerak Limba Pustaka Desa Muntang, Kecamatan Kemanggon, Kabupaten Purbalingga masuk 6 besar Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Pengelola Limba Pustaka Roro mengatakan keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi pengelola perpustakaan desa untuk terus menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang belajar dan pengembangan keterampilan warga. Alhamdulillah, kita bisa maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan lolos 6 besar, ujarnya. Roro menjelaskan inovasi utama yang dikembangkan Limba Pustaka adalah perpustakaan bergerak yang dipadukan dengan wisata edukasi pengelolaan sampah, masyarakat dan pelajar dapat belajar membuat ekoenzim, kerajinan daur ulang hingga pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, Limba Pustaka juga bekerja sama dengan Telkom University Purwokerto untuk mengembangkan sejumlah aplikasi edukasi ramah anak yang dapat diakses melalui telepon genggam. Aplikasi tersebut berisi edukasi pencegahan diabetes pada anak, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan stunting melalui program Ibu Cerdas, serta permainan edukatif. Keunggulan kami ada pada perpustakaan bergerak yang dipadukan dengan edukasi pengelolaan sampah, serta pengembangan aplikasi edukasi ramah anak yang jarang dimiliki perpustakaan lain, katanya. Perpustakaan yang berdiri sejak tahun 2007 ini menyediakan layanan baca buku gratis, pinjam buku gratis, internet gratis, layanan silang buku, pojok baca, hingga pelatihan pengelolaan sampah. Limba Pustaka juga menerima sedekah sampah dari masyarakat. Roro berharap Limba Pustaka dapat meraih hasil terbaik di tingkat provinsi sekaligus memotivasi pengelola perpustakaan desa lainnya untuk terus berinovasi meski memiliki keterbatasan sumber daya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat.
6: Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TI Farm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kata-kata sabar dan ikhlas adalah ungkapan yang sudah seharusnya keluar dari hati dan mulut ketika mendapatkan masalah atau cobaan hidup. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, perjuangan mewujudkan ketahanan pangan menggema sampai ke pelosok desa. Salah satunya dilakukan Badan Usaha Milik Desa, Sumber Agung Sejahtera Desa Bojong, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, yang mengembangkan budidaya melon premium dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Direktur BUMDES SAS Fendi mengatakan, pemilihan budidaya melon hidroponik dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, karena kondisi alam desa Bojong dinilai sangat mendukung pembangunan pertanian, khususnya pertanian hortikultura. Program ini searah dengan mandatori presiden terkait ketahanan pangan. Kami memilih melon karena kondisi alam Bojong cocok dan potensi keberlanjutan usahanya juga cukup tinggi. Menurutnya, budidaya melon hidroponik di dalam greenhouse memiliki banyak keunggulan, baik dari sisi perawatan tanaman maupun kualitas hasil panen. Budidaya melon hidroponik dalam greenhouse mampu menghasilkan buah yang lebih manis, seragam, dan berkualitas tinggi dengan produktivitas yang lebih optimal karena nutrisi, iklim, dan lingkungan tanam dapat dikendalikan secara presisi. Saat ini, BUMDES SAS memiliki 2 unit greenhouse dengan kapasitas masing-masing sekitar 400 tanam melon. Total terdapat sekitar 800 pohon melon premium yang dibudidayakan. Greenhouse kami saat ini ada 2 unit dengan total kapasitas sekitar 800 pohon. Di sana kami menanam berbagai varietas melon premium lanjutnya. Fendi menjelaskan saat ini budidaya melon memasuki musim tanam kedua sejak unit usaha tersebut dijalankan. Sebelumnya BUMDES telah menanam varietas Golden Aroma dan White Credin. Pada musim tanam kali ini, varietas yang dibudidayakan antara lain adalah Sweet Lavender, Kirani, dan White Kirin. Melon itu sekitar 70 hari sudah bisa dipanen. Harapannya ke depan desa Bojong bisa dikenal sebagai desa penghasil melon berkualitas jelasnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, pembangunan jembatan gantung penghubung desa Langkap, Kecamatan Kertanegara, dan desa Keramat, Kecamatan Karangmuncol, mulai dikerjakan tahun ini. Infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mempermudah akses layanan kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi antar wilayah. Saat sosialisasi pengembangan jembatan atau pembangunan jembatan di Aula Bila di Selangkap, anggota DPR RI Komisi 6 menyampaikan, proyek senilai 4 miliar ini yang bersumber dari APBN merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui aspirasinya. Jembatan gantung yang melintasi sungai Tabara ini memiliki bentang sepanjang 100 meter dengan lebar 1,8 meter. Selain pembangunan jembatan, proyek ini juga mencakup pembangunan jalan terdekat dari sisi desa Keramat sepanjang 100 meter dan sisi desa Langkap sepanjang 110 meter. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Simbar Agung mulai tanggal 23 April hingga 18 Oktober 2026 nanti. Rofik mengatakan pembangunan jembatan tersebut menjadi prioritas karena telah lama diusulkan oleh masyarakat, namun baru dapat realisasi pada tahun 2026. Menurutnya, keberadaan jembatan akan memberikan dampak besar bagi konektivitas warga di wilayah perbatasan Kecamatan Kertanegara dan Karangmuncol. Jembatan Langkap Keramat ini super prioritas karena sudah diajukan cukup lama. Alhamdulillah tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran dari PUPR senilai 4,2 miliar. Mudah-mudahan manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat Keramat dan Langkap, katanya.
1: Kabar 7, Insani FM.
7: Nukum sholat atas kojo nang masjid manur ilmi terus rebelanja si mari mendi ya penake. Sing rugane kenanggo seduluran kaya kowe.
8: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang Taimat. Nang kono insya Allah golet sembako, madu herba,

0: Buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
1: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe.
0: Ya bisa loh. Ge, nek rika kepengin ngerti. Tak imat kowe, pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Kabar 7 Insani FM.
3: Kerabat Muslim, saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Tuhan dan pasrahkan diri dalam berdoa. Maka hati pun lebih tenang. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
2: Kabar 7 Insani FM.
3: Kerabat Muslim, guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di lingkungan DPRD Purbalingga, Sekretariat DPRD Purbalingga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan bagi petugas keamanan dan office boy. Sekretaris DPRD Purbalingga, Edi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk upaya memberikan pemahaman sekaligus keterampilan dasar dalam penanganan awal kebakaran, khususnya di lingkungan kantor Sekretariat DPRD Purbalingga. Selain meningkatkan kewaspadaan, kegiatan ini juga memberikan materi terkait penyebab terjadinya kebakaran, langkah pencegahan hingga tata cara penggunaan apar yang benar dan aman, ungkapnya. Lebih lanjut, Edi menambahkan bahwa pelatihan ini penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran yang dapat terjadi kapan saja. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pegawai maupun petugas keamanan mampu melakukan tindakan cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat kebakaran sebelum api membesar. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Kami berharap para petugas keamanan maupun pegawai lainnya dapat memahami prosedur penanganan keadaan darurat serta membantu mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran. Kegiatan berlangsung dengan antusias dan mendapatkan respon positif dari para peserta yang mengikuti praktek penggunaan apar secara langsung.
2: Kabar 7 Insani FM.
3: Kerabat Muslim, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas menggelar patroli malam hingga dini hari untuk mengantisipasi balap liar, penggunaan knalpot brong, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Purwokerto. Patroli dimulai sekitar pukul 23 malam menyasar ke sejumlah titik rawan. Di antaranya Jalan Gatot Subroto, Jalan Suparjo Rustam, Jalan Gerilya, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Jalan Bung Karno. Kegiatan ini melibatkan personil gabungan dari Satlantas, Intel, Provos, Sat Narkoba, hingga Satreskrim. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan lalu lintas sekaligus merespon keluhan masyarakat terkait maraknya balap liar dan kebisingan.

0: dan knalpot tidak standar. Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus, menegaskan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif dan responsif untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Patroli ini kami lakukan secara intensif untuk mencegah aksi balap liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum. Selain penindakan, petugas juga melakukan patroli dialogis dengan masyarakat. Polisi memberikan himbauan kaptimas serta edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas khususnya kepada kalangan remaja. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah keterlibatan generasi muda dalam aktivitas berisiko seperti balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Kapolresta menegaskan bahwa patroli rutin akan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya. Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas serta menekan potensi gangguan kaptimas di wilayah Banyumas. Harapannya melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas semakin meningkat dan aksi balap liar maupun penggunaan knalpot brong dapat dikurangi. Sehingga situasi kaptimas di wilayah Banyumas tetap aman, nyaman, dan kondusif, ujarnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat muslim menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah, tapi itu harus. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Demikian kerabat muslim kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
3: Tela iya kok, bulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
2: Ya nek kaya Rika langsung gue pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
3: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
4: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifam. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
5: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
6: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di mana saat ini kami berada di tempat produksi sapu icuk kepunyaan dari Mas Jamal. Dan alhamdulillah kami sudah diterima oleh Mas Jamal yang insya Allah akan kita ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
6: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula njenengan ini mempunyai rumah produksi pembikinan sapu icuk. Ini awalnya seperti apa, Mas?
7: Ya, awalnya itu apa? Sebetulnya ini kan dari dulu itu sudah ada lah ya, dari zamannya istilah turun temurun. Nah, ini kebetulan itu saya itu apa ya dari generasi ke berapa ya? Generasi ketiga mungkin lah ini. Nah, ini saya kan awalnya ya belajar lah, belajar dari apa? Orang tua ayolah. Terus saya berumah tangga, akhirnya saya istilahnya berdekari sendiri gitu.
0: Mas, kalau tadi menjenengan cerita bahwa ini adalah merupakan usaha turun-temurun, berarti bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya Desa Kajongan ini memang sentranya pembikinan sapu?
7: Betul, Pak. Memang dari Kajongan itu dari dulu sentra sapu. Terutama itu apa? Dulunya itu sapu ijuk, tapi sekarang itu sudah menyebar sapu, ada sapu apa, bermacam-macam sapu, ada sapu apa, lidi, sapu lingga, sapu banyak sekali lah sinilah.
0: Lah berarti hampir semua warga di sini memang di rumah-rumah ini pada bikin sapu ijuk itu nggih?
7: Ya sebagian lah, sebagian yang istilahnya nggak ada kerjaan itu ya kebanyakan ya ada yang sapu, terutamanya istilahnya bagi apa para orang-orang yang istilahnya nggak punya pekerjaan, akhirnya istilah bisa mengistilahkan orang-orang yang pada nganggur itulah gitulah.
0: Kalau seperti itu berarti kenapa Mas di sini sentra sapu ini turun temurunnya atau ini karena apa ya? Karena bahannya memang di sini banyak, ijuknya banyak itu barangkali. Mungkin bisa dikasih tahu Mas, barangkali jenengan tahu gitu sejarahnya.
7: Ya karena apa ya, dari dulunya itu memang di sini sih nggak ada bahan baku dari ijuk, tapi kan orang sini istilahnya apa membuat sapu itu dari dulu ya. Nah terus akhirnya orang-orang istilahnya orang-orang dari luar apa ya Purbalingga pinggiran, dari Ponosobo, terus dari Bumiayu, Banjarnegara itu akhirnya bahwa sini istilahnya apa memproduksi sapu, akhirnya orang ngirim bahan baku ke sini.
0: Berarti malah bahan bakunya diambil dari daerah lain ya, bukan iya. Sini ya.
7: Iya, betul. Ya dari khususnya Purbalingga ya ada, tapi kan apa daerah apa yang gunung-gunung sana lah. Dari Rembang, terus dari Sirau, terus dari Karangrejasana itu banyak sekali.
0: Kalau mohon maaf nih saya kurang paham juga, sebenarnya ijuk ini apa sih Mas, berasal dari pohon apa atau apa gitu? Oh,
7: ijuk itu pohon dari pohon enau itu, aren itu Mas.
0: Oh, aren.
7: Iya, aren. Itu ininya kap, tapasnya ini deh Mas. Hmm. Kayak pohon kelapa itu kan ada tapasnya itu. Ini tapasnya pohon aren itu Mas. Hmm.
0: Tapi berarti jenengan dikirimnya sudah berbentuk ijuk seperti ini nih? Bukan proses dari yang aren itu bukan ya?
7: Ya, kalau dikirim itu dari bahan baku yang seperti masih utuh lah, masih apa lembaran di sini, belum jadi lah, prosesnya masih lama.
0: Oh jadi dari kirim bahan baku ini masih diproses, prosesnya lama. Seperti apa sih, diapain lagi Mas setelah dari pohon aren itu yang berbentuk ijuk itu?
7: Ya prosesnya lama sih Pak, itu pertama itu isinya dipotong terus di apa? Enggak dipotong terus digebuk itu. Terus Pak ada yang pakai mesin, ada yang pakai yang manual kan ada itu Mas. Itu loh. Nanti disisir terus lalu disisir terus di apa? Dicetak.
0: Lah, kemudian untuk setiap hari berarti jenengan memproduksi sapu ini Mas, dan berapa banyak yang kemudian dihasilkan untuk sehari?
7: Kalau saya sistemnya itu apa? Pertama itu kalau sapu khususnya ijuk itu istilahnya ya bikin bahan baku dulu dibikin, lalu nanti istilah nanti di lalu di apa diproses. Kalau satu harinya ya jadi istilahnya satu minggu aja lah, ini kan 4 orang ini ya, kadang 4 orang paling-paling saya produksi 300 gitu.
0: Dan ini pemasarannya berarti ke beberapa kabupaten atau provinsi atau bagaimana?
7: Kalau pemasaran itu masih di wilayah Barelimang Cakep.
0: Barelimang Cakep. Mas, kalau saya tahu yang beredar di pasaran itu kan banyak sekali sapu macamnya ya. Ini termasuknya kalau sapu ijuk itu punya keunggulan apa sih Mas dengan sapu-sapu yang lain, yang berbahan lain gitu?
7: Iya. Kalau sapu ijuk itu apa? Pertama itu kuat, yang kedua itu anti air lah. Kalau di air itu masih kuat. Semakin istilahnya lama itu

0: makin apa bagus malah sapunya. Tapi kalau sapu yang lain itu semakin lama kadang-kadang semakin ada ambrol. Kalau ini bagus ini, Pak.
1: Gitu. Tapi untuk pemasaran jenengan sudah tidak bingung ya, karena langsung mungkin didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan jenengan ya.
0: Kalau saya itu pemasaran itu udah ada yang istilahnya mengapul menampung lah, Mas.
1: Lah, ketika jenengan memproduksi sapu ini masih manual apa ada akah kemudian pakai alat-alat modern untuk mempercepat atau seperti apa, Mas?
0: Kalau sementara ini yang manual ya ada, atau yang apa? Yang pakai alat ya ada, khususnya buat apa pemecah ijuk itu yang istilahnya agak apa susah itu ya, itu memakan tenaga sih, Pak, itu loh.
1: Dan karena mengingat ini adalah jenengan mempekerjakan beberapa orang, kemudian termasuk musisi industri, apalagi satu pekan jenengan bisa memproduksi sampai 300-an, bagaimana, Mas, keterlibatan dinas terkait dalam hal ini mungkin dinas perindustrian dan perdagangan gitu, apakah jenengan pernah diperhatikan, dibantu atau mendapatkan pelatihan-pelatihan atau seperti apa?
0: Kalau dari dinas itu udah ada, itu dari contohnya ya udah diberi bantuan semacam alat-alat itu ada, semacam itu apa bor, kadang itu apa timbangan, terus gergaji ada buat motong itu sih apa tangkai-tangkainya itu.
1: Alhamdulillah ya, berarti memang sudah ada perhatian. Kemudian harapannya, Mas, di terakhir, barangkali ketika jenengan sudah usaha lama, barangkali punya harapan apa nih, Mas?
0: Ya, harapan saya sih ya istilahnya kepenginnya ya semakin maju lah, semakin sukses itu aja lah.
1: Amin ya, mudah-mudahan seperti itu, mengingat karena jenengan melibatkan warga sekitar barangkali yang kemudian tidak punya pekerjaan akhirnya dipekerjakan sama jenengan, dan itu berarti jenengan memang membantu warga sekitar gitu nih.
0: Memang tujuan saya itu istilahnya apa kepengin mensejahterakan khususnya ya dari keluarga ya keluarga, terusnya khususnya ke lingkungan sinilah biar istilahnya enggak pada nganggur itu aja, Pak.
1: Masya Allah. Baik, Mas Jamal, terima kasih atas waktunya sudah mengganggu aktivitas jenengan di kesibukan jenengan untuk hari ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha Spesial. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Misari Rosid di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 16. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah SWT kepada dirinya, penurunan Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman. serta ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Walmaya aku sih gigi ya. Kenapa apa sih Riko? Parikanku walmah walmah boy. Jadi lagi ngapa?
2: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah, diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Malamun kena ngapet jane Kang.
4: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, tuli isin.
3: Lah masalah akikoh ya serana.

0: bae maring ake koh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring ake koh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali, mau ake kohan? Yuk, pesan saja di ake koh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup. Yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sulaiman dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini menjelaskan bahwasannya kekuasaan Allah SWT tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun juga. Kebangkitan adalah benar, keutamaan bergaul dengan orang-orang yang baik serta menerangkan dialog antara sesama Ashabul Kahfi. Semua ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 17 sampai dengan 24.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarasy syamsa idza

0: 88.8 FM. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Amma yatasaalun.
2: Masya Allah, anak Eri, kok lo ya kong? Terus mulai ake apalan nih ya?
3: Alhamdulillah, ye.
2: Duh, Rika yo wis ake juga apalan nih, kwe?
3: Rika juga ya kwe. Aku tulian wih izin untuk maca Al-Quran bemesih brutal gradul kok.
2: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi kang. Anu gratis iki.
3: Lam apa ngene ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang marinyo.
2: Wis tenang bae, ora apa-apa anu akeh batire iki. Ora usah

0: Ini Shin.
1: Dibuka program Tasin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Quran dan Iqro. Laksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166.
2: Eh, kau, arep maring diri, kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kena apa sih dapur diri, kak?
3: Ya, bintu di wajan main, bok.
2: Oh, iya, ke. Rika tak tidok, ke. Rika mengtoko besi tunas ilmu baik.
3: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
1: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
4: Ustadz, adakah tanda-tanda yang bisa kita lihat terkait orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
5: Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khatimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khatimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita tidak menjumpai adanya keringat di jidat. Mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu'alam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya, tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini gak bisa diajak komunikasi, dia gak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam

0: posisi koma. Tapi dokter belum menyatakan mati. Ya entah mungkin dia pingsan atau apa. Enggak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Tayib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mu'min mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai lamanya mereka Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Semua ini diceritakan di surat Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 36.

0: santun dan Islam. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
3: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Special. Di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menceritakan mengenai kisah pemilik dua kebun dan perumpamaan orang yang tertipu dengan dunia dengan orang yang berharap kehidupan akhirat. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 37 sampai dengan 49. Baik kerabat muslim, dengan bayarnya Cici Morotol pada kesempatan yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Abu Maryam, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Ya gedong wis tua malah wis dikumbrang wong sih di orang nang sapa ngene ya.
3: Oh ya wis lah. Padu tu cocok ngene rika we.
2: Iya jen. Dadi kemutan di sejam jahiliyah. Tau gombrong gedonge tanggane.
3: Wis ta. Rika sih kepriwe malah cerita-cerita kaya kuwi.
2: Loh, ngapa sih? Warap cerita aku gak ngerau di, aku priu gue.
3: Lah, apa mereka orang ngerti cerita kena dosanya awak dewek gue, orang kena ya weh.
2: Alah, orang kena anong siapa, wong pengen cerita masa uruli. Kecuali nek dewek aku ngelakuin maning lah uruli.
3: Wong bukan Allah wis nutupi IP dewek kayak gue, malah mereka cerita-cerita mari wong liya.
2: Lah, wong si mending liura ngelakuin maning lah gampang-gampang kok.
3: Alah, mereka domain kok oke, aja ngeyen.
4: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka, apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa, apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi hari. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: Walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Fata'ba alaihi. Lantas istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha tayarda 'anha. Melainkan yang di langit Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya.
0: Hadis hari ini.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang onta, sejengkal atau dua jengkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang onta, maka sholatnya bisa batal jika di depannya dilewati keledai, wanita baligh, atau anjing hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok, padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh. Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutroh, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
5: Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu.
4: هل في ذلك قسم لذي حجر.
5: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
4: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
5: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
4: Iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
5: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
4: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
5: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
4: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
5: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: أهانا.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
1: Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.

Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

0: ذِكْرًا.
1: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
1: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
1: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
0: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
0: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.
1: Wahai jiwa yang tenang,

0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi waduhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha.
0: Demi bulan, apabila mengiringinya. Demi siang, apabila menampakkannya. Demi malam, apabila menutupinya, gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa ma banaaha wal-ardhi wa ma tahaaha.
0: Demi langit, serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi, serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
0: Demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha.
0: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
1: Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha.
0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: Wala yakhafu 'uqbaha.
0: Dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal

0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: Fa'anzartukum naran talazza.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
1: Alladhi yu'ti malahu yatazakka.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Wadduha.

0: Idza saja.
1: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
0: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
0: Walal-akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
0: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
1: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
0: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
0: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
0: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lainnya.
6: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
8: Kerabat muslim, setiap hubungan entah itu pernikahan, persahabatan, atau rekan kerja pasti akan diwarnai perbedaan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya. Jika dilakukan dengan adil dan tanpa menyakiti, konflik justru bisa mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati terbuka membuat kedua belah pihak merasa dihargai. Saat penyelesaian dilakukan secara adil, tak ada yang merasa dirugikan. Dan dendam pun tak punya ruang untuk tumbuh. Berikut ini adalah beberapa teknik sederhana yang bisa kita terapkan agar konflik selesai dengan cara yang sehat tanpa merusak hubungan. Nah, yang pertama adalah dengarkan tanpa menyela. Jadi saat emosi sedang tinggi, dorongan untuk membela diri biasanya kuat. Namun, menahan diri dan memberi ruang pada lawan bicara untuk mengungkapkan perasaannya, menunjukkan rasa hormat dan kedewasaan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh membantu kita memahami inti persoalan, bukan hanya emosi sesaat. Ketika kedua belah pihak merasa didengar, ketegangan mereda, dan jalan keluar pun lebih mudah ditemukan. Berikutnya, cari titik tengah sama-sama disepakati. Dalam setiap konflik, tidak harus ada pihak yang kalah atau menang. Yang terpenting adalah mencari titik tengah yang bisa diterima bersama. Misal, saat ada masalah pembagian tugas rumah tangga, coba bicarakan cara yang membuat beban terasa seimbang. Kompromi bukan berarti mengalah, melainkan tanda kematangan emosional. Ketika keputusan diambil bersama, rasa keadilan tumbuh dan peluang munculnya dendam pun jadi jauh lebih kecil. Berikutnya, berikan waktu untuk meninginkan diri. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Saat emosi sedang tinggi, pembicaraan sering berakhir dengan kata-kata yang menyakitkan. Ambil waktu untuk calming down, misal beberapa jam atau seharian, agar pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang. Sepakati bersama untuk membahas kembali masalah setelah suasana sudah kondusif. Dengan begitu, diskusi bisa berjalan lebih rasional dan saling menghargai. Demikian kami sih pembahasan mengenai beberapa cara bijak menyelesaikan masalah tanpa drama dan dendam. Semoga sedikit pun bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
7: Tip hari ini, Insani, inspiratif.

0: dan dendam. Semoga sedih pun bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indahsari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
2: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, anak-anak secara alami memiliki energi yang tinggi karena mereka menggunakan lebih banyak metabolisme aerobik dibandingkan orang dewasa. Seiring perkembangan otonomi tubuh mereka, mereka memperoleh rasa kemandirian yang lebih besar yang secara otomatis mengarah pada perilaku yang lebih aktif. Hanya karena seorang anak sangat aktif bukan berarti mereka hiperaktif atau bahkan ADHD. Seringkali mereka hanya tidak tahu bagaimana menyalurkan energi secara efektif. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai daftar aktivitas untuk anak-anak yang berenergi tinggi, yang menyediakan cara sehat dan konstruktif untuk membakar energi. Nah, yang pertama adalah ikut berolahraga. Nah, olahraga terbaik untuk anak-anak, terutama yang berenergi tinggi, adalah olahraga yang bertempo cepat, seperti sepak bola atau bola basket. Jika seorang anak kurang tertarik pada olahraga kontak fisik, mereka mungkin akan menikmati tenis atau berenang. Menurut sebuah sumber, anak-anak berusia 5 tahun ke atas harus melakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik intensitas sedang hingga intensitas tinggi di setiap harinya. Partisipasi dalam olahraga memungkinkan anak-anak yang berenergi tinggi untuk membangun tubuh yang kuat, mengembangkan keterampilan komunikasi, merasakan rasa kebersamaan, dan belajar menghormati rekan satu tim dan pelatih mereka. Berikutnya, sukarelawan. Menjadi sukarelawan di dapur umum, inisiatif pembersihan lingkungan, atau bekerja di penampungan hewan peliharaan adalah hobi yang bagus untuk melepaskan energi. Kegiatan ini juga membantu anak-anak membangun harga diri yang positif, serta mengembangkan rasa memiliki di komunitas mereka dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, anak-anak bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, sehingga meningkatkan kecerdasan emosional dan keterampilan komunikasi mereka. Berikutnya, habiskan waktu di luar ruangan. Ketika anak-anak bermain di luar ruangan, mereka mengeluarkan energi melakukan olahraga. Menghabiskan waktu di luar ruangan meningkatkan keterampilan motorik, indeks massa tubuh, dan kekuatan otot secara keseluruhan. Dikutip dari sebuah sumber, dijelaskan bahwa merasa terhubung dengan alam memiliki hubungan positif dengan praktik dan perilaku berkelanjutan, dan juga menyebabkan anak-anak melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Anak-anak yang bermain di luar ruangan lebih bahagia, lebih pintar, lebih perhatian, dan kurang cemas daripada mereka yang tinggal di dalam ruangan. Kunjungan ke taman, bermain di halaman belakang, dan perkemahan untuk anak-anak yang berenergi tinggi meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Berikutnya, luangkan waktu untuk bersosialisasi. Baik itu bermain

0: mainan papan bersama keluarga, atau mengatur acara bermain bersama teman. Bersosialisasi sangat penting untuk perkembangan anak Anda. Menghabiskan waktu bersama orang lain akan merangsang pikiran dan mengeluarkan energi. Hal ini juga membantu anak dalam mengelola perasaan pribadi dan memahami orang lain. Dengan bermain bersama orang lain, anak-anak mempelajari keterampilan yang akan melekat pada mereka seumur hidup. Anak-anak kecil secara bawaan bersifat egosentris. Jadi mendorong sosialisasi membantu mereka memperluas kesadaran, belajar empati, dan menghadapi konsekuensi atas perilaku mereka. Demikian kronologi pembahasan mengenai beberapa cara efektif untuk mengarahkan energi anak Anda. Semoga sih bermanfaat. See you semua di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan kali musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Bu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, masa depan pendidikan anak merupakan salah satu prioritas utama bagi setiap orang tua. Namun realitas kenaikan biaya pendidikan yang terus melambung tinggi seringkali menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini menuntut orang tua untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang dan strategi yang tepat agar impian pendidikan terbaik bagi buah hati dapat terwujud tanpa membebani finansial keluarga. Nah, dikutip dari sebuah sumber berikut ini, beberapa tips siapkan biaya pendidikan anak tanpa bikin keuangan boncos. Pertama, pisahkan dana pendidikan dari tabungan utama. Nah, menyatukan dana pendidikan dengan tabungan harian membuat target lebih mudah terpakai untuk kebutuhan lain. Memiliki pos khusus akan membantu orang tua lebih disiplin dan fokus pada target biaya pendidikan anak. Berikutnya, mulai dari nominal yang nyaman untuk cash flow. Tidak perlu langsung besar. Yang terpenting adalah konsisten dan sesuai kemampuan bulanan keluarga untuk memastikan kebutuhan rumah tangga akan tetap sehat tanpa rasa beban. Berikutnya, semakin cepat mulai, semakin ringan kontribusinya. Memulai sejak anak masih kecil membantu terkumpulnya dana pendidikan secara lebih ringan, sekaligus memberi waktu lebih panjang agar dana pendidikan berkembang sesuai target. Menyiapkan pendidikan anak bukan soal mengorbankan kebutuhan hari ini, tetapi

0: soal memilih strategi yang tepat agar masa depan anak tetap terjamin tanpa membuat cash flow keluarga terganggu. Dengan solusi perencanaan, orang tua bisa lebih tenang dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan cita-cita pendidikan anak di masa depan. Oleh karenanya, memulai persiapan dana pendidikan sejak dini menjadi sangat krusial. Dengan perencanaan yang cermat, orang tua dapat mengantisipasi lonjakan biaya dan mengurangi beban finansial di masa depan, serta memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk meraih cita-cita. Demikian, Crown Sim, tips siapkan biaya pendidikan anak tanpa bikin keuangan boncos. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya bersama di tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab, tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah, atau di tempat usaha, atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
5: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya alhamdulillah secara umum proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LVMA.
6: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812 66 88 5.

4444. Hijrah Al-Fatihur, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Adakala manakala terjadi seseorang lelah terus. Sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya, malam lelah, siang lelah, merasa mengantuk terutama setelah makan, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur, keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk mendengkur. Duduk habis makan duduk sebentar mendengkur. Enggak mesti terbaring. Duduk merem mendengkur, matanya melek mendengkur. Ya, enggak terasa seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia, energi limpa. Astenia, energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma, meningkatkan energi vital. Anggur, meningkatkan energi vital. Lengkeng, apel, meningkatkan energi vital. Daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur, ayam kampung. Ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas. Umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel. Sayurnya seperti labu siam, ya. Terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal manakala terjadi gangguan seperti itu.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Seneng kaya ini ya Kang. Wong kerja seminggu, praine rong dina kaya gue. Aja meneh ana tangga labang, praine ya tambah suwe.
3: Ya ndek seneng loh. Waktune nggo keluarga dadi akeh iki kowe. Kena nggo ngefreshna pikiran.
2: Tapi jane gemene ana libur pekanen ora sih ya Kang sebenere?
3: Oh kuwi ya jane ana sejarah eh. Ceritane gemene wong kerja kan cuma ngetutna kebutuhan urip iki kowe. Dadi prene ya ora teratur. Oke, nek ria penasaran mulane mayuh pada ngurung-ngurung lagi jae.
0: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang di dunia memiliki hari libur pada akhir pekan? Mengapa istilah akhir pekan begitu melekat dalam kehidupan modern? Padahal pada masa lalu, manusia bekerja hampir setiap hari tanpa mengenal sistem libur yang teratur seperti sekarang. Konsep akhir pekan ternyata lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya masyarakat kuno bekerja mengikuti kebutuhan hidup dan kondisi alam. Para petani, pedagang, hingga pengrajin biasanya bekerja selama masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu istirahat belum diatur secara khusus. Tetapi memasuki era perkembangan kota dan industri, pola kerja manusia mulai berubah. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang. Dalam satu pekan mereka bisa bekerja hampir setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat para pekerja mengalami kelelahan fisik maupun mental. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, apakah manusia dapat bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk memulihkan tenaga? Dari sinilah gagasan mengenai hari istirahat mulai berkembang. Para pekerja mulai menuntut sistem kerja yang lebih manusiawi. Mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pada awal abad ke-20, sejumlah perusahaan mulai mencoba sistem kerja, memperkenalkan sistem kerja 5 hari dengan 2 hari libur di akhir pekan. Keputusan ini dianggap sangat berani pada masanya, namun hasilnya justru mengejutkan. Para pekerja menjadi lebih segar, produktivitas meningkat, dan kualitas kerja membaik. Sejak saat itu, konsep akhir pekan mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Akhir pekan kemudian berkembang bukan hanya sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Banyak orang memanfaatkannya untuk berlibur, berolahraga, berkumpul bersama keluarga, menonton hiburan, atau sekedar menikmati waktu tenang setelah rutinitas yang padat. Menariknya, tidak semua negara memiliki akhir pekan yang sama. Ada negara yang menetapkan Sabtu dan Ahad sebagai hari libur. Sementara negara lain memiliki pengaturan berbeda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Kini akhir pekan menjadi sesuatu yang sering dianggap biasa. Namun di balik 2 hari libur tersebut terdapat sejarah panjang tentang perubahan cara hidup manusia dan perjuangan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi ketika Anda menikmati akhir pekan, sebenarnya Anda sedang menikmati salah satu perubahan sosial terbesar dalam sejarah dunia kerja modern.
4: Oh, cebule.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
5: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Kabar 7 dan lain.
9: SD di Kabupaten.
5: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar dari Insani dalam 88.8 FM, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, senang sekali di kesempatan Jumat pagi yang berbahagia kali ini kembali menyapa kerabat muslim semua dan para pendengar semua. Tentunya di program Salam Sapa yang sebenarnya bisa insyaallah di 1 jam ke depan, kurang lebihnya dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti, kita akan kembali menemani kerabat muslim semuanya dengan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di juz ke-28 sampai dengan juz ke-30. Dan bagi kerabat muslim semua yang hendak ingin berkirim salam sapanya ataupun merekas murotal favorit atau berkirim salam-salam buat orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, bisa bergabung di kesempatan kali ini. Tentunya kirimkan atensinya di 0811-2823-344. Baiklah muslim, ini dia Salam Sapa.
5: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
10: Baiklah muslim, jangan pernah berniat membuktikan apapun pada manusia karena penilaian mereka tidak pernah benar-benar tetap ya. Kecil

diremehkan, besar pasti dicurigai ya, benar tetap dihibahi, apalagi salah ya pasti langsung dicaci. Dan alhamdulillah muslim, selamat pagi semuanya. Gimana kabar di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat yang masya Allah ya cukup cerah, hari yang penuh dengan keberkahan insya Allah ta'ala karena hari raya pekanan umat Islam. Mudah-mudahan kabarnya baik selalu, sehat selalu, dan tentunya berdoa kepada kerabat muslim semua dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kami ucapkan selamat menyimak, selamat bergabung para pendengar semuanya yang sudah menyimak siaran kami dari awal tadi pagi ya, dari pukul 5 pagi ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat ya apa yang kita dengar bersama, dan menjadi wasilah untuk menambah hasanah ilmu yang semakin bertambah tentunya. Dan tak lupa kami juga ingin menyapa untuk semuanya saja para pendengar setia Radio Insani, terutus buat para warga Tunas Ilmu, Pondok Tunas Ilmu yang sedang bertugas menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Allah mudahkan langkah-langkah kebaikan yang kita lakukan, Allah ridho setiap usaha yang kita jalankan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa agar mudah-mudahan pondok tercinta ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kami ingin menyapa juga untuk kerabat muslim semuanya yang sudah menyimak siaran kami, untuk seluruh warga pasar Segamas Purbalingga ya. Kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat bergabung, selamat bermuamalah, mudah-mudahan dimudahkan dalam setiap urusan ya, dilancarkan, dilarisi ya. Laris manis ya, dimudahkan dan diberkahi setiap muamalah yang dilakukan, dan mudah-mudahan menjadi rezeki yang halal yang bisa dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Amin. Dan kamu tak lupa juga mendoakan urusan semuanya yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, baik itu ujian datang dari keluarga ya, dari suami, dari istri, dari anak, dari tetangga, ataupun dari ibu, dari ayah ya, dari apapun itu, kita berdoa agar ujiannya segera diselesaikan ya, jalan terbaik dari Allah Ta'ala, diberikan kesabaran yang selapang-lapangnya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tak lupa kami juga mendoakan untuk kaum muslimin yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan sediakala, dan diberikan kesabaran ya dalam sakitnya, menjadi pengukur dosa dan pengangkat derajat tentunya. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit ya tetap semangat, tetap tersenyum walaupun berat ya. Yalah ya, sakit mesem gue madan apot ya. Ya, kewajiban tetap diwajibkan ya, walaupun sakit sholat tetap ditunaikan ya. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan datanglah wasilah ya, dengan pertolongan Allah, kesembuhan untuk yang sedang sakit. Dan juga mengingatkan muslim semuanya, sudah beberapa tinggal beberapa hari lagi ya, hari raya kurban ya, masya Allah ya, sekitaran 2 pekanan lagi ya. Yang belum bergabung bersama kami di Kurban Plus tahun 1448 Hijriah ya, Kurban Plus Tunas Ilmu, monggo segera bergabung. Masih ada banyak kuota tentunya bagi kaum muslim yang ingin bergabung bersama kami ya, apapun kurbannya ya, baik itu sapi ataupun kambing, monggo segera mendaftar ya, insyaallah akan mendapatkan plus-plus yang lain daripada yang lain ya. Di antaranya bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri, bisa makan daging bersama ya dengan semua ya yang tergabung ataupun tergabung dalam kurban tunas ilmu ya, baik dengan ustadz, baik dengan tukang tetelnya ya, tukang masaknya insyaallah ya. Adapun juga disiapkan playground buat anak-anak yang mungkin membawa anak, soibul puan membawa anak, insyaallah akan disediakan teman bermain, jadi jangan khawatir ya yang bawa anak, dan insyaallah dilayani dengan seramah mungkin ya oleh petugas yang bertugas ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, yang bingung takon bae ora takon wei kopi pun nyenger ya. Dan juga insyaallah akan didampingi oleh juru sembelih halal ya, dari badan yang bersertifikat negara insyaallah ta'ala. Baik, kaum muslim, untuk mulai perjumpaan kita di sembahyang hari ini, kita hadirkan terlebih dahulu satu buah murotal dari Syekh Khalifah At-Tunaiji di Surah Al-Mumtahanah. Tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.

0: Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
1: Dalam 88 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami Baik Muslim masih bersama kami di program Salam Sapa, dan tentunya mengajak program muslim semuanya yang ingin berkirim salam sapa ini kesempatan pagi ini mungkin buat orang-orang yang tercinta ya, orang terkasih, buat istri, buat anak, buat suami, apalagi hari-hari libur ya. Bumbung masih di rumah ya, daripada menang-menangan, mending kirim salam sapa bareng Radio Insan Iba ya. Masya Allah. Dan tentunya di kesempatan pagi ini kami ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk yang bertugas sebagai khotib di sholat Jumat di Masjid Nurul Ilmi sendiri di Komplek Pondok Pesantren Simo Purbalingga. Yang bertugas sebagai khotib ialah Ustaz Liman Pujo Waluyo Hafidzallahu Ta'ala dengan tema khutbahnya Hamba Itu ... ya. Penasaran ya, hamba itu apa Ustaz ya. Dan tentunya bagi orang muslim semuanya yang melihat bisa langsung bisa diri sholat Jumat ini di Masjid Nurul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Simo Purbalingga ya. Nek belum tahu ya, tinggal Google Map aja, insya Allah sudah sesuai dengan titik koordinatnya ya. Dan untuk yang lainnya, dimanapun berada, kewajiban sholat Jumat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, akad yang harus kita bayar ya sebagai seorang muslim, terutama buat mas-masnya, para bapak-bapak sejati nih, jangan sampai terlewatkan, apalagi sengaja menimbalkan ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam langkah-langkah menuju rumah-rumah Allah Ta'ala. Amin. Baik, kita muslim, kita akan bacakan untuk atensi yang sudah masuk. Atensi yang pertama dari

Mamas tunas ilmu mat sing lagi kesepian nih. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Diki dan Mas Aan di Tunas Ilmu Mart ya. Salam sahabatnya buat semua pendengar di mana saja berada, juga buat semua warga pondok pesantren Tunas Ilmu. Ya sallallahu wa barakatuh fikum. Ya Masya Allah. Salam khusus buat jodoh kami yang masih belum tahu di mana ya. Semoga Allah segera mempertemukan kita. Doanya gimana jamaah? Amin ya Masya Allah. Weh, diamin ya. Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik ya, di waktu yang terbaik, dengan orang yang terbaik. Amin. Matur nuwun buat Abu Syaimah sudah dibacakan salam sapanya. Semoga semangat buat semua kru dari Insani. Barakah fikum, wafikum barakallah. Terima kasih buat mas-mas ganteng Tunas Ilmu nih, ada Mas Diki dan Mas Aan yang sedang bertugas tentunya ya di Tunas Ilmu Mat. Berikutnya kita bacakan kembali atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu Penyiar. Alhamdulillah, selamat pagi juga ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kabarnya baik ya, insyaallah meminta muratalnya dari Syamir Sursid Al-Quran Surah Al-Qalam. Dan salam sapanya bagi ini untuk istri dan anak-anakku. Semoga Allah selalu melindungi keluargaku dan semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan juga buat ayah dan ibuku, semoga sehat selalu untuk semua pendengar Insani. Untuk Mas Handoko, Mas Triatno, Abu Nisa, Bu Konita Aziz. Ada juga Umu Revi, Umu Reva ya. Ibu Arsini, Bu Ani, Bu Umasi Kembar, Hasan Husen, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana, dan juga Mas Loni Babakan Workerto, dan semua pendengar di mana saja berada, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Untuk Abu Minyarnya dan kru semangat terus, dan Radio Insani semakin jaya di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mas Sarko yang sudah bergabung kesempatan pagi ini. Rekasnya Surah Al-Qalam ya, dari Syekh Misur Rosid. Insyaallah dihadirkan. Dan baik kaum muslim, masih kami tunggu untuk yang lainnya yang belum bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kirimkan saja di 0811-282-3344. Yang ingin request moratal favoritnya boleh, monggo kirimkan saja, ataupun ingin kirim-kirim salam sapanya, ataupun ingin didoakan semoga dapat jodoh yang terbaik juga boleh ya. Kirimkan di 0811-282-3344. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insanin, Inspiratif Santun dan Islami. Okay.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali. Dari pelayanan, dari mulai awal, dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain, yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah, semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
4: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, muslim masih bersama Husaimah di

program Salam Sapa, dan ditunggu tentunya bagi muslim semuanya yang berkirim salam sapa di kesempatan pagi ini. Kirimkan saja di nomor WhatsApp 0811-2823-344. Baik, kira muslim, kita bacakan kembali atensi yang sudah masuk. Kali ini datang dari keluarga Pak Imam Sutomo yang ada di Karanangka Merebet. Kita bacakan atensi yang telah dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapanya kru Radio Insani dan di mana saja berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Radio Insani sudah jadi teman setiap harinya ya, muratal dan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat, Masya Allah ya. Salam juga buat Mas Hendro, Mas Dani Wibowo, Mas Robi Oki Satria, dan juga ada Mbak Anita, Mbak Dwi, Mas Kof Yusuf, Dede Muhammad Jabil Arozi, dan juga Dede Dava. Teruslah kalian berprestasi ya. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat, sukses dalam lindungannya. Amin. Di hari Jumat yang berkah yang mulia ini, doa selalu untuk kesembuhan Dede Dek Sumandar ya, Basuki ya, Safakallah, semoga disembuhkan Allah SWT, amin. Dan terakhir requestnya surah Al-Mursalat, Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan dan Safahullah ya buat Dek Sumandar ya, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, amin. Dan berikutnya kita bacakan kembali atensi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salam sapanya buat keluarga ku tercinta. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu dan Allah Ta'ala ridhoi keluarga kecil kita ini, amin. Rekasnya surah Al-Haqqah korinya bebas katanya. Dan salam spesial buat para pendengar Radio Insani FM Purbalingga. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Radio Insani, amin ya. Dan terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali atas atensi yang telah dikirimkan ya. Dan tentunya untuk yang lainnya yang belum berkirim salam-salam kesempatan pagi ini, ditunggu di 0811-2823-344. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastikan tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
5: Dalam 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami Baik Ramu Muslim masih di Salam Sapa. Dan karena waktu yang sudah hampir pukul 10, kita akhiri saja perjumpaan kita di Salam Sapa pagi hari ini. Pagi, ngapakai pol ya. Salam Sapa pagi hari ini ya. Dan terakhir mungkin buat kamu muslim semuanya, tetaplah bersyukur dalam atas nikmat Allah Ta'ala, karena yang bukan yang kurang itu bukan nikmat Allah untuk kita, tapi syukur kita terhadap nikmat Allah Ta'ala ya. Bisa jadi yang bukan milikmu selalu terlihat lebih menarik, padahal milikmu juga menarik jika dilihat oleh orang lain. Jadi sawang sinawang lah ya, uripnya sawang sinawang ya. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di Salam Sapa pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kerendahan hati kaum muslim yang sudah bergabung. Tentunya, dan mohon maaf bila banyak tutur kata salah-salah dalam berucap, salah dalam membacakan atensinya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan tetap ada pada diri manusia sebagaimana manusia tempatnya salah dan dosa, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang ingin bertobat dan memperbaiki diri dengan jujur ya dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Dan dari kita muslim tetap dengarkan selalu 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Dan akhir kata, saya Bu Se mohon pamit undur diri. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan ataupun program-program selanjutnya tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar Radio Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan ikuti kembali program kajian Mutiara Ilmu. Di kesempatan ini kita hadirkan kajian bersama Ustaz Abu Huya Lakurnai DLC. Hafizullah Ta'ala masih di pembahasan Al-Burhan Min Qasasi Al-Quran, subtema pembahasan peran seorang ibu. Dan background muslim saja kami ucapkan selamat menyimak.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, merupakan hal yang wajib disyukuri oleh kita semua di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan izinnya pada kita untuk bisa hadir di majlis ilm di masjid dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah. Orang yang mempelajari agama Allah kemudian memahami agama Islam ini, orang tersebut adalah orang yang Allah ingini kebaikannya.

sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham tentang agamanya. Di hadis yang mulia ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dan tanda orang itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agamanya. Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang luas tanahnya. Bukan orang yang mewah kendaraannya. Tetapi orang yang diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paham tentang agama. Oleh karena itu, dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, ulama itu adalah pewaris para nabi, yang selanjutnya kita mendapatkan dari hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, sebelumnya Rasul berkata, al ulama warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, maka barang siapa yang mengambilnya, mendapatkannya, memperolehnya, dia telah mengambil kekayaan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang yang diingini baik oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar agama, orang yang mengerti din. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita terus belajar supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu ayat yang kita baca, satu hadis yang kita pelajari, kita memahami Al-Qur'an dan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah kasih pahala kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Oleh karena itu terus kita belajar. Jangan kendor, jangan malas, karena kebaikan hakiki, ar-rif'atul haqiqiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, ar-rif'ah al-haqiqiyah, ketinggian derajat yang hakiki itu diperoleh oleh mereka para ulama, orang-orang yang berilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bukan orang yang punya dunia, tapi orang yang berilm. Saya tanya ikhwan, para nabi ngasih duit apa ngasih ilmu? Ilmu, bukan ngasih dunia. Makanya kata Rasul, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Jadi ar-rif'ah al-haqiqiyah itu dengan ilm. Kalau didasari dengan kekayaan, banyak orang yang diberikan kekuasaan dan kaya. Qarun kaya tidak? Sangat kaya sekali. Tetapi ketika lupa sama Allah, tidak manfaat kekayaannya. Fir'aun kaya tidak? Kaya, bahkan penguasa nomor satu di masa dia. Tapi ketika dia
menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang istimewa, para pembesar, manfaat tidak, harta kekayaan mereka dan kebesaran mereka tidak manfaat sama sekali. Ya. Dan yang manfaat adalah iman yang didasari dengan apa? Ilmu. Iman, ilmu. Iman itu kaitan ilmu dengan ilmu sangat erat sekali. Allah habarkan bahwa semua manusia itu merugi. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini ada isyarat ilmu di sini. Kecuali orang yang berilmu, yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini surat luar biasa sekali. Surat yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka surat ini mencukupi mereka semua itu. Dengan satu surat ini saja. Ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ada orang baik, semua orang baik misalkan di sini, di Bogor. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mempelajari dua halnya. Mempelajari lafad-lafadnya, maksudnya bacaannya, dan mempelajari isinya, maknanya. Jadi jangan cukup hanya belajar membacanya saja. Betul penting belajar tajwid, makhraj, sifat, supaya bacanya bagus. Tapi jangan membatasi cuma di situ saja. Belajar juga apanya? Isinya, maknanya. Jangan sampai seperti sebagian orang, cukup dengan belajar itu saja. Kemudian tidak mau belajar tafsir. Ini kurang. Al-Quran diturunkan untuk tiga hal. Untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Kita baca, kita tadaburi isinya, kemudian kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan tiga ini. Membaca Quran tiap hari, ya. Kemudian kita tadaburi, tadaburi itu kita belajar isinya, sekaligus belajar tafsirnya. Apa itu maksud ayat ini? Kemudian selanjutnya maksud ayat ini, begitu. Ini justru maksud dari diturunkannya Al-Quran ini. Bukan hanya untuk perlombaan bacaannya saja. Dan untuk diperlombakan untuk mencari hadiah, juga sesuatu yang kurang pas. Kalau hanya untuk itu saja. Selesai, sudah misalkan. Ya, tidak, Quran diturunkan untuk dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Ikhwan yang Allah muliakan, kita belajar Quran lewat kisah. Makanya judulnya apa? Buku yang kita pelajari sekarang, Al-Burhanu min Qasasil Quran. Al-Burhan min Qasas Al-Quran. Burhan. Burhan itu dalil, petunjuk dari kisah-kisah Quran. Kita akan pelajari kisah-kisah, ambil juga ibrahnya, pelajarannya. Dan Al-Burhan ini mempelajari tentang kisah para nabi dari kalangan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Kalau Al-Bayan sebelumnya belajar tentang apa? Kisah-kisah nabi selain ulul azmi. Itu sudah selesai kita. Ya. Pelan-pelan, Masya Allah. Dikit-dikit, selesai. Khatam kemarin, ya. Nah, sekarang kita belajar Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Kisah-kisah ulul azmi minar rusul. Dan itu semua dari Quran.
Ketika kita memberikan

waktu untuk mempelajari Al-Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang besar. Karena ikhwan Allah muliakan, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, mentadaburi Quran, ngamalkan Quran ini wazifatul umur, proyek seumur hidup, tugas kita seumur hidup. Terus sama Quran, baca, baca, baca, tadaburi, tadaburi, tadaburi, kemudian berusaha untuk ngamalkan Al-Quranul Karim agar hidup berkah dan mulia. Gak usah mikirin macam-macam, ya. Mikir, belajar, ibadah. Kemudian kalau punya kewajiban dunia, tunaikan kewajiban dunia. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwannya Allah menjelaskan, kita membahas fawaid yang terakhir dari kisah Nabi Nuh alaihi assalam, yakni faedah yang keempat sekarang. Rabi'an. Halaman 55 yang punya kitabnya. Ciko punya kitabnya. Halaman berapa? 55. Halaman 55 judulnya, faedahnya adalah Al-Ummu wa Atharuha fi Tarbiyatil Aulad. Ibu dan pengaruhnya dalam pendidikan anak. Artinya pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Sehingga ada pepatah atau syair, ya, potongan syair, Al-Um Madrasatul Ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak antum, anak-anak kita belajar di luar, anak-anak itu belajar dari siapa dulu? Dari ibu. Madrasatul Ula. Al-Madrasatul Ula. Madrasah yang pertama. Bahkan ketika pulang dari madrasah sekolahan umum, baliknya kemana? Ke rumah. Temu ibu. Balik lagi sekolah lagi. TK selesai. Kalau di Indonesia ya. TK selesai. SD selesai. SMP selesai. SMA selesai. Baliknya kemana? Rumah lagi, rumah lagi. Di rumah ada siapa? Emak. Ada ibu. Ya. Jika ibu baik, subhanallah, akan baiklah generasi-generasi mendatang. Jadi al-um itu madrasah yang pertama, akhi. Bahkan tidak putus belajar dari ibu itu. Oleh karena itu, ibu-ibu harus baik. Harus bisa mencontohkan contoh yang baik. Dan kalau misalkan punya ilmu agama, masya Allah. Makanya ibu harus belajar terus. Ya. Saat anak capek belajar, capek masak, enggak apa-apa masak. Belajar. Belajar tauhid. Enggak harus jadi hafidhah, enggak. Enggak harus bisa bahasa Arab, ini itu, enggak. Ngerti tentang tauhid yang lurus, ibadah yang sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ngerti akhlak yang mulia, adab Islami cukup. Ya kan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," puasa Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan menjaga kemaluannya, "wa ta'at ba'laha," dan taat kepada suaminya. Wanita yang semacam ini, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "kilalaha," dikatakan kepadanya, "udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti," masuklah anti ke surga dari pintu mana saja anti mau. Subhanallah. Hebat wanita ini. Ada enggak di situ harus hafal Alfiyah Ibnu Malik? Enggak ada disebutkan jika wanita hafal Alfiyah Ibnu Malik. Enggak ada kan? Ya. Empat ini. Ya. Jadi wanita tidak harus hafal usul fikih. Ah, ya tidak? Karena ada sebagian yang hafal ini, hafal itu. Berani sama suaminya. Suaminya didalili. Ya. Enggak, wanita itu. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Kemudian apa lagi? Jaga kehormatannya, taat sama suami. Ini wanita salafiyah. Ya tidak? Kriterianya, masya Allah. Sangat sederhana Rasul bilang, tapi pengamalannya, mas. Ya? Pengalamannya ini, pengamalannya, masya Allah. Ya? Jadi, ini wanita. Al-um wa atharuha fi tarbiyatil awlad. Judulnya, ya? Ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ibu dan pengaruh ibu terhadap pendidikan anak.

عبد الله في قصة نوح مع ابنه إشارة إلى أثر الأم في تربية الولد. Jadi dalam kisah Nabi Nuh bersama putranya ada isyarat tentang pengaruh ibu dalam pendidikan anak. Idza domamna ilaiha kisota Ibrahim ma'awaladihi Ismail. Kalau kita gabungkan kisah ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail. Antum lihat, Nabi Ibrahim Abul Anbiya punya putra namanya Ismail. Dari ibu siapa namanya? Ibunda Hajar. Kalau dari ibunda Sarah, siapa namanya? Ishaq. Nabi Nuh punya putra. Dan putranya itu tenggelam. Disuruh masuk ke perahu enggak mau. Nanti kita lihat. Nomor satu, perbandingannya akhi ya. Nuh alaihi salam arada li waladihi najata walakinahu kana asiyan mu'ridan. Nabi Nuh alaihi salam menginginkan putranya atau untuk putranya an-najah ini keselamatan, akan tetapi putranya ini bermaksiat, berpaling. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 43, wa nada nuhun ibnahu. Jadi bacanya gitu ya. Saya pernah dengar ada membaca wanada nuhu ibnahu. Itu salah. Yang benar, wanada nuhu ibnahu. Ya. Dan Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil. Putranya ini berada di tempat yang terpencil. Di tempat tersendiri. Ya bunayyarkam ma'ana. Kata Nabi Nuh, wahai putraku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami, naiklah ke bahtera bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau sekali-kali bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini ajakan Nabi Nuh kepada orang yang paling dekat dengannya dari sisi nasab, yakni putranya. Kemudian kita lihat, putranya enggak mau berpaling. Putranya berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia jawab, saya akan naik ke gunung yang bisa melindungiku dari air. Dia naik air bah itu terus naik. Dia berenang, dia nanjak ke gunung. Dipanggil sama siapa? Nabi Nuh. Naik putraku, naik ke perahu ini bersama kami. Anaknya menjawab seperti ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, Nabi Nuh berkata, asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh berkata, la asima al yawm. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari amrullah, dari perkaranya Allah, kecuali orang yang Allah rahmati. Ini perkataan Nabi Nuh kepada putranya. Tapi tetap putranya enggak mau nurut. Kemudian apa yang terjadi? Allah ceritakan, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Keduanya dipisahkan oleh mauj. Apa itu mauj? Ombak. Ombak besar memisahkan antara Nabi Nuh dan putranya. Dan Allah menghabarkan pada kita bahwa putranya itu termasuk orang yang binasa. Putranya termasuk orang yang tenggelam. Fakana minal mughraqin. Ini tentang Nabi Nuh dan putranya. Sekarang kita lihat tentang putranya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu alaihi salam arada li waladihi dzabha fawajadahu sabiran radiya. Bertolak belakang sekali akhi. Lihat. Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya. Ya. Fawajadahu sabiran radiya. Dan dia mendapatkan putranya Nabi Ismail sabar dan ridha. Berbeda tidak, akhi? Sangat berbeda. Nabi Nuh manggil-manggil putranya supaya selamat. Masuk aja ke perahu. Gak mau, akhi. Dan Nabi Ibrahim mendapati putranya sabar dan ridha. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat ke-101 sampai 102. Fabasyarnahu bi ghulamin halim.
Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang santun. Anak yang santun di sini siapa? Nabi Ismail. Kalau Allah sifati Nabi Ishaq dengan bighulamin alim. Bighulamin alim. Kalau ini bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika Nabi Ismail waktu kecil sudah sampai umur bisa bekerja bersama ayahnya, ya lagi bagus lucu-lucunya, bisa membantu ayahnya, subhanallah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Kata Nabi Ibrahim, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Mimpinya Nabi ini merupakan wahyu dan perintah dari Allah. Dan ini merupakan ujian. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini nanti mau diganti. Beliau rela walaupun berat hati, dan saya yakin sangat berat hati. Tapi perintah Allah didahulukan. Ini mimpinya Nabi Ibrahim, wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai putraku, aku mimpi aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka lihat, perhatikan. Bagaimana pendapatmu? Ditanya sama Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, ikhwan yang Allah muliakan, tapi sudah bisa bekerja sama Nabi Ibrahim? Jawabannya, ya abati, qala ya abati, if'al ma tu'mar. Subhanallah, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Subhanallah. Ada enggak yang jawab seperti ini, akhi? Mungkin kalau antum, wahai ayah, mati duluan aja. Ya tidak? Enggak mau. Anak-anak zaman sekarang kan suka tantrum, enggak dikasih fulus sama emaknya, sama bapaknya. Subhanallah, ini pelajaran besar, akhi. Dari Nabi Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan, wahai bapakku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Pasrahnya Nabi Ibrahim kepada Allah dan pasrahnya putranya Nabi Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk pada aturan Allah. Sebagaimana pasrahnya ibundanya, nanti kita akan baca, lihat. Keluarga Nabi Ibrahim luar biasa, akhi. Keluarga yang Allah abadikan di Quran. Yang kalau kita umrah dan haji, kita pasti mengingat mereka itu. Pasti itu. Karena kita sa'i, kita lewat di Mina, ya? Jejaknya mereka masih ada. Lempar jumrah. Diabadikan. Ya. Wal'allal isyaratu huna innamat takmunu fi athari tarbiyatil ummi fi sulukil waladi. Ini rahasianya. Isyarah di sini bisa jadi rahasianya, takmunu ini saya terjemahkan rahasianya, ya, dalam pengaruh tarbiyah pendidikan ibu terhadap suluk al-walad, terhadap akhlak dari anak, perilaku anak. Ya, jadi ibu itu sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Kalau ibu sukanya dandan main HP dan seterusnya jalan-jalan, saya takut anaknya juga jalan-jalan juga. Gak mau sholat. Ya. Kalau ibunya rajin ibadah, sholatnya rajin, doa sama Allah, kemudian sholihah, pakai jilbab, pasti insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seorang ibu yang baik dan anaknya dijaga juga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya mencontoh. Ya tidak? Faman hiya ummu ibni Nuhin. Siapa dia ibundanya putranya Nabi Nuh? Waman hiya ummu ibni Ibrahim. Dan siapa dia ibundanya Nabi Ismail? Putranya Nabi Ibrahim. Ada dua ibu. Zawjatu Nuhin alaihi salam kanat kafiratan. Istri Nabi Nuh alaihi salam kanat kafirah. Adalah istri yang kafir. Daraballahu biha fi kitabihi mathalan fil kufri. Allah telah memberikan perumpamaan dengannya dalam kitabnya
sebagai perumpamaan dalam kekafiran.

di surat At-Tahrim ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir istrinya Nabi Nuh dan juga imra'ata Lut. Amma zaujatu Ibrahim alaihi salam fa hiya Hajar ummu Ismail al-mu'minah. Adapun istri Nabi Ibrahim adalah Hajar ummu Ismail dan dia adalah seorang mukminah. Ya, beda tidak, akhi? Beda, ya. Allati darabat atau na'am, allati duribat awra'ul amthilati fil imani wa tawakkuli 'ala Allah. Ya, sebagai perumpamaan, contoh yang paling bagus tentang keimanan dan ketawakalan kepada Allah Ta'ala. Ibunda Hajar itu merupakan wanita, sosok wanita yang hebat, akhi. Beliau menjadi misal contoh keimanan dan contoh wanita yang memiliki ketawakalan yang sangat tinggi. Nah, butuh di masa sekarang dan di setiap masa seorang atau wanita, kita saja laki-laki, ya, bisa mengambil contoh untuk menghadapi berbagai macam problem hidup, macam-macam hidup, menghadapinya itu mengambil contoh tawakalnya Ibunda Hajar, akhi. Kita lihat, wa dzalika indama akhadhaha wa ibnaha Ismaila wa wada'ahuma indal baitil haram. Yang demikian itu ketika Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar dan putranya Ismail dan meletakkannya di sisi Baitullahil Haram. Di sisi Baitullahil Haram. Fi makanin la insa fihi wala ma. Di sebuah tempat yang tidak ada satupun manusia, tidak ada air pula di situ. Coba antum bayangkan. Enggak ada manusia, enggak ada air. Summa tarakahuma tabi'athu ummu Ismail wa hiya taqulu lahu ya Ibrahim ayna tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai. Kemudian ditinggalkan Nabi Ibrahim jalan, diikuti oleh ummu Ismail, oleh Ibunda Hajar. Ibunda Hajar berkata, wahai Ibrahim, ayna tadhhab, ke mana engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia satupun dan tidak ada apa-apanya. Faqalat lahu dhalika miraran, diulang-ulang oleh Ibunda Hajar, tetapi tidak menoleh sama sekali Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tahu, ini istri, kalau antum enggak bisa tuh sama-sama nangis sekali. Ya tidak? Hebat enggak kekuatan hati Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, istrinya yang tercinta ditinggal dan istrinya juga kuat. La yaltafit ilaiha, enggak noleh. Faqalat lahu, Ibunda Hajar yakin ini ada sesuatu ini, perintah Allah ini. Sehingga Ibunda Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau akan hal ini? Qala Ibrahim menjawab, na'am. Cuma satu kata yang keluar dari Nabi Ibrahim, tidak ada kata lain. Qalat, kemudian Ibunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini keyakinan yang luar biasa, akhi. Ketawakalan yang bisa kita contoh dalam menghadapi semua problematika hidup. Ini problem, dia menghadapi problem yang luar biasa. Kalau manusia, kalau orang atau wanita biasa udah tantrum, akhi. Udah jerit-jerit enggak jelas. Ya tidak? Ini contoh luar biasa, akhi. Ya, ibadallah, walidzalika dhahara atharul ummi fit tarbiyah. Oleh karena hal itu nampaklah pengaruh ibu dalam pendidikan. Haitsu dhaharat hadhihi an-nataiju indal imtihani wal ikhtibar. Di mana muncullah hasilnya, hasil-hasil dan buahnya ini ketika ada ujian. Indal imtihani wal ikhtibar. Ketika manusia diuji. وهذا يجعلنا نحرص عند الزواج على صاحبة الدين. Inilah yang membuat kita untuk semangat mencari wanita yang baik agamanya. Sahibatid din, ketika menikah. Ini nasihat buat anak-anak muda, ya. Cari pasangan, cari istri itu yang salihah. Yang salihah.

Allati satakunu umman lil auladi ba'da zawaji, yang akan menjadi ibu bagi anak-anak nanti setelah menikah kelak. Dan ini hak anak. Ketika mencari pasangan, cari yang agamanya bagus, agamanya baik. Cari yang baik, ya, yang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Cari. Jangan sembarangan nyarinya. Karena nanti jadi ibu dari putra-putri antum. Mudah-mudahan

ibu, ibu dari putra-putri antum. Mudah-mudahan yang belum menikah dapat yang solihah. Amin. Yang sudah ya, ya berdoa juga. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan, berdoa pada Allah supaya dapat yang solihah. Dan antum juga perbaiki diri supaya punya keluarga yang dibangun di atas ini. Nah, ini faedah yang keempat. Nah, sekarang faedah yang kelima. Ini sangat penting buat anak-anak nih ya. Buat anak-anak yang punya orang tua. Al-waladu alladhi la yastajibu li abawaihi halikun wa khasirun wa nadimun fid dunya wal akhirah. Nah, ini penting sekali. Anak yang tidak nurut sama kedua orang tuanya itu akan binasa, akan merugi, akan menyesal di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bandel. Ya, ada sebagian anak tidak berbakti sama orang tuanya. Ya, maunya nakal. Jadilah yang baik, yang nakal. Jangan bandel, nurut sama orang tuanya. Bandelnya juga setengah-setengah. Apa hebatnya? Sakti? Enggak sakti. Antum kalau bandel, sehebat-hebat Anda, kalau bandel masuk penjara. Ya tidak? Enggak ada yang bangga. Makanya jangan bandel. Jadi baik sekalian. Ya, kalau mau bandel, jadi baik sekalian. Jangan bandel. Jangan juga. Ada orang bilang, kalau jadi bandel, bandel sekalian. Misalnya setengah-setengah. Jangan juga, akhi. Ya tidak? Memang karena kesel orang-orang gitu ya. Kamu baik juga enggak, bandel juga setengah-setengah. Kecing. Ada anak-anak yang bandelnya ternyata kecing, akhi. Ya. Jadi sekalian nurut. Nurut sama Allah, nurut sama ibunda, sama ayahanda. Kalau enggak nurut, lihat tuh, celaka. Anaknya Nabi Nuh, celaka tidak? Celaka, binasa, karena enggak nurut sama orang tua. Nah, kita lihat, di surat Al-Ahqaf ayat 17-18, saya tanya ikhwan, siapa yang menginginkan kebaikan antum? Yang sangat menginginkan kebaikan? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah ibu antum itu, ayah ibu kita itu adalah orang yang paling menginginkan kebaikan sama kita. Makanya ketika nasihati, keluarnya pasti bagus. Ketika nyuruh, nyuruhnya pasti bagus. Ketika doa, doanya pasti bagus. Pasti itu. Orang ibu itu enggak tidur-tidur ketika antum ada di perut mau melahirkan. Akhi, muncul-muncul. Antum suka tantrum. Waduh, dijewer anak semacam ini. Kasihan emaknya. Ya, harus belajar. Belajar yang baik. Nih, lihat. Al-walidani huma ahrasun nasi ala maslahatin wa sa'adati abna'ihima. Dua orang tua itu adalah manusia yang paling ingin untuk anak-anaknya, maslahatnya, kebaikannya, wasa'adah dan kebaikan anak-anak. Dunia akhirat itu. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 17, "Walladzi qala li walidayhi uff." Ada orang, ada anak yang bilang kepada kedua orang tuanya, "Uff, ah." Anak ini ketika disuruh beriman sama Allah enggak mau, dibilang, "Ah." Kemudian, "Uffil lakuma." Kamu berdua, "Ata'idanini an ukhraja." Waqad khalatil qurunu min qabli. Apakah kamu berdua memperingatkan aku? Nanti aku dibangkitkan kembali dari kubur. Setelah berlalu kurun-kurun sebelumku. Wahuma yastagithanillah. Dan kedua orang tuanya itu minta tolong sama Allah. Wailak dan berkata celaka kamu kepada anaknya. Amin. Berimanlah engkau wahai putraku. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu haq. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Anaknya berkata, ini adalah dongeng-dongeng masa lalu belaka. Allah bilang, ulaikal ladzina haqqo alaihimul qaul. Mereka itulah orang-orang yang pasti sudah akan kena azab. Ini kata Allah. Anak yang semacam ini akan diazab pasti sama Allah. Fi umamin, bersama umat-umat. Qad khalat min qablihim, umat-umat yang memang sudah berlalu sebelum mereka, umat-umat yang sudah dipastikan azabnya sama Allah, akan diazab sama Allah. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia,

0: Innahum kanu khasirin. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini lihat Allah menjelaskan tentang percakapan dua orang anak dengan kedua orang tuanya. Anak yang durhaka disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan dunia akhirat. Oleh karena itu kalau ingin sukses dunia akhirat, ikhwan yang Allah muliakan, kita harus berbakti sama orang tua. Tidak ada ceritanya, tidak ada rumusnya, tidak ada sejarahnya anak yang berhasil kalau dia menentang orang tuanya. Tidak ada itu. Tapi kalau ingin jadi anak yang baik, sukses, sukses dunia akhirat, terutama akhirat kelak, berbakti dan nurut sama siapa? Orang tua. Ini penting sekali. Para nabi dan rasul bakti sama orang tua. Para sahabat bakti sama orang tua. Para ulama bakti sama orang tua. Dan orang-orang yang doanya dikabul, pasti dia bakti sama orang tua. Ada tuh di zaman Umar, ada siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Kemudian ada cerita Nabi SAW, ada tiga orang masuk gua, tertutup batu besar. Di antara mereka yang berdoa, yang batunya bisa bergeser itu, karena apa? Bakti sama orang tua. Dia bakti sama orang tua, ngasih susu. Setelah kerja seharian, pulang terlambat malam, kemudian ibundanya sama ayahandanya sudah tidur, dia bikin air susu, dia perah sendiri dari kambingnya. Ini penjelasan ulama ya, dari hadis Nabi. Kemudian dia pegang akhi. Sampai subuh. Allahu Akbar. Padahal capek. Dipegang. Dia enggak bangun kan? Ketika bangun baru dikasih. Subhanallah. Ada yang kuat seperti itu? Ya, ini contoh. Contoh supaya kita bakti sama orang tua. Baktilah sama orang tua supaya Allah Subhanahu wa taala juga sayang sama kita. Ini yang bisa dibahas. Ya, ini selesai sudah. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Demi
3: langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
4: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
4: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apa dia diciptakan.
4: Khuliqa mimma dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
4: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبَ.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
4: إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ.
3: Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
4: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ.
3: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
4: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
3: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
4: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
3: Demi langit yang mengandung hujan.
4: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
3: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
4: إنه لقول فصل.
3: Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
4: وما هو بالهزل.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
4: إنهم يكيدون كيدا.
3: Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.

0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka 'ailan fa'ghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
5: Seneng kaya ini ya Kang. Wong kerja seminggu praine rong dina kaya gue. Aja meneh ana tangga labang praine ya tambah suwe.
6: Ya ndian seneng loh. Waktune nggo keluarga dadi akeh kaya gue. Kena nggo ngefresna pikiran.
5: Tapi jane gemiene ana libur pekanen ora sih ya Kang sebenarnya.
6: Oh kuwi ya jane ana sejarah eh. Ceritane gemiene wong kerja kan cuma ngeturna kebutuhan urip kuwi. Dadi prene ya ora teratur. Ge nek ria penasaran mulane mayuh pada ngrungokna iki bae.
4: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang di dunia memiliki hari libur pada akhir pekan? Mengapa istilah akhir pekan begitu melekat dalam kehidupan modern? Padahal pada masa lalu, manusia bekerja hampir setiap hari tanpa mengenal sistem libur yang teratur seperti sekarang. Konsep akhir pekan ternyata lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya masyarakat kuno bekerja mengikuti kebutuhan hidup dan kondisi alam. Para petani, pedagang, hingga pengrajin biasanya bekerja selama masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu istirahat belum diatur secara khusus. Tetapi memasuki era perkembangan kota dan industri, pola kerja manusia mulai berubah. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang. Dalam satu pekan, mereka bisa bekerja hampir setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat para pekerja mengalami kelelahan fisik maupun mental. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, apakah manusia dapat bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk memulihkan tenaga? Dari sinilah gagasan mengenai hari istirahat mulai berkembang. Para pekerja mulai menuntut sistem kerja yang lebih manusiawi. Mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pada awal abad ke-20, sejumlah

0: Sejumlah perusahaan mulai mencoba sistem kerja, memperkenalkan sistem kerja 5 hari dengan 2 hari libur di akhir pekan. Keputusan ini dianggap sangat berani pada masanya, namun hasilnya justru mengejutkan. Para pekerja menjadi lebih segar. Produktivitas meningkat dan kualitas kerja membaik. Sejak saat itu, konsep akhir pekan mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Akhir pekan kemudian berkembang bukan hanya sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Banyak orang memanfaatkannya untuk berlibur, berolahraga, berkumpul bersama keluarga, menonton hiburan, atau sekedar menikmati waktu tenang setelah rutinitas yang padat. Menariknya, tidak semua negara memiliki akhir pekan yang sama. Ada negara yang menetapkan Sabtu dan Ahad sebagai hari libur. Sementara negara lain memiliki pengaturan berbeda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Kini akhir pekan menjadi sesuatu yang sering dianggap biasa. Namun di balik 2 hari libur tersebut terdapat sejarah panjang tentang perubahan cara hidup manusia dan perjuangan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi ketika Anda menikmati akhir pekan, sebenarnya Anda sedang menikmati salah satu perubahan sosial terbesar dalam sejarah dunia kerja modern.
1: Oh, jebule. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di mana saat ini kami berada di tempat produksi sapu icuk kepunyaan dari Mas Jamal. Dan alhamdulillah kami sudah diterima oleh Mas Jamal yang insya Allah akan kita ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula Jenengan ini mempunyai rumah produksi pembikinan sapu icuk. Ini awalnya seperti apa, Mas?
2: Ya, awalnya itu apa? Sebetulnya ini kan dari dulu itu sudah ada lah ya, dari zamannya istilah turun temurun. Nah, ini kebetulan itu saya itu apa? Ya dari generasi ke berapa ya? Generasi ketiga mungkin lah ini. Nah, ini saya kan awalnya ya belajar dari apa orang tua, ayolah. Terus saya berumah tangga, akhirnya saya istilahnya berdekari sendiri gitu.
0: Mas, kalau tadi menjenengan cerita bahwa ini adalah merupakan usaha turun-temurun, berarti bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya Desa Kajongan ini memang sentranya pembikinan sapu?
2: Betul, Pak. Memang dari Kajongan itu dari dulu sentra sapu, terutama itu apa dulunya itu sapu icuk, tapi sekarang itu sudah menyebar sapu, ada sapu apa bermacam-macam sapu, ada sapu apa lidi, sapu lingga, sapu banyak sekali lah sini
0: lah. Lah berarti hampir semua warga di sini memang di rumah-rumah ini pada bikin sapu icuk itu nggih?
2: Ya sebagian lah, sebagian yang istilahnya nggak ada kerjaan, itu ya kebanyakan ya ada yang sapu. Terutamanya istilahnya bagi apa para orang-orang yang istilahnya nggak punya pekerjaan, akhirnya istilah bisa mengistilahkan orang-orang yang pada nganggur itulah, gitulah.
0: Kalau seperti itu berarti kenapa Mas di sini sentra sapu ini turun temurunnya atau ini karena apa ya? Karena bahannya memang di sini banyak. Icuknya banyak itu barangkali, mungkin bisa dikasih tahu Mas, barangkali jenengan tahu gitu sejarahnya.
2: Ya karena apa ya, dari dulunya itu memang di sini sih nggak ada bahan baku dari icuk, tapi kan orang sini istilahnya apa membuat sapu itu

0: dari dulu ya. Nah, terus akhirnya orang-orang istilahnya orang-orang dari luar apa ya Purbalingga pinggiran, dari Ponosobo, terus dari Bumiayu, Banjarnegara itu akhirnya bawa sini istilahnya apa memproduksi sapu, akhirnya orang ngirim bahan baku ke sini.
1: Berarti malah bahan bakunya diambil dari daerah lain ya, bukan iya. Sini ya.
0: Iya, betul. Ya dari khususnya Purbalingga ya ada, tapi kan apa daerah apa yang gunung-gunung sana lah. Dari Rembang, terus dari Sirau, terus dari Karangrejasana itu banyak sekali.
1: Kalau mohon maaf nih saya kurang paham juga, sebenarnya ijuk ini apa sih Mas, berasal dari pohon apa atau apa gitu? Oh.
0: Ijuk itu pohon dari pohon enau itu, aren itu Mas. Oh, iya, aren. Itu ininya tapasnya ini deh Mas. Hmm. Kayak pohon kelapa itu kan ada tapasnya itu. Ini tapasnya pohon aren itu Mas. Hmm.
1: Tapi berarti jenengan dikirimnya sudah berbentuk ijuk seperti ini nih? Bukan proses dari yang aren itu bukan ya?
0: Buka. Ya kalau dikirim itu dari bahan baku yang seperti masih utuh lah. Masih apa lembaran di sini belum jadi lah, prosesnya masih lama.
1: Oh jadi dari kirim bahan baku ini masih diproses. Prosesnya lama. Seperti apa sih, diapain lagi Mas setelah dari pohon aren itu yang berbentuk ijuk itu?
0: Ya prosesnya lama sih Pak, itu pertama itu isinya dipotong, terus di apa enggak dipotong terus digebuk itu. Terus pak ada yang pakai mesin, ada yang pakai yang manual kan ada itu Mas. Itu loh. Karena nanti disisir. Terus lalu disisir terus di apa? Dicetak.
1: Lah, kemudian untuk setiap hari berarti jenengan memproduksi sapu ini Mas, dan berapa banyak yang kemudian dihasilkan untuk sehari?
0: Kalau saya sistemnya itu apa? Pertama itu kalau sapu khususnya ijuk itu istilahnya ya bikin bahan baku dulu dibikin, lalu nanti istilahnya nanti diproses. Kalau satu harinya ya jadi istilahnya satu minggu aja lah, ini kan 4 orang ini ya, kadang 4 orang paling-paling saya produksi 300 gitu.
1: Dan ini pemasarannya berarti ke beberapa kabupaten atau provinsi atau bagaimana?
0: Kalau pemasaran itu masih di wilayah Barelimang Cakep.
1: Mas Yakep, Mas kalau saya tahu yang beredar di pasaran itu kan banyak sekali sapu macamnya ya. Ini termasuknya kalau sapu ijuk itu punya keunggulan apa sih Mas dengan sapu-sapu yang lain yang berbahan lain gitu?
0: Iya. Kalau sapu ini, kalau sapu ijuk itu apa? Pertama itu kuat, yang kedua itu anti air lah. Kalau di air itu masih kuat. Semakin istilahnya lama itu semakin apa bagus malah sapunya. Tapi kalau sapu yang lain itu semakin lama kadang-kadang semakin ada ambrol. Kalau ini bagus ini Pak.
1: Gitu. Tapi untuk pemasaran jenengan sudah tidak bingung ya, karena langsung mungkin didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan jenengan ya.
0: Kalau saya itu pemasaran itu udah ada yang istilahnya mengepul menampung lah Mas.
1: Lah, ketika jenengan memproduksi sapu ini masih manual apa adakah kemudian pakai alat-alat modern untuk mempercepat atau seperti apa Mas?
0: Kalau sementara ini yang manual ya ada, atau yang apa? Yang pakai alat ya ada, khususnya buat apa? Pemecah ijuk itu yang istilahnya agak apa? Susah itu ya. Itu memakan tenaga sih Pak, itu loh.
1: Dan karena mengingat ini adalah jenengan mempekerjakan beberapa orang, kemudian termasuk ke musuh industri, apalagi satu pekan jenengan bisa memproduksi sampai 300-an, bagaimana Mas keterlibatan dinas terkait dalam hal ini mungkin dinas perindustrian dan perdagangan gitu, apakah jenengan pernah diperhatikan, dibantu atau mendapatkan pelatihan-pelatihan atau seperti apa?
0: Kalau dari dinas itu udah ada itu, dari contohnya ya udah diberi bantuan semacam alat-alat itu, ada semacam itu apa bor, kadang itu apa timbangan, terus gergaji ada itu. Buat motong itu sih apa tangkai-tangkainya itu.
1: Alhamdulillah ya, berarti memang sudah ada perhatian. Kemudian harapannya Mas di terakhir, barangkali ketika jenengan sudah usaha lama, barangkali punya harapan apa nih Mas?
0: Ya harapan saya sih ya istilahnya kepenginnya ya semakin maju lah, semakin sukses itu aja lah.
1: Amin ya, mudah-mudahan seperti itu, mengingat karena jenengan melibatkan warga sekitar barangkali yang kemudian tidak punya pekerjaan akhirnya dipekerjakan sama jenengan, dan itu berarti jenengan memang membantu warga sekitar gitu nih.
0: Memang tujuan saya itu istilahnya apa, kepengin mensejahterakan khususnya ya dari keluarga, terusnya khususnya ke lingkungan sinilah, biar istilahnya enggak pada nganggur itu aja Pak.
1: Masya Allah. Baik, Mas Jamal, terima kasih atas waktunya sudah mengganggu aktivitas jenengan di kesibukan jenengan untuk hari ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Baik, muslim, dalam ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Ta'ala kepada dirinya, penurunan Al-Quranul Karim kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan bagaimana menyebutkan dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan. Baik, muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-16.
10: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baikkan muslim, dalam ayat ini berkisah tentang kisah pemilik dua kebun dan perumpamaan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dengan mereka orang-orang yang berharap kepada kehidupan akhirat. Baiklah muslim, berita ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang ketiga yang penting banget itu adalah layak dijadikan apa? Teladan. Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan sekedar untuk difahami, tapi untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala gak cukup hanya menurunkan kitab suci Al-Quran, tapi juga mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya sobat? Karena khuluquhul Quran. Nabi SAW itu adalah praktek nyata dari Al-Quran. Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu tentang berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana menjadi seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Itu dilihat dari keteladanan dan praktek Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat yang benar. Makanya apa kata Kanjeng Nabi SAW? Sholu kamaro aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau ada orang ngomong di zaman kita ini, mana ada keterangan dari sahabat Nabi SAW tata cara sholat beliau SAW? Mana enggak ada. Pertama kali itu tulisan tentang sholat itu ditulis oleh seorang ulama yang hidup 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti sudah enggak valid lagi. Dia wong ngomong ngerti apa orang yang diomongakan. Hadis tentang sifat sholat Nabi SAW itu dinukil oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan sahabat. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Tirmidzi ada. Jadi para sahabat itu menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Jangankan cara angkat tangan, lawong jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak saja diceritakan oleh sahabat. Tahu gak kenapa? Kenapa coba? Kenapa jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak diceritakan oleh para sahabat ketika beliau sholat? Kenapa coba? Betul. Artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdiri sholat membaca. Dan membaca itu mulutnya bergerak. Karena mulutnya bergerak, jenggotnya ikut bergerak. Berarti keliru napa mboten kalau ada orang sholat macane batin. Ngertos batin? Cuma di dalam hati mulutnya enggak bergerak. Benar atau salah? Salah. Wah, aku jenggotnya raketon Kang Budi. Udu masalah jenggotnya. Masalahnya baca enggak? Mulutnya bergerak atau tidak? Itulah baca. Oke, jadi harus bisa dijadikan contoh. Ya. Dan hari ini kita prihatin. Ketika ada da'i-da'i atau tokoh-tokoh agama, yang ketika ngisi pengajian, enggak bisa dijadikan contoh. Buktinya Ustaz, ya kalau ngaji, kalau udut. Itu kira-kira bisa dijadikan contoh. Nombor. Kira-kira nih, jenengan kalau ngajak anak nih, hadir pengajian itu. Kemudian pulang dari pengajian, Pak, kita mampir dulu yuk. Mampir apa, Le? Ke warung. Ngapain? Beli rokok. Loh, kok beli rokok? Ya kan kita nyontoh. Nyontoh Ustaz, deh. Pripun. Jenengan rela, nombor. Enggak rela. Belum lagi kata-kata kasar. Yang saya mau menyebutkan aja malu. Depannya T, belakangnya L. Ngertos toh? Buat ngertos? Duh, masa saya harus ngomong di sini? Inisial. Depannya G, belakangnya K. Ngertos? Itu diulang-ulang di majelis ilmu pripun coba. Sehingga anak-anak kita pulang dari pengajian membawa kosakata baru. Rela jenengan. Ngaji sama siapa? Itu penting. Jangan sampai kita ini keliru dalam menghadiri majelis taklim. Pulang-pulang bukannya membawa ilmu yang bermanfaat, tapi membawa kosakata-kosakata kasar yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi di majelis ilmu.
0: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun, dan islami. Bagi muslim dalam ayat ini berkisah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir, yang mana di sana terdapat keutamaan mengadakan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami dirikan murotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-50 sampai dengan ayat ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan.
2: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking service hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan.

0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
1: 88.8, Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikut ini, bagaimana menjelaskan peristiwa yang akan disaksikan pada hari kiamat, ancaman adab dan kerugian bagi orang-orang kafir, dan batalnya amal jika pelakunya tidak di atas keimanan. Baiklah muslim, rute ini masih kami hadirkan murotal yang ada di Surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-75 sampai di ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Buka Buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua muslim bersama saya Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari Buku-Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al Kianji. Selamat mengikuti.
3: Manakala terjadi seseorang lelah terus sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya. Malam lelah, siang lelah, merasa mengantuk, terutama setelah makan. Habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur. Keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk, mendengkur. Duduk, habis makan, duduk sebentar, mendengkur. Gak mesti terbaring. Duduk, merem, mendengkur. Matanya melek, mendengkur. Nggak terasa, seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit. Bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia energi limpa. Astenia energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil. Yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma. Meningkatkan energi vital, anggur. Meningkatkan energi vital, lengkeng, apel. Meningkatkan energi vital, daging-daging seperti kambing, ayam. Kuning telur ayam kampung, ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas, umbi-umbian seperti kentang, ubi jambu.

0: galar, ubi merah, wortel, sayurnya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal manakala terjadi gangguan seperti itu.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Negara muslim dalam ayat ini menjelaskan hakikat dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan. Baiklah muslim, kembali kami hadirkan morotalnya yang masih di surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-10.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
6: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: fi asafa.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan.
1: Dan sesungguhnya kami benar

0: benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata, lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
1: إِذْ أَوَى

0: rasyada.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Lagi ngapain bro?
4: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
3: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
4: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
2: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
5: Al-adabu wal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
2: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa pada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
6: Doa ketika marah. Marah merupakan tabiat manusia. Namun orang yang mampu menahan amarah memiliki nilai istimewa di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ketika marah dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang jika dia membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga.
7: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
10: 88.8, Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Megra Muslim dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat ini berkisah tentang kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka pergi untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah, serta pengorbanan mereka demi membela kebenaran. Baiklah Muslim, berikut ini masih kami hadirkan murotal yang ada di Surah Al-Kahfi, yaitu di ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-17.
11: A'udzu billahi minasy syaitan.

Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Ya kedong wis tua malah wis dikumbrang ngomong sih di arah nang sapa ngene ya.
2: Oh ya wis lah. Berarti itu rejek ini Rika we.
1: Iya Jen. Berarti kayak mutan di sini jaman jahiliyah.
2: Tau gombrang gedongnya tanggane.
1: Wis tah. Rika sih kepriwe malah cerita-cerita kayak gue.
2: Loh ngapa sih? Mau cerita aku gak ada rondi. Aku priwe.
1: Lah apa Rika orang ngerti cerita kena dosanya awak kedewek gue. Orang kena gue.
2: Alah orang kena anong sapa. Wong pengen cerita masa rondi. Kecuali nek dewek kan ngelakuin maning lah rondi.
1: Wong bukan Allah wis nutupi IP kewek kayak gue. Malah Rika cerita-cerita mari wong liya.
2: Lah wong sing penting liya ngelakuin maning lah gampang-gampang kok.
1: Alah Rika demen kok ge. Aja ngeyen.
3: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka, apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa, apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi alaihissalam mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi hari. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah SWT.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
4: Nek insole atus kojo nang masjid manurun ilmi terus rebelanja sih mari ngendi ya penake. Sing rugane kenanggo seduluran kaya kowe.
1: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir bae nang tak imat. Nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
4: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamora nang tak imat kowe.
1: Ya bisa lah. Ge, nek Rika kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah gue wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Qur'an, alat tulis kantor dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insyaallah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Qur'an dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
6: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
5: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
6: Nih, hubungi saja, Unlimited.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya. @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern?

0: atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya, hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Beggar muslim dalam ayat ini menetapkan adanya kebangkitan dan hari kiamat dengan tampilnya para pemuda Ashabul Kahfi setelah tidur sekian ratusan tahun. Baiklah muslim, berikut ini kami hadirkan morotelnya kembali yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-21.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Fata'ba alaihi. Lantas istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha tayardha 'anha. Melainkan yang di langit Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya.
2: Hadis hari ini. Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
4: Ustadz, adakah tanda-tanda yang bisa kita lihat terkait orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
5: Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khotimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian, sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khotimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita tidak menjumpai adanya keringat di jidat. Mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya, tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini gak bisa diajak komunikasi, dia gak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati, ya entah mungkin dia pingsan atau apa, nggak bisa diajak komunikasi. dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Tayib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mu'min mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.
2: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Bagi muslim dalam ayat berikut ini, bagaimana menyebutkan bimbingan Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang ingin beliau lakukan dimasukkan ke dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami dirikan murotal yang ada di Surah Al-Kahfi, yakni di ayat selanjutnya, ayat ke-22 sampai di ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaitan.

0: أَحَدًا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui.

0: Jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: rasada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: اتحدًا.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
4: Islam niki ugi pinangka agama welas asih dumateng tiang-tiang sanesipun Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qatala muahadan, sapa wong iku mewani mateni wong kafir sing duweni perjanjian damai karo wong Islam, dheweke ora bakal bisa ngambu wangine suwarga. Awake dhewe umat Islam, lho kok ana wong dudu Islam manggon ten desane awake dhewe dikrutu ke gendenge, digembosi motore, malah wonten wong londo, wong kafir piknik ten jebugan mriki, bu harap mancing apa harap cukur mboten ngerti. Tekan mriku wah kaya wong kafir tak patenane tak timblis komburi. Niku mboten pareng. Wong Islam sing kumamani ngganggu wong kafir niku sing duwe perjanjian damai kalih awake dhewe, iku sesuk ten akhirat mboten saged mambu wangine swarga. Islam agama welas asih. Mila nek enten umat Islam kok nyumet bom niku pun cetha nalisir nerak paugeran syariat. Mboten ngerti ajaran Islam ingkang sejati. Nggih napa mboten? Sebab Islam niku agama welas asih ora kok mateni wong. Kejawi nek awake dhewe dirusoi lah niku nembe males. Wong-wong niku teko ten Indonesia nggih nganggo layang resmi, ngagem paspor, nek numpak bis nggih bayar tikete, numpak pesawat bayar tikete lah kok tekan kene dirusoi. Haram niku. Mboten parah.

0: Ala lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhur kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adab terhadap orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uf kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis Riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma

0: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman, ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua, sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra, ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang Muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu shadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
5: Ustaz, Ana mau tanya, kan teman Ana punya utang ke Ana ya? Ana udah bilangin, it's Ana lunasin.
6: Ustadz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
7: Tentang pengurusan jenazah ketika kayak yang terjadi di Palu, gempa, itu bagaimana?
0: Akan terjawab bersama para ustadz. Ini dia solusi bersama Radio Insani Purbalingga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program Acara Solusi. Di kesempatan kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, dan inilah solusi.
0: Solusi Radio Insani Purbalingga.
8: Baik, kita baca pertanyaan pertama di program Acara Solusi. Ustadz, saya adalah orang yang dulunya mempunyai dosa besar. Apakah saya masih bisa berharap untuk mendapatkan jodoh yang baik?
9: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan antum itu kita syukur. Orang yang pernah merasa punya dosa, orang yang pernah berdosa, kemudian dia ngomong itu berarti dia punya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ta'ibu minadhan bikamanan dan balah. Orang yang bertobat dari dosa, maka itu adalah kayak orang yang gak punya dosa. Orang yang bertobat dari dosa, maka itu adalah orang yang ini gak punya dosa. Maka ikhlaskanlah diri dalam bertobat kepada Allah. Ikhlaskanlah diri dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar taubat yang ini nasuha. Benar-benar taubat yang baik. Ini agar tatkala kita itu bertobat dengan taubat yang baik, jadi maka dosa-dosa kita masa lalu itu hilang. Dan kalau memang kita sudah bertobat dan menjadi orang yang baik, insya Allah kita itu akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita baik-baik itu milik laki-laki baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik itu milik wanita yang baik-baik. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mendekatkan jodoh kita dengan jodoh orang-orang yang baik. Banyak kisah, banyak cerita orang yang dulunya penjahat, kemudian dia bertobat, kemudian Allah pertemukan dia dengan wanita-wanita yang soleh, insya Allah. Asalkan taubat kita, taubat yang nasuha, benar-benar taubat yang benar. Jadi tatkala kita itu ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini bisa.
8: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Ahmad Sabiq Hafidahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, bolehkah menyembelih binatang kurban di dekat rumah, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangga terdekat?
10: Ya, boleh. Ya, boleh saja seorang itu menyembelih di rumahnya, artinya nggak harus dibawa ke masjid, ya, nggak harus dibawa ke musola, langgar, nggak harus. Kalau seandainya dia menyembelih sendiri di rumahnya, dia rawat sendiri, dia potong sendiri, ya, dia bagikan sendiri, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Dan itulah kebiasaan dulu Nabi, para sahabat, mereka melakukan penyembelihan itu sendiri, artinya tidak diwakilkan. Jadi yang lebih utama malah kalau kita itu menyembelih sendiri, membagikan sendiri, itu lebih utama malah. Ya, lebih utama. Kenapa yang lebih utama itu kalau kita sembelih sendiri, kita bagikan sendiri, kita rawat sendiri, kita olah sendiri? Ada dua hal. alasan. Kenapa itu lebih utama? Satu, agar kita bisa merasakan ibadah. Secara langsung. Kita bisa merasakan bagaimana ibadah kepada Allah SWT. Berbeda kalau kita itu tidak secara langsung ya. Kita kurang merasakan ibadah. Gitu. Yang kedua, kita bisa lebih yakin, lebih mantap. Berbeda kalau kita serahkan kepada orang lain atau kita wakilkan, itu mungkin ada keraguan, sudah belum ya, sudah disembelih belum ya. Nah, tapi kalau kita yang sendiri yang menyembelih, kita sendiri yang mengolah, mengelola, kita sendiri yang membagikan, itu betul-betul kita bisa lebih mantap, lebih tenang. Jadi boleh-boleh saja, bahkan itu lebih utama ya.

0: Kalau kita mengurus sendiri, menyembelih sendiri, membagikan sendiri, itu lebih lebih bagus ya, daripada kalau kita wakilkan. Ya, kalau kita wakilkan, hanya kalau diwakilkan juga boleh. Rasulullah SAW pernah ketika hajatul wada, haji wada, itu menyembelih 100, ya, beliau membawa 100 kambing. 63 beliau sembelih sendiri. Dan sisanya disembelih oleh menantu beliau, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi di situ Nabi SAW menyembelih sendiri, ini tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa orang itu kalau menyembelih sendiri itu yang lebih utama. Karena Rasulullah lebih banyak di situ ya, 63 tahu 63 ekor beliau sembelih sendiri. Kemudian di situ juga terdapat faedah bahwa kalau mewakilkan juga boleh. Buktinya Rasulullah mewakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka seorang dua-duanya boleh. Dia mau nyembelih sendiri, boleh, silahkan. Bahkan itu lebih bagus. Kalau mau diserahkan, diwakilkan ke musola, ke pesantren, yayasan misalkan, ya, karena mungkin dia nggak bisa menyembelih sendiri, nggak berani, atau nggak bisa mengelola sendiri, ya, maka kemudian dia wakilkan, tidak mengapa juga. Jadi dua-duanya itu diperbolehkan, baik secara sendiri atau diwakilkan, dua-duanya adalah boleh. Cuma yang lebih bagus adalah sendiri. Wallahu a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Abu Hubaidah Yusuf Asidawi Hafidhahullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa saja ketentuan hewan kurban?
2: Kita ketahui bahwasannya kurban ini adalah ibadah yang utama, ibadah yang mulia, dan ibadah yang ini lebih utama daripada sodakoh yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, walaupun dengan sodakoh yang sama. Dan menurut mayoritas ulama, yang namanya kurban, yang namanya ibadah udhiyah, itu adalah ibadah yang hukumnya itu sunnah, bukanlah wajib, ya. Sedangkan jika kita memiliki kurban dan kita adalah seorang muslim balig dan berakal dan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita sekalian, maka kita hendaklah berusaha menyempatkan waktu dan memberikan biaya kita untuk ya dihabiskan atau disalurkan untuk ibadah yang mulia ini, yaitu untuk ibadah kurban. Dan di antara ketentuan yang perlu diperhatikan, yang kami ingin jelaskan kali ini adalah mengenai ketentuan patungan dalam masalah kurban. Ya, kita ketahui tadi bahwasannya yang disembelih atau yang dikurbankan, ya, ini adalah hewan-hewan tertentu, tidak untuk setiap hewan. Yang dikurbankan di sini adalah yang para ulama sepakati adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing. Dan ini tidak berlaku untuk hewan-hewan yang lainnya, walaupun ya kurbannya dengan harga yang lebih mahal. Ya, jadi misalnya dengan ayam itu tidak boleh. Misalnya dengan rusa juga tidak boleh digunakan untuk berkurban. Begitu juga dengan kuda. Inilah pendapat yang para ulama kuatkan atau mereka sepakati. Tiga ini yang mereka sepakati, yaitu unta, kambing, dan sapi. Bagaimana ketentuan untuk hewan kurban ini, yaitu maksudnya adalah ketentuan untuk ya, untuk sapi itu bagaimana, unta itu bagaimana, kemudian kambing itu bagaimana. Maka di sini yang pertama untuk kambing, pernah ada seorang di masa Nabi SAW yang berkurban di masa Nabi SAW, kemudian dia itu berkurban atas nama dirinya, ya, wa ahli baitihi, dan atas nama keluarganya. Berarti di sini menunjukkan yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya untuk kambing itu berlaku untuk satu orang. Ya, diniatkan untuk satu orang. Namun satu orang ini boleh membawa juga niatan untuk satu keluarganya. Artinya di sini keluarganya juga bisa dapat bagian dari pahala. Ya, keluarganya ini bisa dapat bagian dari pahala. Jadi bisa mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Walaupun di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, walaupun yang ikut diniatkan di sini adalah 100 orang, namun tetap diatasnamakan satu orang, namun dia bisa membawa nama keluarganya. Jadi dia berkorban atas nama misalnya Muhammad dan keluarganya. Maka keluarganya walaupun jumlahnya 100 orang, termasuk juga di sini yang meninggal dunia akan termasuk dalamnya. Maka di sini yang dapat kita katakan juga di sini bahwasanya untuk niatan kurban atas nama mayit ini tidak perlu dilakukan. Karena apa? individu yang masih hidup dia cukup niatkan untuk orang yang sudah mati, ya, dengan dia menyebut namanya sendiri, maka keluarga yang sudah meninggal dunia itu akan turut serta di dalamnya. Ya, akan turut serta di dalamnya. Jadi ada bapak ibunya yang sudah meninggal dunia, kalau dia niatkan di sini atas nama Muhammad dan keluarga, maka bapak dan ibunya tadi yang sudah meninggal juga akan termasuk di dalamnya. Ya, jadi tidak perlu, ya, diniatkan untuk sendiri, untuk si mayit, ya, kecuali jika ada wasiat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi, dibolehkan untuk berkurban atas nama mayit, ya, jika ada wasiat dari si mayit tersebut. Ya, jadi bagusnya kalau ada wasiat baru bisa kita niatkan atas nama mayit, kalau tidak ada maka tidak perlu. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya, itu tadi ketentuan untuk kambing, kemudian untuk sapi dan unta. Pernah di masa Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu berkurban ketika safar. Jadi ini juga adalah dalil, boleh ada yang bersafar kemudian dia berkurban ketika itu. Ya. Dia itu berkurban ketika itu. Misalnya saja orang yang berhaji, dia berkurban, ya, saat dia berhaji dengan dia menitipkan uang, misalnya ini nanti kurban saya di tanah air. Nah, ketika itu juga dibolehkan. Atau ketika dia di sana juga dia niatkan berkurban, atau ada yang bersafar dan dia berada di tempat lain, dia niatkan berkurban juga dibolehkan. Nah, saat itu para sahabat itu berkurban, ada yang berkurban sapi dengan patungan 7 orang, dan ada yang berkurban unta yang patungan 10 orang. Ya, yang patungan 10 orang. Maka di sini para ulama katakan ketentuan untuk sapi, maksimalnya untuk patungan adalah dari 7 orang. Maksimalnya untuk patungan di sini adalah dari 7 orang. Jadi misalnya harga sapi 14 juta rupiah, maka 7 orang yang ada itu masing-masing menyumbang atau memberikan patungan dengan 2 juta rupiah, 2 juta rupiah masing-masing. Kemudian unta, di sini ketentuannya adalah 10 orang, ya, patungan untuk 10 orang, namun berdasarkan dalil yang lainnya, ada jumhur atau mayoritas ulama berpendapat untuk unta sama dengan sapi untuk 7 orang. Ya, mungkin yang terjadi di sini sebutkan 10 karena ketika itu adalah masa sulit untuk berkurban. Ya, maka ketika itu diperintahkan makin banyak, ya, itu tidak ada masalah. Namun bagusnya memang sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama untuk unta pun untuk 7 orang. Intinya di sini untuk sapi dan unta, ya, masing-masing, ya, untuk berkurbannya adalah untuk 7 orang. Jadi patungannya untuk 7 orang. Maka kalau misalnya satu sekolah dia ingin berkurban dan jumlah muridnya adalah 100 orang lebih, maka kalau dia menyembeli sapi ketika itu tidak dikatakan kurban. Ya, paling di situ yang kita katakan adalah ya cuma makan-makan biasa atau cuma menyembeli daging biasa, bukan dikatakan kurban karena kurban ketentuannya seperti itu. Jadi untuk satu sekolah, ya, ketentuannya tadi tetap harus dibatasi cuma 7 orang saja yang boleh untuk berkurban. Mungkin atas nama nama gurunya yang 7, ya, masing-masing dari guru tadi itu yang jumlahnya 7 orang itu menyumbang untuk kurban sapi. Nah, itulah baru dikatakan sah untuk berkurban. Jadi ketentuannya itu sudah jelas para pendengar sekalian. Jadi kita simpulkan untuk kambing, satu orang bisa membawa keluarganya. Kemudian untuk sapi, ya, ketentuannya adalah patungan 7 orang. Dan masing-masing dari 7 orang tadi juga boleh membawa nama keluarganya. Dan untuk unta, menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah patungan untuk 7 orang. Maka ini ketentuan penting yang perlu diperhatikan bagi yang ingin berkurban. Ketika dia ingin memilih mana yang lebih dia itu sukai, kambing, sapi ataupun unta, ya, dia bisa memilih dari kurban yang ada. Namun para ulama katakan yang lebih utama itu adalah unta, ya, satu unta, baru yang berikutnya itu adalah satu sapi, baru berikutnya itu adalah satu kambing, ya. Sedangkan untuk patungan, kalau melihat dari sisi patungannya, tetap kalau mau memilih apakah 1/7 sapi ataukah satu kambing, ya, yang lebih utama adalah satu kambing karena Nabi SAW itu biasanya menyembelih dengan satu hewan utuh. Nah, ini yang kami sampaikan dalam hal, ya, ketentuan hewan kurban, yaitu dalam masalah patungan dibolehkan ataukah tidak, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar sekalian.
1: Jadi demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Abdul Tuasikat Hafidhullah. Dan baik kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan break sejenak untuk mendengarkan acara komersial berikut, tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.
3: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban posthumus ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga.

0: Ya, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
2: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedung Wuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
3: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
4: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
3: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
5: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mart.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya

0: memiliki keutamaan yang agung, dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gar Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Abu Sanimah dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Solusi Radio Insani Purbalingga.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, masih bersama kami di program acara Solusi. Kita akan kembali baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, kapankah seorang itu dapat atau bisa menggauli istrinya apabila sedang berhaji? Apakah ada larangannya ataupun adakah waktu-waktu yang diperbolehkan?
2: Seorang boleh menggauli istrinya tatkala selama haji jika dia tidak sedang berihram, jika dia sudah bertahallul dengan sempurna. Kapan itu? Contoh sebelum umrah. Kemudian juga setelah umrah sebelum pelaksanaan haji. Kemudian setelah haji. Saya ulangi, boleh. Karena jemaah haji Indonesia kebanyakan melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu apa? Haji tamattu itu umrah haji. Menggabungkan antara umrah dan haji. Nah, sebelum umrah, seorang boleh menggauli istrinya. Setelah umrah, dia juga boleh menggauli apa? Istrinya. Pas haji tidak boleh. Setelah haji juga boleh menggauli apa? Istrinya. Secara sederhana, misalnya jemaah haji gelombang awal, mereka datang di Madinah. Mereka datang di Madinah 5 hari sebelum umrah. Maka selama 5 hari, boleh menggauli istrinya. Kemudian setelah itu dia melaksanakan ibadah umrah dari Madinah berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i, kemudian dia bertahalul. Setelah dia bertahalul, dia boleh lagi menggauli apa? Istrinya. Nanti tanggal 8 Zulhijjah, dia pakai kain ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia tidak boleh lagi menggauli istrinya. Tidak boleh mencumbui, bukan cuma tidak boleh menggauli. Tidak boleh mencumbui, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menimbulkan hasrat. Tidak boleh. Karena disebut dengan rafath. Rafath itu jima wa muqaddimatuhu, yaitu berhubungan dan juga hal-hal yang mengantarkan kepada jima tersebut. Nah, tatkala dia haji, dia tidak boleh. Setelah haji, yaitu setelah bertahalul sani, artinya pada tanggal 10, dia sudah melempar jamarat, dia sudah mencukur rambut, dia sudah tuaf dan sa'i, maka dia boleh menggauli istrinya. Ya. Secara sederhana demikian. Wallah alam bisawab.
0: Jadi demikian jawaban dari Ustaz Firanda yang dirijahabidullah. Kita baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah boleh menyembelih akikoh dengan satu sapi untuk 7 bayi?
3: Jawabannya ikhwah, rahimahullahu ayyakum. Ini juga sudah kita bahas. Pertama kita bahas jenis sapinya ya. Bolehkah seorang itu akikah dengan sapi? Ketika keponakan Aisyah radhiyallahu anha mau akikah, datanglah ayahnya dan berkata, inni la'uqu zazur, aku itu ingin mengakekahkan dengan menyembelih unta. Aku ingin kekah anakku dengan menyembelih seekor unta, katanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Namun, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah diperkenankan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak. As-sunnatu afdol. Sunnah itu lebih baik. Apa sunnahnya? Sunnahnya kambing. Walaupun unta lebih mahal ketimbang kambing, tapi karena sunnahnya itu kambing, ya kambing lebih afdol ketimbang unta. Karena Rasulullah SAW menetapkan jenis akikah itu adalah kambing. Makanya zaman Rasulullah, sahabat itu akikahnya kambing. Demikian. Sama seperti hewan kurban. Hewan kurban pun hanya tiga jenis hewan. Sapi, kambing, dan unta. Selebihnya enggak dibolehkan. Apabila seorang mau menyembelih jerapah misalnya, tidak boleh. Walaupun jerapah bisa dimakan. Dia mau menyembelih apa? Misalnya rusa misalnya, enggak bisa. Karena tidak termasuk tiga hewan ini. Atau dia mau menyembelih 5.000 ekor ayam misalnya. 5.000 ekor bebek. Kan lebih mahal dibandingkan seekor kambing. Tidak dibolehkan. Karena korban itu, hewan yang disembelih untuk korban, jenisnya hanya tiga. Akekah juga seperti itu. Jenis hewan untuk akekah hanya satu, yaitu hanya kambing. Ya, yaitu hanya kambing. Tep. Bagaimana kalau seandainya satu sapi untuk tujuh orang akekah, ini gak dibolehkan. Wong, akekah satu ekor sapi saja gak dibolehkan, gak disunnahkan. Ya, menyalahi sunnah. Apalagi sudah satu ekor sapi, bagi tujuh lagi. Ya, tidak dibenarkan. Ya, jadi tidak disunnahkan, tidak dibenarkan akekah dengan satu ekor sapi sebagai pengganti seekor kambing atau dua ekor kambing. Apalagi satu sapi dibagi akekah menjadi tujuh orang anak. Tidak dibenarkan.
0: Jadi demikian jawaban dari Ustaz Ali Nur Medan. Hafizahullah. Kita baca pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah keutamaan jika kita melaksanakan haji dan umrah?
4: Umrah adalah salah satu ibadah yang mulia di dalam Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ulama ya bersilang pendapat tentang hukum umrah, tetapi mereka sepakat bahwa umrah adalah ibadah yang mulia dan memiliki banyak keutamaan. Seperti tadi dikatakan dalam sebuah ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Di dalam ayat ini Allah menggabungkan, ya, menyertakan umrah dengan haji. Sehingga dengan ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwa umrah itu wajib hukumnya. Adapun keutamaan umrah sangat banyak sekali, di antaranya adalah hadis yang sahih yang sering kita dengar, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan, tidak ada pahalanya kecuali surga, tidak ada pahala lain kecuali surga. Ini menunjukkan betapa agungnya haji yang mabrur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan waftullah thalatha. Tamunya Allah itu ada tiga. Yang pertama al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, al-mu'tamir, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Coba kita bayangkan, ya, tamunya Allah ada tiga. Yang namanya tamu itu berarti kan dimuliakan oleh tuan rumah. Artinya apa? Artinya kalau orang melaksanakan umrah, maka Allah menjadi tuan rumah bagi tamunya. Kalau kita berangkat ya, untuk melaksanakan umrah atau haji, berarti kita menjadi tamunya Allah. Ya, kalau kita diundang oleh raja, oleh kepala negara, oh pasti itu hidangannya beda dengan tuan rumah yang lain. Maka bagaimana kalau yang menjadi tuan rumah itu adalah pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sangat sangat mulia sekali dan sangat banyak keutamaannya. Kemudian ikhwatal iman, dengan umroh ini pula kita bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, yang mana sholat di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi ini termasuk di antara ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi masjidi."

0: wahu ilal masjidil haram. Kata Rasulullah, sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, itu lebih afdol daripada 1000 sholat di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Wasolatun fil masjidil haram, dan satu sholat di Masjidil Haram afdol min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Maka ini adalah ibadah yang mulia, dan dengan melaksanakan ibadah umrah ini banyak fadilah, banyak keutamaan yang tidak kita jumpai di tempat-tempat.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustadz Fadlan Faham Syah Hafidhullah. Baik, kerabat muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal fajr.
4: Demi fajar.
3: Walayalin 'ashr.
4: Demi malam yang 10.
3: Wasyafi wal watr.
4: Demi yang genap dan yang ganjil.
3: Wallayli idza yasr.
4: Demi malam apabila berlalu.
3: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
4: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
3: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad.
4: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
3: Irama dzatil 'imad.
4: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
3: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
4: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
3: Wa thamudalladhina jabu as-sakhra bil wad.
4: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
3: Wa fir'auna dzil autad.
4: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
3: Alladzina tagaw fil bilad.
4: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
3: Fa aktsaru fiha al-fasad.
4: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
3: Inna rabbaka labil mirsad.
4: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: kebenaran.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu

0: tidak memuliakan anak yatim.
1: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا.
0: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: وتحبون المال حبا جما.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

0: dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka.
0: Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
1: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
0: Dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam.

0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Seneng kaya ini ya Kang. Wong kerja seminggu, praine rong dina kaya gue. Ojo mana ngono tangga labang. Praine ya tambah suwe.
4: Ya dia seneng lah. Waktune nggo keluarga dadi akeh kaya gue. Kena nggo ngefreshna pikiran.
3: Tapi jane geniene ana libur pekanan urus ya Kang sebenarnya.
4: Oh kuya jane ana sejarah eh. Ceritane gemiene wong kerja kan cuma ngeturna kebutuhan urip iki kowe. Dadi prene ya ora teratur. Ke nek rika penasaran mulane mayuh pada ngurung-ngurung lagi baik.
2: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang di dunia memiliki hari libur pada akhir pekan? Mengapa istilah akhir pekan begitu melekat dalam kehidupan modern? Padahal pada masa lalu, manusia bekerja hampir setiap hari tanpa mengenal sistem libur yang teratur seperti sekarang. Konsep akhir pekan ternyata lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya masyarakat kuno bekerja mengikuti kebutuhan hidup dan kondisi alam. Para petani, pedagang, hingga pengrajin biasanya bekerja selama masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu istirahat belum diatur secara khusus. Tetapi memasuki era perkembangan kota dan industri, pola kerja manusia mulai berubah. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang. Dalam satu pekan, mereka bisa bekerja hampir setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat para pekerja mengalami kelelahan fisik maupun mental. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, apakah manusia dapat bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk memulihkan tenaga? Dari sinilah gagasan mengenai hari istirahat mulai berkembang. Para pekerja mulai menuntut sistem kerja yang lebih manusiawi. Mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pada awal abad ke-20, sejumlah perusahaan mulai mencoba sistem kerja, memperkenalkan sistem kerja 5 hari dengan 2 hari libur di akhir pekan. Keputusan ini dianggap sangat berani pada masanya, namun hasilnya justru mengejutkan. Para pekerja menjadi lebih segar. Produktivitas meningkat dan kualitas kerja membaik. Sejak saat itu, konsep akhir pekan mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Akhir pekan kemudian berkembang bukan hanya sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Banyak orang memanfaatkannya untuk berlibur, berolahraga, berkumpul bersama keluarga, menonton hiburan, atau sekedar menikmati waktu tenang setelah rutinitas yang padat. Menariknya, tidak semua negara memiliki akhir pekan yang sama. Ada negara yang menetapkan Sabtu dan Ahad sebagai hari libur. Sementara negara lain memiliki pengaturan berbeda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Kini akhir pekan menjadi sesuatu yang sering dianggap biasa. Namun di balik 2 hari libur tersebut terdapat sejarah panjang tentang perubahan cara hidup manusia dan perjuangan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi ketika Anda menikmati akhir pekan, sebenarnya Anda sedang menikmati salah satu perubahan sosial terbesar.

0: dalam sejarah dunia kerja modern.
1: Oh, cebule.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
3: Manakala terjadi seseorang lelah terus. Sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya, malam lelah, siang lelah. Merasa mengantuk, terutama setelah makan. Habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur. Keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk, mendengkur. Duduk, habis makan, duduk sebentar, mendengkur. Gak mesti terbaring. Duduk, merem, mendengkur. Matanya melek, mendengkur. Ya, gak terasa, seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia, energi limpa. Astenia, energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma. Meningkatkan energi vital. Anggur. Meningkatkan energi vital. Lengkeng, apel. Meningkatkan energi vital. Daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur, ayam kampung. Ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas. Umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel, sayurannya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal. Manakala terjadi gangguan seperti itu.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di mana saat ini kami berada di tempat produksi sapu icuk kepunyaan dari Mas Jamal. Dan alhamdulillah kami sudah diterima oleh Mas Jamal yang insya Allah akan kita ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula jenengan ini mempunyai rumah produksi pembikinan sapu icuk. Ini awalnya seperti apa, Mas?
5: Ya, awalnya itu apa? Sebetulnya ini kan dari dulu itu sudah ada lah ya, dari zamannya istilah turun temurun. Nah, Ini kebetulan itu saya itu

0: apa ya dari generasi ke berapa ya, generasi ketiga mungkin lah ini. Nah ini saya kan awalnya ya belajar lah, belajar dari apa orang tua ayolah. Terus saya berumah tangga, akhirnya saya istilahnya berdikari sendiri gitu.
1: Mas, kalau tadi menjenengan cerita bahwa ini adalah merupakan usaha turun-temurun, berarti bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya Desa Kajongan ini memang sentranya pembikinan sabu?
0: Betul, Pak. Memang dari Kajongan itu dari dulu sentra sabu. Terutama itu apa? Dulunya itu sapu ijuk, tapi sekarang itu sudah menyebar sapu, ada sapu apa, bermacam-macam sapu, ada sapu apa, lidi, sapu lingga, sapu banyak sekali lah sini
1: lah. Lah berarti hampir semua warga di sini memang di rumah-rumah itu pada bikin sapu ijuk itu nggih?
0: Ya sebagian lah, sebagian yang istilahnya nggak ada kerjaan itu ya kebanyakan ya ada yang sapu, terutamanya istilahnya bagi apa para orang-orang yang istilahnya nggak punya pekerjaan, akhirnya istilah bisa mengistilahkan orang-orang yang pada nganggur itulah gitulah.
1: Kalau seperti itu berarti kenapa Mas di sini sentra sapu ini turun temurunnya atau ini karena apa ya, karena bahannya memang di sini banyak, ijuknya banyak itu barangkali, mungkin bisa dikasih tahu Mas, barangkali jenengan tahu gitu sejarahnya.
0: Ya karena apa ya, dari dulunya itu memang di sini sih nggak ada bahan baku dari ijuk, tapi kan orang sini istilahnya apa membuat sapu itu dari dulu ya. Nah terus akhirnya orang-orang istilahnya orang-orang dari luar apa ya Purbalingga pinggiran, dari Ponosobo, terus dari Bumiayu, Banjarnegara itu akhirnya bahwa sini istilahnya apa memproduksi sapu, akhirnya orang ngirim bahan baku ke sini.
1: Berarti malah bahan bakunya diambil dari daerah lain ya, bukan
0: iya.
1: Sini ya.
0: Iya, betul. Ya dari khususnya Purbalingga ya ada, tapi kan apa daerah apa yang gunung-gunung sana lah. Dari Rembang, terus dari Sirau, terus dari Karangrejasana itu banyak sekali.
1: Kalau mohon maaf nih saya kurang paham juga, sebenarnya ijuk ini apa sih Mas, berasal dari pohon apa atau apa gitu? Oh,
0: ijuk itu pohon dari pohon enau itu, aren tuh Mas.
1: Oh,
0: iya, aren. Itu ininya kap, tapasnya ini lah Mas. Kayak pohon kelapa itu kan ada tapasnya itu. Ini tapasnya pohon aren itu Mas.
1: Tapi berarti jenengan dikirimnya sudah berbentuk ijuk seperti ini nggih? Bukan proses dari yang aren itu bukan ya?
0: Bukan. Ya kalau dikirim itu dari bahan baku yang seperti masih utuh lah, masih apa lembaran di sini, belum jadi lah, prosesnya masih lama.
1: Oh jadi dari kirim bahan baku ini masih diproses, prosesnya lama. Seperti apa sih, diapain lagi Mas setelah dari pohon aren itu yang berbentuk ijuk itu?
0: Ya prosesnya lama sih Pak, itu pertama itu isinya dipotong terus di apa, enggak dipotong terus digebuk itu. Terus Pak ada yang pakai mesin, ada yang pakai yang manual kan ada itu Mas. Itu loh. Terus nanti disisir. Terus di apa? Dicetak.
1: Lah, kemudian untuk setiap hari berarti jenengan memproduksi sapu ini Mas, dan berapa banyak yang kemudian dihasilkan untuk sehari?
0: Kalau saya sistemnya itu apa? Pertama itu kalau sapu khususnya ijuk itu istilahnya ya bikin bahan baku dulu dibikin, lalu nanti istilah nanti di lalu di apa diproses. Kalau satu harinya ya jadi istilahnya satu minggu aja lah, ini kan empat orang ini ya, kadang empat orang paling-paling saya produksi 300 gitu.
1: Dan ini pemasarannya berarti ke beberapa kabupaten atau provinsi atau bagaimana?
0: Kalau pemasaran itu masih di wilayah Barelimang Cakep.
1: Barelimang Cakep. Mas, kalau saya tahu yang beredar di pasaran itu kan banyak sekali sapu macamnya ya. Ini termasuknya kalau sapu ijuk itu punya keunggulan apa sih Mas dengan sapu-sapu yang lain, yang berbahan lain gitu?
0: Iya. Kalau sapu ini, kalau sapu ijuk itu apa? Pertama itu kuat, yang kedua itu anti air lah. Kalau di air itu

0: masih kuat. Semakin istilahnya lama itu semakin apa bagus malah sapunya. Tapi kalau sapu yang lain itu semakin lama kadang-kadang semakin ada ambrol. Kalau ini bagus ini Pak.
1: Gitu. Tapi untuk pemasaran jenengan sudah tidak bingung ya, karena langsung mungkin didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan jenengan ya.
0: Kalau saya itu pemasaran itu udah ada yang istilahnya mengepul menampung lah Mas.
1: Lah, ketika jenengan memproduksi sapu ini masih manual apa ada akah kemudian pakai alat-alat modern untuk mempercepat atau seperti apa Mas?
0: Kalau sementara ini yang manual ya ada, atau yang apa? Yang pakai alat ya ada, khususnya buat apa pemecah ijuk itu yang istilahnya agak apa susah itu ya, itu memakan tenaga sih Pak.
1: Dan karena mengingat ini adalah jenengan mempekerjakan beberapa orang, kemudian termasuk ke musuh industri, apalagi satu pekan jenengan bisa memproduksi sampai 300-an, bagaimana Mas keterlibatan dinas terkait dalam hari ini mungkin dinas perindustrian dan perdagangan gitu, apakah jenengan pernah diperhatikan, dibantu atau mendapatkan pelatihan-pelatihan atau seperti apa?
0: Kalau dari dinas itu udah ada, itu dari contohnya ya udah diberi bantuan semacam alat-alat itu ada, semacam itu apa bor, kadang itu apa timbangan, terus gergaji ada itu. Buat motong itu siapa tangkai-tangkainya itu.
1: Alhamdulillah ya, berarti memang sudah ada perhatian. Kemudian harapannya Mas di terakhir, barangkali ketika jenengan sudah usaha lama, barangkali punya harapan apa nih Mas?
0: Ya harapan saya sih ya istilahnya kepenginnya ya semakin maju lah, semakin sukses itu aja lah.
1: Amin ya, mudah-mudahan seperti itu, mengingat karena jenengan melibatkan warga sekitar barangkali yang kemudian tidak punya pekerjaan akhirnya dipekerjakan sama jenengan, dan itu berarti jenengan memang membantu warga sekitar gitu nih.
0: Memang tujuan saya itu istilahnya apa kepengin mensejahterakan khususnya ya dari keluarga ya keluarga, terusnya khususnya ke lingkungan sinilah biar istilahnya enggak pada nganggur itu aja Pak.
1: Masya Allah. Baik Mas Jamal, terima kasih atas waktunya sudah mengganggu aktivitas jenengan di kesibukan jenengan untuk hari ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: 8 SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Beggar muslim dalam ayat ini menyebutkan hakikat dunia sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan, dan juga menyebutkan kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Beggar muslim, berita ini kami hadirkan morotalnya kembali yang ada di Surah Al-Kahfi, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-17.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Walmaya aku sih ngiki ya. Kena ngapa sih Riko palikanku? Walmah walmah bae. Jani lagi ngapa?
2: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapa jane, Kang?
4: Lah iya, kira ake kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sesek, bisa iku nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas, arep request ya bisa, praktis.

0: terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8, Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Baik muslim, dalam ayat berikut ini menjelaskan petunjuk-petunjuk dalam berdakwah. Perintah kepada Nabi-Nya SAW agar tidak mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah, dan agar beliau tetap bersama dengan orang-orang yang soleh. Baik muslim, berita ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-29.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Ya kedong wis tua malah wis dikumbrang ngomong sih di orang nang sapa ngene ya.
2: Oh ya wis lah. Padu tu rocak ngene rika we.
1: Iya jen. Dadi kaya mutan di sejak jaman jahiliyah.
2: Tau gombrong gedonge tanggane.
1: Wis tah. Rika sih kepriwe malah cerita-cerita kaya gue.
2: Loh, ngapa sih? Warap cerita aku gak ngerau undi, aku priwe.
1: Lah, apa mereka orang ngerti cerita kena dosanya awak dewek gue, orang kena ya gue.
2: Alah, orang kena anong siapa, orang pengen cerita masa orang undi. Kecuali nek dewek kan ngelakuin maning lah orang undi.
1: Orang bukan, alah wis nutupi IP dewek kayak gue, malah mereka cerita-cerita mari orang liya.
2: Lah, mesti mending liya orang ngelakuin maning lah, gampang-gampang kok.
1: Alah, mereka domain kok oke, aja ngeyen.
3: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka, apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa, apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi harinya. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah SWT.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
4: Eh Kang, arep maring ndi nih Kak?
5: Kiye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
4: Oh, loh. Emangnya kenapa sih dapur Rika?
5: Ya, bener di wajan main, Bok.
4: Oh iya, Ke. Rika tak tidok, Ke. Rika mau toko besi tunas ilmu baik.
5: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
4: Ya, wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan lia-liane. Wis, sikir Rika mengana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

0: Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lumbuk-lumbuk ya larang kabeh ya Kang?
2: Tidak iya kok, bulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya ne kaya Rika langsung dua pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya kue. Lo aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran, tetapi tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir, kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifarm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, di dalam ayat ini menyebutkan perumpamaan kehidupan dunia dan bersenang-senang dengan harta dan anak, dan juga menjelaskan bahwa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dari segalanya. Baiklah muslim, perutnya ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Kahfi, yakni di ayat ke-30 sampai di ayat ke-49.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang ketiga yang penting banget itu adalah layak dijadikan apa? Teladan. Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan sekedar untuk difahami, tapi untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala gak cukup hanya menurunkan kitab suci Al-Quran, tapi juga mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya sobat? Karena khuluquhul Quran. Nabi SAW itu adalah praktek nyata dari Al-Quran. Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu tentang berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana menjadi seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Itu dilihat dari keteladanan dan praktek Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat yang benar. Makanya apa kata Kanjeng Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau ada orang ngomong di zaman kita ini, mana ada keterangan dari sahabat Nabi SAW tata cara sholat beliau SAW? Mana enggak ada. Pertama kali itu tulisan tentang sholat itu ditulis oleh seorang ulama yang hidup 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti sudah enggak valid lagi. Ya wong ngomong ngerti apa orang yang diomongakan. Hadis tentang sifat sholat Nabi SAW itu dinukil oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan sahabat. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Tirmidzi ada. Jadi para sahabat itu menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Jangankan cara angkat tangan, lawong jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak saja diceritakan oleh sahabat. Tahu gak kenapa? Kenapa coba? Kenapa jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak diceritakan oleh para sahabat ketika beliau sholat? Kenapa coba? Betul. Artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdiri sholat membaca. Dan membaca itu mulutnya bergerak. Karena mulutnya bergerak, jenggotnya ikut bergerak. Berarti keliru napa mboten kalau ada orang sholat macane batin. Ngertos batin? Cuma di dalam hati mulutnya enggak bergerak. Benar atau salah? Salah. Wah, aku jenggotnya raketon Kang Budi. Udu masalah jenggotnya. Masalahnya baca enggak? Mulutnya bergerak atau tidak? Itulah baca. Oke, jadi harus bisa dijadikan contoh. Ya. Dan hari ini kita prihatin. Ketika ada da'i-da'i atau tokoh-tokoh agama, yang ketika ngisi pengajian, enggak bisa dijadikan contoh. Buktinya Ustaz, ya kalau ngaji, kalau udut, itu kira-kira bisa dijadikan contoh. Kira-kira nih, jenengan kalau ngajak anak nih, hadir pengajian itu, kemudian pulang dari pengajian, Pak, kita mampir dulu yuk. Mampir apa, Le? Ke warung, ngapain? Beli rokok. Loh, kok beli rokok? Ya kan kita nyontoh. Nyontoh Ustaz, deh. Pripun. Jenengan rela nombotin? Enggak rela. Belum lagi kata-kata kasar. Yang saya mau menyebutkan aja malu. Depannya T, belakangnya L. Ngertos toh? Buat ngertos? Duh, masa saya harus ngomong di sini? Inisial. Depannya G, belakangnya K. Ngertos? Itu diulang-ulang di majelis ilmu pripun coba. Sehingga anak-anak kita pulang dari pengajian membawa kosakata baru. Rela jenengan. Ngaji sama siapa? Itu penting. Jangan sampai kita ini keliru dalam menghadiri majelis taklim. Pulang-pulang bukannya membawa ilmu yang bermanfaat, tapi membawa kosakata-kosakata kasar yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi di majelis ilmu.
0: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7, Insani FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, sabar dan ikhlas bisa menjadikan Anda seseorang yang mulia dan terhormat di dunia, sekalipun Anda bukan siapa-siapa. Dan inilah kabar 7 untuk hari ini.
2: Kabar 7.
6: Kerabat muslim, Polres Purbalingga menggandeng TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Pramuka untuk melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan Gor Guntur Daryono. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kapolres Purbalingga AKBP Anita yang memimpin kegiatan ini mengatakan, hari ini seluruhnya akan melaksanakan kurva dalam rangka mendukung program pemerintah. Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, ini merupakan bentuk komitmen Polres Purbalingga dalam mendukung program Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan Presiden, kata Kapolres. Disampaikan bahwa dalam kegiatan ini, Polres Purbalingga mengajak rekan-rekan dari Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pelajar Pramuka untuk bersama-sama berpartisipasi mendukung program ASRI di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kapolres berharap melalui kegiatan ini bisa membuahkan kesadaran

0: seksama, akan pentingnya kebersihan baik di sektor pribadi, lingkungan tempat kerja maupun sektor umum seperti gor, terminal, dan lain sebagainya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim Perpustakaan Bergerak Limba Pustaka Desa Muntang, Kecamatan Kemanggon, Kabupaten Purbalingga, masuk 6 besar Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Pengelola Limba Pustaka, Roro, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi pengelola perpustakaan desa untuk terus menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang belajar dan pengembangan keterampilan warga. Alhamdulillah, kita bisa maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan lolos 6 besar, ujarnya. Roro menjelaskan inovasi utama yang dikembangkan Limba Pustaka adalah perpustakaan bergerak yang dipadukan dengan wisata edukasi pengelolaan sampah, masyarakat dan pelajar dapat belajar membuat ekoenzim, kerajinan daur ulang hingga pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, Limba Pustaka juga bekerja sama dengan Telkom University Purwokerto untuk mengembangkan sejumlah aplikasi edukasi ramah anak yang dapat diakses melalui telepon genggam. Aplikasi tersebut berisi edukasi pencegahan diabetes pada anak, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan stunting melalui program Ibu Cerdas, serta permainan edukatif. Keunggulan kami ada pada perpustakaan bergerak yang dipadukan dengan edukasi pengelolaan sampah, serta pengembangan aplikasi edukasi ramah anak yang jarang dimiliki perpustakaan lain, katanya. Perpustakaan yang berdiri sejak tahun 2007 ini menyediakan layanan baca buku gratis, pinjam buku gratis, internet gratis, layanan silang buku, pojok baca, hingga pelatihan pengelolaan sampah. Limba Pustaka juga menerima sedekah sampah dari masyarakat. Roro berharap Limba Pustaka dapat meraih hasil terbaik di tingkat provinsi sekaligus memotivasi pengelola perpustakaan desa lainnya untuk terus berinovasi meski memiliki keterbatasan sumber daya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Amma yatasa'alun.
3: Masya Allah, anak Eriko loh ya, Kang. Semuanya aku apalan nih ya.
4: Alhamdulillah, Kek.
3: Duh, Rika ayo wis ake juga apalan nih, Kek.
4: Rika aja kaya gue. Aku tulian wih izin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
3: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
4: Lam, apa nggone ora izin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang marinyong.
3: Wis tenang bae. Ora apa-apa anu ake badire iki. Ora usah isin-isin.
0: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya, bertempat di Masjid Manurul Ilmi Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853 853 611.
5: Lagi ngapain, bro?
6: Baca berita nih. Masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
5: Na'udzubillah min dzalik. Cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
6: Masa depan suram, hidupnya perantakan. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
0: Kita generasi muda. Jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar. Bersih narkoba. Perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kata-kata sabar dan ikhlas adalah ungkapan yang sudah seharusnya keluar dari hati dan mulut ketika mendapatkan masalah atau cobaan hidup. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, perjuangan mewujudkan ketahanan pangan menggema sampai ke pelosok desa. Salah satunya dilakukan Badan Usaha Milik Desa, Sumber Agung Sejahtera Desa Bojong, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, yang mengembangkan budidaya melon premium dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Direktur BUMDES SAS, Fendi, mengatakan, Pemilihan budidaya melon hidroponik dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, karena kondisi alam desa Bojong dinilai sangat mendukung pembangunan pertanian. Khususnya, pertanian hortikultura. Program ini searah dengan mandatori presiden terkait ketahanan pangan. Kami memilih melon karena kondisi alam Bojong cocok dan potensi keberlanjutan usahanya juga cukup tinggi. Menurutnya, budidaya melon hidroponik di dalam greenhouse memiliki banyak keunggulan, baik dari sisi perawatan tanaman maupun kualitas hasil panen. Budidaya melon hidroponik dalam greenhouse mampu menghasilkan buah yang lebih manis, seragam, dan berkualitas tinggi dengan produktivitas yang lebih optimal karena nutrisi, iklim, dan lingkungan tanam dapat dikendalikan secara presisi. Saat ini, BUMDESA

0: dikendalikan secara presisi. Saat ini BUMDESTAS memiliki 2 unit greenhouse dengan kapasitas masing-masing sekitar 400 tanam melon. Total terdapat sekitar 800 pohon melon premium yang dibudidayakan. Greenhouse kami saat ini ada 2 unit dengan total kapasitas sekitar 800 pohon. Di sana kami menanam berbagai varietas melon premium lanjutnya. Fendi menjelaskan saat ini budidaya melon memasuki musim tanam kedua sejak unit usaha tersebut dijalankan. Sebelumnya BUMDES telah menanam varietas Golden Aroma dan White Cradin. Pada musim tanam kali ini, varietas yang dibudidayakan antara lain adalah Sweet Lavender, Kirani, dan White Kirin. Melon itu sekitar 70 hari sudah bisa dipanen. Harapannya ke depan Desa Bojong bisa dikenal sebagai desa penghasil melon berkualitas jelasnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim pembangunan jembatan gantung penghubung Desa Langkap Kecamatan Kertanegara dan Desa Keramat Kecamatan Karangoncol mulai dikerjakan tahun ini. Infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga, mempermudah akses layanan kesehatan, serta mendukung aktivitas ekonomi antar wilayah. Saat sosialisasi pengembangan jembatan atau pembangunan jembatan di Aula Bila Desa Langkap, anggota DPR RI Komisi 6 menyampaikan proyek senilai 4 miliar ini yang bersumber dari APBN merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui aspirasinya. Jembatan gantung yang melintasi sungai Tabara ini memiliki bentang sepanjang 100 meter dengan lebar 1,8 meter. Selain pembangunan jembatan, proyek ini juga mencakup pembangunan jalan terdekat dari sisi Desa Keramat sepanjang 100 meter dan sisi Desa Langkap sepanjang 110 meter. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Simbar Agung mulai tanggal 23 April hingga 18 Oktober 2026 nanti. Rofik mengatakan pembangunan jembatan tersebut menjadi prioritas karena telah lama diusulkan oleh masyarakat, namun baru dapat terrealisasi pada tahun 2026. Menurutnya, keberadaan jembatan akan memberikan dampak besar bagi konektivitas warga di wilayah perbatasan Kecamatan Kertanegara dan Karangoncol. Jembatan Langkap Keramat ini super prioritas karena sudah diajukan cukup lama. Alhamdulillah tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran dari PUPR senilai 4,2 miliar. Mudah-mudahan manfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat Keramat dan Langkap, katanya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis, dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LVMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
0: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? kirimkan saja via WhatsApp di 0811 2823 3.

0: 44.
1: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
2: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
0: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat muslim, saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Tuhan dan pasrahkan diri dalam berdoa. Maka hati pun lebih tenang. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
3: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat muslim, guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di lingkungan DPRD Purbalingga, Sekretariat DPRD Purbalingga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan bagi petugas keamanan dan office boy. Sekretaris DPRD Purbalingga, Edi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk upaya memberikan pemahaman sekaligus keterampilan dasar dalam penanganan awal kebakaran, khususnya di lingkungan kantor Sekretariat DPRD Purbalingga. Selain meningkatkan kewaspadaan, kegiatan ini juga memberikan materi terkait penyebab terjadinya kebakaran, langkah pencegahan hingga tata cara penggunaan apar yang benar dan aman, ungkapnya. Lebih lanjut, Edi menambahkan bahwa pelatihan ini penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran yang dapat terjadi kapan saja. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pegawai maupun petugas keamanan mampu melakukan tindakan cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat kebakaran sebelum api membesar. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Kami berharap para petugas keamanan maupun pegawai lainnya dapat memahami prosedur penanganan keadaan darurat serta membantu mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran. Kegiatan berlangsung dengan antusias dan mendapatkan respon positif dari para peserta yang mengikuti praktek penggunaan apar secara langsung.
3: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat muslim, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas menggelar patroli malam hingga dini hari untuk mengantisipasi balap liar, penggunaan knalpot brong, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Purwokerto. Patroli dimulai sekitar pukul 23 malam menyasar ke sejumlah titik rawan. Di antaranya Jalan Gatot Subroto, Jalan Suparjo Rustam, Jalan Gerilya, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Jalan Bung Karno. Kegiatan ini melibatkan personil gabungan dari Satlantas, Intel, Provos, Sat Narkoba, hingga Satreskrim. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan lalu lintas sekaligus merespon keluhan masyarakat terkait maraknya balap liar dan kebisingan knalpot tidak standar. Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus, menegaskan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif dan responsif untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Patroli ini kami lakukan secara intensif untuk mencegah aksi balap liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum. Selain penindakan, petugas juga melakukan patroli dialogis dengan masyarakat. Polisi memberikan himbauan kaptimas serta edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas khususnya kepada kalangan remaja. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah keterlibatan generasi muda dalam aktivitas berisiko seperti balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Kapolresta menegaskan bahwa patroli rutin akan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya. Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas serta menekan potensi gangguan kaptimas di wilayah Banyumas. Harapannya melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas semakin meningkat dan aksi balap liar maupun penggunaan knalpot brong dapat dikurangi, sehingga situasi kaptimas di wilayah Banyumas tetap aman, nyaman, dan kondusif, ujarnya.
3: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat muslim, menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah, tapi itu harus. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Demikian kerabat muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ustadz, adakah tanda-tanda yang bisa kita lihat terkait orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
2: Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khotimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khotimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita enggak menjumpai adanya keringat di jidat. Mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya, tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini gak bisa diajak komunikasi, dia gak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati. Ya entah mungkin dia pingsan atau apa, gak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Tayyib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mu'min mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan

0: malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: الكريمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Falmah yang membagikan

0: pengalamannya setelah menggunakan Walma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan mengonsumsi Walmart secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmart yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmart dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
6: 8 SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam.
7: Doa-doa dan zikir sore hari.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb,

0: aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udzu bika min 'adhabi al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
0: Rawahu Ibnu Majah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridha kepadanya di hari kiamat nanti.
0: Rawahu Ahmad. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Min adhkaril masa.
4: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
5: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan, Fadhkuruni azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
6: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kabar 7 dan lain.
10: SD di Kabupaten.
6: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
11: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
12: Kerabat muslim, setiap hubungan entah itu pernikahan, persahabatan, atau rekan kerja, pasti akan diwarnai perbedaan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya. Jika dilakukan dengan adil dan tanpa menyakiti, konflik justru bisa mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati terbuka membuat kedua belah pihak merasa dihargai. Saat penyelesaian dilakukan secara adil, tak ada yang merasa dirugikan. Dan dendam pun tak punya ruang untuk tumbuh. Berikutnya adalah beberapa teknik sederhana yang bisa kita terapkan agar konflik selesai dengan cara yang sehat tanpa merusak hubungan. Nah, yang pertama adalah dengarkan tanpa menyela. Jadi saat emosi sedang tinggi, dorongan untuk membela diri biasanya kuat. Namun, menahan diri dan memberi ruang pada lawan bicara untuk mengungkapkan perasaannya, menunjukkan rasa hormat dan kedewasaan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh membantu kita memahami inti persoalan, bukan hanya emosi sesaat. Ketika kedua belah pihak merasa didengar, ketegangan mereda, dan jalan keluar pun lebih mudah ditemukan. Berikutnya, cari titik tengah sama-sama disepakati. Dalam setiap konflik, tidak harus ada pihak yang kalah atau menang. Yang terpenting adalah mencari titik tengah yang bisa diterima bersama. Misal, saat ada masalah pembagian tugas rumah tangga, coba bicarakan cara yang membuat beban terasa seimbang. Kompromi bukan berarti mengalah,

0: melainkan tanda kematangan emosional. Ketika keputusan diambil bersama, rasa keadilan tumbuh dan peluang munculnya dendam pun jadi jauh lebih kecil. Berikutnya, berikan waktu untuk meninginkan diri. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Saat emosi sedang tinggi, pembicaraan sering berakhir dengan kata-kata yang menyakitkan. Ambil waktu untuk calming down, misal beberapa jam atau seharian, agar pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang. Sepakati bersama untuk membahas kembali masalah setelah suasana sudah kondusif. Dengan begitu, diskusi bisa berjalan lebih rasional dan saling menghargai. Demikian kami sih pembahasan mengenai beberapa cara bijak menyelesaikan masalah tanpa drama dan dendam. Semoga sedikit pun bermanfaat. Saya Usema di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Nek insole atus kojo nang masjid manurun ilmi terus rebelanja sing mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang tak imat. Nang kono insyaallah golek sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe.
4: Ya bisa lah. Oke, nek rika kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, anak-anak secara alami memiliki energi yang tinggi karena mereka menggunakan lebih banyak metabolisme aerobik dibandingkan orang dewasa. Seiring perkembangan otonomi tubuh mereka, mereka memperoleh rasa kemandirian yang lebih besar yang secara otomatis mengarah pada perilaku yang lebih aktif. Hanya karena seorang anak sangat aktif, bukan berarti mereka hiperaktif atau bahkan ADHD. Seringkali mereka hanya tidak tahu bagaimana menyalurkan energi secara efektif. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai daftar aktivitas untuk anak-anak yang berenergi tinggi, yang menyediakan cara sehat dan konstruktif untuk membakar energi. Nah, yang pertama adalah ikut berolahraga. Nah, olahraga terbaik untuk anak-anak, terutama yang berenergi tinggi, adalah olahraga yang bertempo cepat, seperti sepak bola atau bola basket. Jika seorang anak kurang tertarik pada olahraga kontak fisik, mereka mungkin akan menikmati tenis atau berenang. Menurut sebuah sumber, anak-anak berusia 5 tahun ke atas harus melakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik intensitas sedang hingga intensitas tinggi di setiap harinya. Partisipasi dalam olahraga memungkinkan anak-anak yang berenergi tinggi untuk membangun tubuh yang kuat, mengembangkan keterampilan komunikasi, merasakan rasa kebersamaan, dan belajar menghormati rekan satu tim.

0: rasa kebersamaan dan belajar menghormati rekan satu tim dan pelatih mereka. Berikutnya, sukarelawan. Menjadi sukarelawan di dapur umum, inisiatif pembersihan lingkungan, atau bekerja di penampungan hewan peliharaan adalah hobi yang bagus untuk melepaskan energi. Kegiatan ini juga membantu anak-anak membangun harga diri yang positif, serta mengembangkan rasa memiliki di komunitas mereka dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, anak-anak bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, sehingga meningkatkan kecerdasan emosional dan keterampilan komunikasi mereka. Berikutnya, habiskan waktu di luar ruangan. Ketika anak-anak bermain di luar ruangan, mereka mengeluarkan energi melakukan olahraga. Menghabiskan waktu di luar ruangan meningkatkan keterampilan motorik, indeks massa tubuh, dan kekuatan otot secara keseluruhan. Dikutip dari sebuah sumber, dijelaskan bahwa merasa terhubung dengan alam memiliki hubungan positif dengan praktik dan perilaku berkelanjutan, dan juga menyebabkan anak-anak melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Anak-anak yang bermain di luar ruangan lebih bahagia, lebih pintar, lebih perhatian, dan kurang cemas daripada mereka yang tinggal di dalam ruangan. Kunjungan ke taman, bermain di halaman belakang, dan perkemahan untuk anak-anak yang berenergi tinggi meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Berikutnya, luangkan waktu untuk bersosialisasi. Baik itu bermain permainan papan bersama keluarga, atau mengatur acara bermain bersama teman. Bersosialisasi sangat penting untuk perkembangan anak Anda. Menghabiskan waktu bersama orang lain akan merangsang pikiran dan mengeluarkan energi. Hal ini juga membantu anak dalam mengelola perasaan pribadi dan memahami orang lain. Dengan bermain bersama orang lain, anak-anak mempelajari keterampilan yang akan melekat pada mereka seumur hidup. Anak-anak kecil secara bawaan bersifat egosentris. Jadi mendorong sosialisasi membantu mereka memperluas kesadaran, belajar empati, dan menghadapi konsekuensi atas perilaku mereka. Demikian kronologi pembahasan mengenai beberapa cara efektif untuk mengarahkan energi anak Anda. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Bu Suleiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini, kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan kali musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Suleiman dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tip hari ini, Insani, Inspiratif, Santun, dan

0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, masa depan pendidikan anak merupakan salah satu prioritas utama bagi setiap orang tua. Namun, realitas kenaikan biaya pendidikan yang terus melambung tinggi seringkali menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini menuntut orang tua untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang dan strategi yang tepat, agar impian pendidikan terbaik bagi buah hati dapat terwujud tanpa membebani finansial keluarga. Nah, dikutip dari sebuah sumber berikut ini, beberapa tips siapkan biaya pendidikan anak tanpa bikin keuangan boncos. Pertama, pisahkan dana pendidikan dari tabungan utama. Nah, menyatukan dana pendidikan dengan tabungan harian membuat target lebih mudah terpakai untuk kebutuhan lain. Memiliki pos khusus akan membantu orang tua lebih disiplin dan fokus pada target biaya pendidikan anak. Berikutnya, mulai dari nominal yang nyaman untuk cash flow. Tidak perlu langsung besar. Yang terpenting adalah konsisten dan sesuai kemampuan bulanan keluarga untuk memastikan kebutuhan rumah tangga akan tetap sehat tanpa rasa beban. Berikutnya, semakin cepat mulai, semakin ringan kontribusinya. Memulai sejak anak masih kecil membantu terkumpulnya dana pendidikan secara lebih ringan, sekaligus memberi waktu lebih panjang agar dana pendidikan berkembang sesuai target. Menyiapkan pendidikan anak bukan soal mengorbankan kebutuhan hari ini, tetapi soal memilih strategi yang tepat agar masa depan anak tetap terjamin tanpa membuat cash flow keluarga terganggu. Dengan solusi perencanaan, orang tua bisa lebih tenang dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan cita-cita pendidikan anak di masa depan. Oleh karenanya, memulai persiapan dana pendidikan sejak dini menjadi sangat krusial. Dengan perencanaan yang cermat, orang tua dapat mengantisipasi lonjakan biaya dan mengurangi beban finansial di masa depan, serta memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang mereka butuhkan untuk meraih cita-cita. Demikian, Kerabat Muslim, tips siapkan biaya pendidikan anak tanpa bikin keuangan boncos. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya usai mandi tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
6: Adakala manakala terjadi seseorang lelah terus. Sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya. Malam lelah, siang lelah. Merasa mengantuk, terutama setelah makan. Habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur. Keras bunyi dengkurnya. Terutama saat tidur, ya, duduk mendengkur, duduk habis makan duduk sebentar mendengkur, nggak mesti terbaring,

0: duduk, merem, mendengkur, matanya melek, mendengkur, ya, gak terasa, seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia, energi limpa. Astenia, energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma, meningkatkan energi vital, anggur, meningkatkan energi vital, lengkeng, apel, meningkatkan energi vital, daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur ayam kampung, ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas, umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel, sayurnya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal manakala terjadi gangguan seperti itu.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Seneng kaya ini ya Kang. Wong kerja seminggu, praine rong dina kaya gue. Aja meneh ana tangga labang, praine ya tambah suwe.
3: Ya ndian seneng loh. Waktune nggo keluarga dadi akeh iki kowe. Kena nggo ngefreshna pikiran.
2: Tapi jane gemene ana libur pekanen urus ya Kang sebenere.
3: Oh kuwi ya jane ana sejarah eh. Ceritane gemene wong kerja kan cuma ngeturna kebutuhan urip iki kowe. Dadi prene ya ora teratur. Ke nek ria penasaran mulane mayuh pada ngurung-ngurung lagi baik.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang di dunia memiliki hari libur pada akhir pekan? Mengapa istilah akhir pekan begitu melekat dalam kehidupan modern? Padahal pada masa lalu, manusia bekerja hampir setiap hari tanpa mengenal sistem libur yang teratur seperti sekarang. Konsep akhir pekan ternyata lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya masyarakat kuno bekerja mengikuti kebutuhan hidup dan kondisi alam. Para petani, pedagang, hingga pengrajin biasanya bekerja selama masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu istirahat belum diatur secara khusus. Tetapi memasuki era perkembangan kota dan industri, pola kerja manusia mulai berubah. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang. Dalam satu pekan, mereka bisa bekerja hampir setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat para pekerja mengalami kelelahan fisik maupun mental. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, apakah manusia dapat bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk memulihkan tenaga? Dari sinilah gagasan mengenai hari istirahat mulai berkembang. Para pekerja mulai menuntut sistem kerja yang lebih manusiawi. Mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pada awal abad ke-20, sejumlah perusahaan mulai mencoba sistem kerja, memperkenalkan sistem kerja 5 hari dengan 2 hari libur di akhir pekan. Keputusan ini dianggap sangat berani pada masanya, namun hasilnya justru mengejutkan. Para pekerja menjadi lebih segar, produktivitas meningkat, dan kualitas kerja membaik. Sejak saat itu, konsep akhir pekan mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Akhir pekan kemudian berkembang bukan hanya sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Banyak orang memanfaatkannya untuk berlibur, berolahraga.

0: berkumpul bersama keluarga, menonton hiburan, atau sekedar menikmati waktu tenang setelah rutinitas yang padat. Menariknya, tidak semua negara memiliki akhir pekan yang sama. Ada negara yang menetapkan Sabtu dan Ahad sebagai hari libur. Sementara negara lain memiliki pengaturan berbeda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Kini akhir pekan menjadi sesuatu yang sering dianggap biasa. Namun di balik dua hari libur tersebut terdapat sejarah panjang tentang perubahan cara hidup manusia dan perjuangan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi ketika Anda menikmati akhir pekan, sebenarnya Anda sedang menikmati salah satu perubahan sosial terbesar dalam sejarah dunia kerja modern.
1: Oh, jebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

الخلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmat Allah Ta'ala. Halo kerabat muslim, kesempatan sore ini kita kembali akan ikuti bersama program kajian sore. Di sore ini kita hadirkan kajian dari guru kita Ustaz Shafiq Riza Basalam Hafidhullah Ta'ala. Sore hari ini mengangkat pembahasannya menjalani hidup di atas tauhid dan sunnah. Baik, kerabat muslim, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Pada saat banyak manusia yang menjauh dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketahuilah bahwa kita bisa sampai ke rumah Allah ini, itu karena karunia Allah dan bukan karena kebaikan kita. Apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih belum mau melangkahkan kakinya ke masjid, antum jangan pernah menghina mereka atau meremehkan mereka. Karena tolok ukur dan standar orang baik itu kapan? Kalau mati. Bukan saat kita sekarang ini. Boleh jadi orang yang kita hina ternyata dia mati husnul khotimah. Dan kita di akhir hayat mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada generasi terbaik umat ini, umat Islam, yang mereka sudah berjuang selama 13 tahun di kota Mekah. Kemudian mereka hijrah menuju ke kota Madinah. Lalu turun ayat ini. Karena sebagian orang ada yang merasa sudah baik. Sebagian kita sekarang ada yang merasa sudah berjuang untuk Islam. Dia berada di jalan ketaatan, meninggalkan yang lainnya. Lalu dia mengira, oh pantas aku masuk surga. Sebagian kita sampai saat ini gak pantas untuk jadi orang sukses di dunia ini. Karena dia gak bekerja keras. Karena dia malas untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ternyata membutuhkan perjuangan. Kebiasaan pemuda-pemuda sumbar. Mereka merantau. Mereka meninggalkan negerinya. Mereka meninggalkan kasih sayang ayah bundanya. Mereka meninggalkan makanan yang selalu siap tatkala dia mau makan. Ke tempat yang dia harus cari makan sendiri. Demi meraih kesuksesan dunia. Dia capek, dia lelah. Terkadang dia harus hidup di kos-kosan. Terkadang dia harus mengumpulkan sedikit uangnya demi untuk bisa kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Bukit Tinggi. Rumahnya di mana? Di Agam. Di Kamang. Bagaimana kita mau kembali ke surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di sana segala yang diinginkan oleh manusia Allah akan berikan. Fiha ma tashtahihi al-anfus. وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Semua yang diinginkan oleh nafsu kita Allah kasih di sana. Ma tashtahihil anfus, antum nafsu antum kepingin apa Allah kasih di sana. Yang enak dipandang oleh mata Allah berikan di sana. Dan yang lebih dari itu Allah katakan wa antum fiha khalidun. Antum menikmatin itu bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Bukan 2000 tahun. Tapi selama-lamanya di tempat itu. Maka Allah katakan kepada para sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa bala, petaka, kelaparan, diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul. Dan orang-orang yang beriman dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengatakan mata.

Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Gitu. Dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Ahibati fillah. Sebagian sudah hidup 20 tahun. Sebagian masih 15 tahun. Sebagian ada yang sudah 50 tahun hidup. Sebagian ada yang sudah 70 tahun. Yang perlu dia tanyakan, di atas pijakan apa dia hidup selama ini? Jamaah rahimakumullah. Rukun Islam yang 5. Dimulai dengan apa? 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita semua mengatakan itu. 2 kalimat ini adalah jalan keselamatan. Bukan hanya kemuliaan dan kehormatan. Seringkali kita melihat di proyek-proyek besar, di pabrik-pabrik besar itu tulisan utamakan keselamatan. Dan ini yang harus menjadi target kita utama, selamat. Ada istilah di Jawa itu, kalau naik kendaraan itu pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting dijalani. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama beliau berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Beliau mendatangi pasar-pasar kota Mekah. Alhamdulillah suara ini mungkin didengar oleh orang-orang di pasar. Beliau datang. Kenapa? Karena orang itu suka kumpul di pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan perkumpulan manusia itu untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبِ. Dengan kata-kata itu akan tunduk semua negeri Arab. وَتَذِلُّ لَكُمُ الْعَجَمِ. Dan semua orang-orang non-Arab juga akan mengikuti. Karena kalimat ini adalah kunci keselamatan dan kunci kesejahteraan. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman dan kalian mati, wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah. Kalian akan jadi raja-raja di surga nanti. Tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bangsa Arab menerima? Mereka orang Arab yang dengan fasihnya berbahasa Arab. Tidak perlu dibimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak? Sesembahan-sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu. Belum lagi ada yang dipertuhankan dari pepohonan. Maka orang Arab ini mengatakan, kok bisa-bisanya dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu. Hanya Allah jadinya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar.
mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam majnun. Ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Qur'an. Engkau itu gila. Kok bisa engkau menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Subhanallah, hebat fillah. Bangsa Arab mayoritas, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, apakah berhala-berhala itu ikut menciptakan mereka? Apakah tuhan-tuhan yang mereka sembah itu menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab iya. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? La yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah al-aziz al-alim. Lalu kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala itu? Kalau mereka memiliki keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka karena mereka pencipta, bukan. Tapi karena hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah. Tapi ternyata keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, enggak ada gunanya. Nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Itu menunjukkan mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya mereka tidak mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara tauhid, tauhid itu mengesakan Allah dalam penciptaannya, bahwa semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Itu Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan batu bara, yang menciptakan emas, yang menciptakan segala kekayaan yang dieksploitasi oleh manusia saat itu, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang turut dalam penciptaan. Dan kita mengesakan Allah dalam amal ibadah kita. Kalau engkau tahu Allah yang menciptakan, ya berikan ibadahmu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa minta sama Allah. Memohon. Engkau butuh apa? Butuh rezeki. Ya minta sama Allah Azza wa Jalla. Oh, engkau ingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jalla. Oh, ingin punya pasangan, minta sama Allah Jalla Jalalu. Ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah. Maka esakan Allah dalam peribadatanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku. Kita masih mendapati ada orang-orang yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu tauhid. Kemudian akhir surat di dalam Al-Quran. Qul a'udhu
bi rabbin nas.

Malikin Nas Ilahin Nas. Awalnya tauhid, ujungnya tauhid. Katakan, aku berlindung dengan siapa? Kepada siapa kita berlindung? Kul a'udzu bi rabbin nas. Tuhannya manusia yang menciptakan manusia. Malikin Nas, penguasa manusia. Ilahin Nas, sesembahan yang benar yang disembah oleh manusia, Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, ada banyak hadis yang berbincang tentang keutamaan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Dia lahir dari seorang ibu. Oh, tapi kan tidak ada bapaknya. Kalau manusia dipertuhankan karena tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya, maka yang lebih pantas dipertuhankan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan Nabi Adam anaknya Allah. Lalu kenapa datang manusia? Gara-gara ini tidak ada bapaknya, diciptakan, maka dia adalah anak Allah. La ilaha illallah, subhanallah, amma yaqulun. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, jadi di perutnya Maryam. Dan ruh yang ditiupkan ke sana. Wal jannatu haq. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq. Dan neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke surga. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai pendakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman itu perjalanan 1000 kilo lebih. Berangkat nih Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya kitab. Mereka orang-orang Nasara. InsyaAllah semua tahu kejadian Ashabul Fil. Mereka adalah orang-orang Nasara di bawah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka membuat gereja besar di Yaman sana untuk memalingkan ibadahnya orang-orang Arab dari Ka'bah menuju ke sana. Orang Arab ini haji jemaah, umroh, tapi musyrikun. Tapi musyrik mereka. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah. Mereka percaya. Tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman. Untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasalam? Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah. Materi dakwah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka, tauhid. Agar mereka mentauhidkan Allah. Mereka mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang tumbuh besar di kota Madinah, kemudian dia berangkat ke Basrah. Pernah dia menguburkan jenazah seorang wanita, istri dari seorang penyak,

air yang bernama Farazdak. Farazdak ini terkenal penyair yang jorok. Yang dia suka mengungkapkan dalam bait-bait syairnya, ya celaan-celaan buat wanita. Ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ketika dia menguburkan jenazah istrinya, Al-Hasan Al-Basri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Farazdak. Dengan mengatakan, "Ma a'dadta li hadzal yawm." Apa yang kau persiapkan untuk hari seperti ini nih? Hari kematianmu. Apa jawab Farazdak? Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan bekalku untuk kematian ini adalah syahadat la ilaha illallah. Sejak 70 tahun aku sudah persiapkan. Apa jawab Hasan Basri? Ni'mal uddah. Sebuah bekal yang sangat baik dan bagus. Lakin, akan tetapi engkau harus tahu, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa'iyyaka wa qadfal muhsanat. Maka hindarin engkau menuduh wanita-wanita muslim yang baik-baik dengan berzina. Kau mengatakan la ilaha illallah seakan-akan hanya dengan berucap saja cukup. Tidak. Ahibbati fillah. Wahab bin Munabbih pernah ditanya tentang kunci surga. Dikatakan, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, kata dia. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Iya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi engkau tahu, setiap kunci itu ada giginya. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau engkau datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan buat engkau. Tapi engkau datang bawa kunci tapi enggak ada giginya, ya enggak akan dibukakan surga buat engkau. Dia mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Antum punya kunci rumah, saya punya kunci rumah. Tapi ternyata setelah antum datang loh, enggak ada giginya ternyata. Bisa buat buka rumah? Enggak bisa. Apalagi untuk membuka pintu surga Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Ana akan sebutkan ringkas aja. Paling tidak pulang dari kajian ini, antum sudah mengetahui syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maksudnya, memahami makna la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Karena la ilaha illallah ini memiliki 2. Illallah, kecuali Allah. Yang dipertuhankan di muka bumi banyak. Kita melihat, ada yang menyembah mentari, ada yang mempertuhankan rembulan, planet-planet, ada pula yang mempertuhankan binatang, ada yang batu, ada yang lautan, ada yang gunung. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengetahui bahwa ucapan ini berarti aku menafikan semua sesembahan yang ada kecuali Allah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu dengan makna la ilaha illallah. Dan kewajiban seorang kalau mau masuk Islam mengatakan la ilaha illallah. Tapi dia harus tahu apa maksud dari kata-kata tersebut.
Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang itu kesaksian akan diterima kalau dia ngerti. Masya Allah. Tapi kalau dia enggak ngerti, kesaksiannya ditolak. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, jadi saksi di pengadilan. Ada yang pernah jadi saksi pengadilan? Saksi perceraian. Taib. Apa yang ditanyakan kepada antum? Iya kan? Tanya. Kenal sama fulana? Oh, kenal. Sejak kapan kenalnya? Akan muncul pertanyaan untuk memastikan antum kenal enggak? Antum punya ilmu enggak tentang fulan ini? Tahu apa masalahnya? Iya, tahu. Ana kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menjadi saksi, datang ke pengadilan, iya, saya jadi saksi. Kenal? Enggak. Loh, jadi saksi antum? Iya, karena diminta saya. Akan ditanya dengan detail, jamaah. Ana pernah datang ke pengadilan untuk merubah nama putri ana, karena tidak sama antara ijazah dia dengan yang di akte. Ana harus datangkan saksi. Saksinya ditanya, kenal dari mana, sejak kapan kenal, namanya siapa, nama yang benar siapa. Sampai saksinya bingung. Aduh Ustaz, ana pikir cuma untuk tanda tangan Ustaz. Lu enggak. Maka syahadat kita akan dipertanyakan. Kita ngerti enggak dengan la ilaha illallah. Yang kedua, yakin syaratnya. Kalau memahami maknanya tapi tidak meyakininya, ragu dia dengan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Sekarang ini ada beberapa dari public figure, ya, artis atau apa, yang mereka agnostik, muslim, tapi dia ya percaya enggak percaya. Kalau dilihat KTP-nya muslim, ketika nikah juga muslim. Tapi dia ragu. Allah enggak terima. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun. Yang disebut orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu. Yakin. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu besar di perut dia. Diarak keliling kota Mekah. Ditanam di pasir panas kota Mekah. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan ahad. Allah itu Esa. Kenapa? Karena Bilal yakin. Masyitah tu binti Fir'aun. Masyitah yang menyisir putrinya Fir'aun. Anaknya dimasak satu persatu. Dia tidak mundur. Karena dia yakin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pada saat itu syahadatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dia yakin. Apakah kita sudah yakin? Di beberapa daerah sampai hari ini masih ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan uang. Dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dia gak yakin. Dia cuma Islam keturunan. Alhamdulillah. Maka perlu tadi ilmu untuk belajar agar tumbuh keyakinan. Orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi mereka ragu. Bahkan mereka bohong. Yukhadi'unallah. Pura-pura mereka itu beriman. Yang ketiga, menerima. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, harus menerima dengan konsekuensi dari kesaksian.

0: kesaksian itu.
1: Engkau mengatakan la ilaha illallah berarti engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Engkau punya masalah apapun, ya mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada leluhur. Tidak memohon kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu ada di beberapa daerah yang mengagungkan leluhur-leluhur mereka. Mereka berdoa di sana. Mereka memberikan sesajen di sana. Mereka menyembelih di sana. Padahal dia mengatakan, La ilaha illallah. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau engkau enggak menerima, ya enggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Bukan kemudian kita menyimpang, membangkang dari ketentuan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kelima, jujur dari hatinya. Kalau tadi yang kedua yakin, gak boleh ragu. Yang ini jujur, gak pura-pura. Di masjid ini, adakah yang pura-pura ikut kajian? Ada gak jamaah? Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Di Masjid Nabawi itu banyak yang pura-pura. Datang dengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia mengatakan itu di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Iza ja'akal munafiquna qalu, Nashhadu innaka larasulullah. Orang munafik datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Allah tahu engkau utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik bohong dengan ucapan mereka. Mereka datang di depan Nabi SAW. Orang munafik bangun masjid enggak? Bangun. Di masa Nabi Muhammad SAW, mereka bangun masjid. Jamaah. Dibakar sama Nabi SAW masjidnya. Ikut jihad, ikut. Tapi hanya datang untuk menjadi ulat yang merusak barisan kaum muslimin. Ada. Di masjid kita kira-kira ada enggak? Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz. Hasan Basri mengatakan, Ma aminahu illa munafik. Orang yang merasa aman, oh enggak mungkin saya munafik. Orang munafik biasanya. Wa ma khafahu illa mu'min. Tapi kalau takut dia tertimpa penyakit munafik, insya Allah dia beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Dikasih rahasia sama Nabi SAW, fulan munafik, fulan munafik. Ada namanya, list itu dia yang pegang. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah. Tafadhol. Jadi cepat-tepat ini jamaah. Hudzaifah bin Yaman. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga kata Nabi SAW. Tapi dia takut dengan munafik ini. Dia datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Anshuduka billah asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum?" Aku minta dengan nama Allah, apakah namaku disebut sama Nabi SAW? Bayangin jemaah. Takut Umar. Kalau kita, ana sudah haji 7 kali, Ustaz, alhamdulillah insyaallah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
0: Astaghfirullahaladzim. Maka hati-hati. La ilaha illallah membutuhkan kejujuran, jujur enggak kita? Salah satu yang menandakan muslim itu jujur, ketika dia sendirian. Ketika dia tidak dalam pengawasan manusia. Orang-orang munafik tuh, kalau di masjid, oh mungkin soft pertama dia. Pulang dari masjid, assalamualaikum. Assalamualaikum, masya Allah. Tapi ketika kumpul sama orang-orang kafir, apa kata mereka? Kita cuma main-main saja.

orang kafir. Apa kata mereka? Kita cuma main-main saja sama mereka. Iya jemaah. Jadi standar antum jujur itu ketika antum sendiri. Ketika antum sholat malam. Lalu antum merenung, ya Allah, hamba ini beriman sungguhan apa enggak ya Allah ya. Jangan sampai pura-pura hamba ini ya Allah. Di depan orang soleh. Di depan orang masya Allah menyenangkan. Tapi tatkala sendirian. Hati-hati. Maka butuh kejujuran. Terus yang keenam, ikhlas. Artinya kita melakukan itu bukan terpaksa. Orang yang terpaksa mengatakan la ilaha illallah, apakah muslim? Enggak. Kalau ada seorang laki-laki diletakkan pistol di atas kepalanya, katakan la ilaha illallah. Lalu la ilaha illallah. Tapi ternyata dia enggak ikhlas. Dia enggak jadi Islam. Oleh karena itu dalam Islam la ikraha fid din, enggak ada pemaksaan dalam beragama, enggak ada. Karena kalau dia masuk Islam terpaksa dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia jadi pura-pura. Di keluarga itu dia pura-pura ke masjid. Karena kalau saya enggak masuk Islam, Ustaz, saya tidak dinikahkan sama putrinya dia. Kan banyak pernikahan beda agama sebenarnya, tapi sang ayah, sang wali mengatakan, kalau kamu enggak masuk Islam, kami tidak akan menikahkan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi enggak ikhlas. Dapat 1 tahun, 2 tahun punya anak, dia kembali ke agama dia. Karena selama ini memang dia enggak ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena pemaksaan atau karena ingin nikah dengan seorang wanita. Tidak. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita kalau enggak cinta dengan la ilaha illallah, maka akan goyah la ilaha illallah kita ketika ada tawaran yang lebih baik. Pernah dengar cerita seorang muadzin yang dulu kalau azan itu harus naik ke menara. Jadi menara itu dibuat dulu untuk menyampaikan suara muadzin. Kalau sekarang menara dibuat kadangkala hanya untuk menunjukkan itu adalah masjid. Atau untuk meletakkan sound system di atas sana ya. Toa atau apa. Ini pemuda tiap hari azan. Tetangga masjid itu seorang Nasrani. Karena dia naik ke atas, lihatlah halaman belakang rumah orang ini. Kelihatan anak gadis yang cantik mempesona. Akhirnya dia turun mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikahimu. Kata wanita ini, gak mungkin ayahku menikahkanmu dengan aku. Karena engkau muslim, aku Nasrani. Kecuali kalau engkau tinggalkan Islam, kata dia. Apa kata pemuda ini? Siap. Kemudian dia menikah. Muadzin jemaah. Yang tiap hari mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tiap hari dia mengatakan itu minimal 5 kali. Belum nanti ketika komat dia mengatakan itu lagi. Ternyata dia siap menukar la ilaha illallah dengan seorang perempuan. Nikah dia. Nikah, pesta. Lalu malam pertama dia naik ke loteng rumahnya untuk menuju kepada istrinya. Dia jatuh dari tangga, mati. Na'udzubillahi min su'il khatim.

Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia enggak cinta sebenarnya. Enggak ada cinta. Dia lebih cinta kepada dunia dan dia siap untuk menukar la ilaha illallah dengan yang lain. Maka tadi ucapan itu tidak akan diterima kecuali tatkala syarat dan ketentuan ini dipenuhi. Cerita Bilal bin Rabah, dia cinta dengan kata-kata itu. Mau dibunuh, bunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai mati, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dia lebih cinta kepada la ilaha illallah daripada semua yang ada. Itu syarat. La ilaha illallah. Adapun konsekuensinya. Dari la ilaha illallah, ya kita meninggalkan semua peribadatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua sesembahan itu salah. Tidak benar. Yang benar cuma Islam ini. Iya. Karena muncul aliran liberal yang mengatakan, enggak, engkau jangan mengatakan Islam itu agama yang benar, agama yang paling benar. Yang lainnya juga benar, tapi yang paling benar Islam. Tidak. Yang benar hanya Islam. Yang benar hanya la ilaha illallah. Semua sesembahan itu batil dan salah. Dan itu harus kita yakini. Inna dina indallah Islam. Ya jangan terlalu ekstrim lah. Toleransi dikit. Oke, toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyaddin. Toleransi kita. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam urusan sosial, sesama warga negara, kita saling menghormatin, saling menghargai, tapi tetap. Qul ya ayyuhal kafir. Tetap. La ilaha illallah. Tetap seorang muslim mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin fi nari jahannam. Apabila mereka mati di atas kekufuran itu, mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang paling jahat. Oh, gimana Ustaz? Mereka baik loh Ustaz. Mereka suka membantu orang lain. Nah, kita melihat ada orang-orang kafir yang baik hati, yang suka membantu orang lain di dunia ini. Mereka akan dapatkan pahala di dunia ini atas kebaikan mereka. Tapi di akhirat enggak ada. Sejatinya kalau kita ingin tahu kejahatan yang paling dahsyat, Luqman al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Membunuh melakukan kezaliman. Tapi dia melakukan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Anda kasih hadiah. Kasih ke belakang. Fitnah itu kesyirikan. Fitnah di ayat ini kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, itu lebih berat daripada pembunuhan di bulan haram. Jadi orang kafir itu karena mereka memuliakan bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ketika terjadi kesalahan dari kaum muslimin, salah memang kaum muslimin, mereka melakukan peperangan di akhir bulan, di awal bulan haram. Akhirnya orang-orang kafir mencela kaum muslimin mengatakan gimana.

0: mana mereka melakukan pembunuhan di bulan haram. Mereka tidak mengagungkan bulan haram. Lalu Allah mengatakan, iya mereka salah. Tapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, kita sebenarnya mau membahas tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah. Tapi karena waktunya sudah larut, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketenteraman yang sempurna. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia tidak menyampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang paling nyata adalah kesyirikan. Tapi dosa-dosa itu juga kezaliman. Maka orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang yang akan mendapatkan keamanan. Yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan bersihnya keimanan dari kezaliman, sebesar itu pula keamanan yang akan didapati. Tapi kalau kita masih punya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka keamanan dan ketentraman itu berkurang. Kenapa ada muslim yang masih depresi? Kenapa ada muslim yang masih khawatir dengan masa depan? Nanti gimana? Nanti gimana? Berarti di keimanannya masih ada kezaliman. Maka berusaha untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu yang ada dalam dada kita, itu bisa usang jemaah. Apalagi tadi kita iman dari lahir, alhamdulillah. Terus, tapi gak pernah diperbaharui iman ini. Akhirnya iman itu jadi usang, jadi rapuh, dan mudah terkoyak. Seperti baju yang mudah terkoyak karena lama tidak pernah diperbaharui. Lalu apa solusinya? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah minta kepada Allah supaya diperbaharui keimanannya. Tapi jemaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di mana saat ini kami berada di tempat produksi sapu icuk kepunyaan dari Mas Jamal. Dan alhamdulillah kami sudah diterima oleh Mas Jamal, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula njenengan ini mempunyai rumah produksi pembikinan sapu icuk. Ini awalnya seperti apa, Mas?
3: Ya, awalnya itu apa? Sebetulnya ini kan dari dulu itu sudah ada lah ya, dari zamannya. Istilah turun-temurun. Nah, ini kebetulan itu saya itu apa? Ya dari generasi ke berapa ya? Generasi ketiga mungkin lah.

0: Ini. Nah, ini saya kan awalnya ya belajar lah, belajar dari apa? Orang tua, ayolah. Terus saya berumah tangga, akhirnya saya istilahnya berdikari sendiri gitu.
1: Mas, kalau tadi menjenengan cerita bahwa ini adalah merupakan usaha turun-temurun, berarti bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya Desa Kajongan ini memang sentranya pembikinan sabu?
0: Betul, Pak. Memang dari Kajongan itu dari dulu sentra sapu. Terutama itu apa? Dulunya itu sapu ijuk, tapi sekarang itu sudah menyebar sapu, ada sapu apa? Bermacam-macam sapu, ada sapu apa? Lidi, sapu lingga, sapu banyak sekali lah sinilah.
1: Lah berarti hampir semua warga di sini memang di rumah-rumah itu pada bikin sapu ijuk itu nggih?
0: Ya sebagian lah. Sebagian yang istilahnya enggak ada kerjaan, itu ya kebanyakan ya ada yang sapu. Terutamanya istilahnya bagi apa para orang-orang yang istilahnya enggak punya pekerjaan, akhirnya istilah bisa mengistilahkan orang-orang yang pada nganggur itulah, gitulah.
1: Kalau seperti itu berarti kenapa Mas di sini sentra sapu ini turun-temurunnya atau ini karena apa ya? Karena bahannya memang di sini banyak, ijuknya banyak itu barangkali. Mungkin bisa dikasih tahu Mas, barangkali jenengan tahu gitu sejarahnya.
0: Ya karena apa ya, dari dulunya itu memang di sini sih nggak ada bahan baku dari ijuk. Tapi kan orang sini istilahnya apa membuat sapu itu dari dulu ya. Nah terus akhirnya orang-orang istilahnya, orang-orang dari luar apa ya Purbalingga pinggiran, dari Ponosobo, terus dari Bumiayu, Banjarnegara, itu akhirnya bawa sini istilahnya apa memproduksi sapu, akhirnya orang ngirim bahan baku ke sini.
1: Berarti malah bahan bakunya diambil dari daerah lain ya, bukan iya. Sini ya.
0: Iya betul. Ya dari khususnya Purbalingga ya ada, tapi kan apa daerah apa yang gunung-gunung sana lah. Dari Rembang, terus dari Sirau, terus dari Karangrejasana itu banyak sekali.
1: Kalau mohon maaf nih, saya kurang paham juga. Sebenarnya ijuk ini apa sih Mas, berasal dari pohon apa atau apa gitu? Oh,
0: ijuk itu pohon dari pohon enau itu, aren tuh Mas. Oh, aren. Iya, aren. Itu ininya tapasnya ini deh Mas. Kayak pohon kelapa itu kan ada tapasnya itu. Ini tapasnya pohon aren itu Mas.
1: Tapi berarti jenengan dikirimnya sudah berbentuk ijuk seperti ini nggih. Bukan proses dari yang aren itu bukan ya.
0: Bukan. Ya kalau dikirim itu dari bahan baku yang seperti masih utuh lah. Masih apa lembaran di sini. Belum jadi lah. Prosesnya masih lama.
1: Oh, jadi dari kirim bahan baku ini masih diproses. Prosesnya lama. Seperti apa sih? Diapain lagi Mas setelah dari pohon aren itu yang berbentuk ijuk itu?
0: Ya, prosesnya lama sih, Pak. Itu pertama itu isinya dipotong, terus di apa? Enggak dipotong terus digebuk itu. Terus Pak ada yang pakai mesin, ada yang pakai yang manual kan ada itu, Mas. Itu loh. Karena nanti disisir terus lalu disisir terus di apa dicetak.
1: Lah, kemudian untuk setiap hari berarti jenengan memproduksi sapu ini Mas, dan berapa banyak yang kemudian dihasilkan untuk sehari?
0: Kalau saya sistemnya itu apa pertama itu kalau sapu khususnya ijuk itu istilahnya ya bikin bahan baku dulu dibikin, lalu nanti istilah nanti di lalu di apa diproses. Kalau satu harinya ya jadi istilahnya satu minggu aja lah. Ini kan 4 orang ini ya, kadang 4 orang paling-paling saya produksi 300 gitu.
1: Dan ini pemasarannya berarti ke beberapa kabupaten atau provinsi atau bagaimana?
0: Kalau pemasaran itu masih di wilayah Barelimang Cakep.
1: Barelimang Cakep. Mas, kalau saya tahu yang beredar di pasaran itu kan banyak sekali sapu macamnya ya. Ini termasuknya kalau sapu ijuk itu punya keunggulan apa sih Mas dengan sapu-sapu yang lain yang berbahan lain gitu?
0: Iya. Kalau sapu ini, kalau sapu ijuk itu apa? Pertama itu kuat, yang kedua itu anti air lah. Kalau di air itu masih kuat. Semakin istilahnya lama itu semakin apa bagus malah.

0: Ah, sapunya. Tapi kalau sapu yang lain itu semakin lama kadang-kadang semakin ada ambrol. Kalau ini bagus ini, Pak.
1: Gitu. Tapi untuk pemasaran jenengan sudah tidak bingung ya, karena langsung mungkin didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan jenengan ya.
0: Kalau saya itu pemasaran itu udah ada yang istilahnya mengepul menampung lah, Mas.
1: Lah, ketika jenengan memproduksi sapu ini masih manual apa ada akah kemudian pakai alat-alat modern untuk mempercepat atau seperti apa, Mas?
0: Kalau sementara ini yang manual ya ada, atau yang apa? Yang pakai alat ya ada, khususnya buat apa? Pemecah ijuk itu yang istilahnya agak apa? Susah itu ya. Itu memakan tenaga sih, Pak, gitu loh.
1: Dan karena mengingat ini adalah jenengan mempekerjakan beberapa orang, kemudian termasuk ke musuh industri, apalagi satu pekan jenengan bisa memproduksi sampai 300-an, bagaimana, Mas, keterlibatan dinas terkait dalam hari ini mungkin dinas perindustrian dan perdagangan gitu, apakah jenengan pernah diperhatikan, dibantu, atau mendapatkan pelatihan-pelatihan, atau seperti apa?
0: Kalau dari dinas itu udah ada, itu dari contohnya ya udah diberi bantuan semacam alat-alat itu ada, semacam itu apa bor, kadang itu apa timbangan, terus gergaji ada itu. Buat motong itu siapa tangkai-tangkainya itu.
1: Alhamdulillah ya, berarti memang sudah ada perhatian. Kemudian harapannya Mas di terakhir, barangkali ketika jenengan sudah usaha lama, barangkali punya harapan apa nih, Mas?
0: Ya, harapan saya sih ya istilahnya kepenginnya ya semakin maju lah, semakin sukses itu aja lah.
1: Amin ya, mudah-mudahan seperti itu, mengingat karena jenengan melibatkan warga sekitar barangkali yang kemudian tidak punya pekerjaan akhirnya dipekerjakan sama jenengan, dan itu berarti jenengan memang membantu warga sekitar gitu nih.
0: Memang tujuan saya itu istilahnya apa, kepengen mensejahterakan khususnya ya dari keluarga ya keluarga, terusnya khususnya ke lingkungan sinilah, biar istilahnya enggak pada nganggur itu aja, Pak.
1: Masya Allah. Baik, Mas Jamal, terima kasih atas waktunya sudah mengganggu aktivitas jenengan di kesibukan jenengan untuk hari ini. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi Allah dan dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Baik, kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Murotal Senja, yang mana kita akan kembali putarkan murotal dari Syekh Abdul Hadi Al-Kanakeri di juz ke-8 dan 9 surat Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 103. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai sunnatullah dalam beribadah terhadap setiap umat.

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Kurban Plus Tunas Ilmu 1447 Hijriah.

0: bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, saya jamaah Hijrah Al-Fatih dari Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni saya terkait dengan umroh saya dengan Hijrah Al-Fatih, yang saya pikir secara keseluruhan sangat-sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan juga apa yang diberikan dari sisi fasilitas, dari sisi itinerary dan segala macamnya sangat-sangat baik. Dan juga yang paling sangat saya terima kasih banyak kepada Hijrah Al-Fatih adalah memberikan pembimbing umroh yang benar-benar memikirkan tentang sunnah, dan itu sangat-sangat menjadi suatu hal yang membuat saya merasa nyaman, karena jelas semua, karena kalau sunnahnya sudah tidak jelas, ya saya takut umroh saya juga nggak diterima. Tapi bersama Hijrah Al-Fatih semua jelas, semua baik, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya share di sini, tapi overall sangat-sangat baik.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
4: Ya kedong wis tua malah wis dikumbrang wong sih di orang nang sapa ngene ya.
5: Oh ya wis lah. Padu tu rocak ini rika we.
4: Iya jen. Tadi kayak mutan di sejaman jahiliyah. Tau gumbrang gedongnya tanggane.
5: Wis tah. Rika sih kepriwe malah cerita-cerita kayak gue.
4: Loh ngapa sih? Warap cerita aku gak ngerau di, aku priwe.
5: Lah, apa mereka orang ngerti? Ceritakan dosanya awak kedewek, we. Ora kena iki.
4: Alah ora kena nang sapa. Wong peng cerita masa uruli. Kecuali nek dhewek kan nglakoni maning lho uruli.
5: Wong bukan ala wis nutupi aibe dhewek kaya kowe. Malah rika cerita-cerita mari wong liya.
4: Lah wong sing liya ora nglakoni maning lah gampang-gampang kok.
5: Alah wong rika temen kok ge. Aja ngeyel.
6: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka. Apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang, juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa. Apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi AS mengatakan, Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan, adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi hari. Maka tatkala kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihan. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah SWT.
7: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
9: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang kedua di Murotal Senja ini, menerangkan bahwa sihir merupakan amalan yang haram, sedangkan mukjizat adalah menunjukkan kebenaran para nabi dan apa yang mereka bawa. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di juz ke-9 surat Al-A'raf ayat 104 sampai dengan 126.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari TIFAM, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TIFAM, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ustadz, adakah tanda-tanda yang bisa kita lihat terkait orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
2: Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khotimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba.

0: kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khatimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita enggak menjumpai adanya keringat di jidat. Mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya, tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini gak bisa diajak komunikasi, dia gak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati. Ya entah mungkin dia pingsan atau apa, enggak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Taib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu biarakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, mana masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang ketiga di Murotal Senja ini, menjelaskan bahwasanya musibah dapat melunakkan hati. Nikmat Allah kepada Bani Israel dan dibalasnya nikmat itu dengan sikap kufur. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di juz ke-9 surat Al-A'raf ayat 127 sampai dengan 137. A'udzubillah.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lawung gari tiga bawah kan aku mengbangkara dewek.
1: Lawung bengkara dewek sih ngendi lah.
2: Nah kaya sih, apa dikara menangi? Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga. Melayani servis, turun mesin, dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-3334-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami.

0: Islami, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Beko, kenang apa? Nembek kaya ini, roh ini wis kucul kaya klon dirung disetrika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Mereka maning, cuma wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambunge iki kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jajal ikhtiar karo ge bae.
2: Apa sih kuwe?
1: Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La
5: uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang keempat, di sesi yang terakhir di Murotal Senja ini, menjelaskan mengenai keutamaan Nabi Musa alaihissalam di atas manusia yang lain pada zamannya, dan bahwa bersikap sombong kepada manusia dengan tanpa hak merupakan jalan yang membawa kepada kehinaan. Semua ini ia sendiri dalam Al-Quran di juz ke-9 surat Al-A'raf ayat 138 sampai dengan 147.

0: الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: راديو إنسان, راديو إنسان. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Al-adabu huwal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
1: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Ustaz Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas

0: sebuah buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gara muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dan buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
2: Walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, lantas istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha tayarda 'anha, melainkan yang di langit Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya.
1: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Radio Insani. Inspiratif. Santun dan Islami.
3: Aja susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
4: Islam niki ugi pinangka agama welas asih dumateng tiang-tiang sanesipun Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qatala muahadan, sapa wong iku mewani mateni wong kafir sing duweni perjanjian damai karo wong Islam, dheweke ora bakal bisa ngambu wangine suwarga. Awake dhewe umat Islam, lho kok ana wong dudu Islam manggon ten desane awake dhewe dikrutu ke gendenge, digembosi motore, malah wonten wong londo, wong kafir piknik ten jebugan mriki, mbuh arep mancing apa arep cukur mboten ngerti. Tekan mriku wah kaya wong kafir tak patenane tak timblis komburi. Niku mboten pareng. Wong Islam sing kumawani ngganggu wong kafir niku sing duwe perjanjian damai kalih awake dhewe, iku sesuk ten akhirat mboten saged mambu wangine suwarga. Islam

0: Agama welas asih. Mila nek enten umat Islam kok nyumet bom niku pun cetha. Nalisir nerak paugeran syariat. Mboten ngerti ajaran Islam ingkang sejati. Nggih napa mboten? Sebab Islam niku agama welas asih ora kok mateni wong. Kejawi nek awake dhewe dirusoi lah niku nembe males. Wong-wong niku teko ten Indonesia nggih nganggo layang resmi, ngagem paspor, nek numpak bis nggih bayar tikete, numpak pesawat bayar tikete lah kok tekan kene dirusoi. Haram niku. Mboten parah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartine ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur, saged kapiyarsa malih, wonten kalodangan candhaipun insyaallah ta'ala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wasyamsi waduhaha.
4: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
3: والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها.
4: Demi bulan, apabila mengiringinya. Demi siang, apabila menampakkannya. Demi malam, apabila menutupinya. Gelap gulita.
3: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها.
4: Demi langit, serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi, serta penghamparannya. Demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
3: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
4: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
3: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا.
4: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
3: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا.
4: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
3: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
4: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
3: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
4: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
8: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam.
9: Alhamdulillah, masya Allah, kewis mangsan madang mayu.

0: Madang kok.
1: Oh iya kie, ke, ngora mung kajian ustaz terdosen. Mayu, pada mampir bae meng ayam penyi Surabaya.
0: Lah, ndodokono tuwa-tuwa maring Surabaya rika maning.
1: Oh alah, kawit wingi rika meng di bae. Ke, ayam penyi Surabaya kan ana nang Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
2: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
3: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubursari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubursari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban.
2: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Perhiasan muslim ada pada akhlak karimah. Dengannya Allah menjanjikan jannah. Sesaat lagi kita ikuti kajian adab dan akhlak bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B. Untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16. Delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126. Delivery order 0281-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540-111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja. Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidzullah taala. Yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 87, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Iyadh ibn Himarin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Iyadh bin Himar, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan wahyu kepadaku. Antawadu, isi wahyu tersebut adalah agar aku dan kalian bersikap tawadu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, supaya kita tidak saling berbuat zalim. Wa la yafkharu ahadun ala ahad, dan supaya kita tidak saling menyombongkan diri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas biografi siapa? Iyadh bin Himar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji matan, kandungan dari hadis ini. Hanya saja kita hanya akan membahas separoh yang pertama. Adapun separoh yang kedua, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Separoh yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya antawadu, sungguh Allah telah menyampaikan wahyu kepadaku yang isinya adalah hendaklah saya dan kalian bersikap tawadu. Hadis ini diawali dengan sebuah ungkapan yang jarang disebutkan di dalam kebanyakan hadis yang lain. Hadis ini dibuka dengan sebuah kalimat yang kalimat itu jarang kita temukan di hadis yang lain, yaitu sabda beliau, innallaha auha ilayya, sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku perintah berikut ini. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Kalimat ini di kebanyakan hadis enggak ada. Rata-rata Nabi SAW langsung menyampaikan, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Jadi Nabi SAW langsung menyampaikan hadis tanpa diawali dengan kalimat, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bla bla bla. Enggak diawali dengan kalimat itu. Pertanyaannya,

0: hadis-hadis yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu yang tidak diawali dengan statement sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku. Apakah artinya hadis yang ribuan itu bukan wahyu? Jadi yang sepi, pertanyaannya bisa dipahami nggih? Kebanyakan hadis, ratusan ribu hadis, itu enggak diawali dengan kalimat sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku. Tidak diawali dengan kalimat itu. Berarti ribuan hadis itu wahyu atau bukan? Wahyu. Walaupun tidak diawali dengan kalimat sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, hadis berikut ini. Walaupun tidak diawali dengan statement itu, bukan berarti hadis-hadis yang lain bukan wahyu. Kenapa? Karena semua hadis adalah wahyu. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Surat apa? An-Najm ayat 3 sampai 4. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam landasan beliau dalam berbicara apa? In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah. Oke, berarti semua hadis adalah apa? Wahyu. Hadis sahih, hadis hasan, semuanya adalah wahyu. Kalau memang semuanya adalah wahyu, kenapa kok di hadis yang kita pelajari malam ini secara khusus Nabi SAW mengawalinya dengan kalimat sungguh Allah telah memberikan wahyu kepadaku, isinya adalah antawadu'um, hendaklah aku dan kalian bersikap tawadu. Kenapa dibuka dengan kalimat itu? Jawabannya, saking pentingnya pesan yang akan beliau sampaikan, saking spesialnya ajaran yang akan beliau sampaikan. Karena dari akhlak yang mulia ini, napa? Tawadu. Karena tawadu ini adalah fondasi dari baiknya hubungan kita dengan Allah. Baiknya hubungan kita dengan sesama. Dan baiknya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen baik hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri. Maka kuncinya napa? Tawadu. Berarti dampak positif dari tawadu itu besar atau kecil? Besar banget, bukan besar lagi. Berarti kalau baiknya hubungan kita itu tergantung tawadu atau tidak, kebalikannya apa? Rusaknya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri adalah gara-gara kebalikannya tawadu apa? Sombong. Jadi sombong itu merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kenapa kok diawali dengan innallaha auha ilayya, sungguh Allah telah memberikan wahyu kepadaku sebagai berikut ini, adalah untuk menunjukkan betapa penting dan spesialnya akhlak yang bernama apa? Tawadu. Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku antawadu. Wahyu itu adalah supaya aku dan kalian, ya maksudnya adalah Nabi SAW dan umatnya, bersikap tawadu. Berarti Allah dan Rasulnya SAW nyuruh kita untuk tawadu. Supaya kita bisa tawadu, maka pertama kali kita harus memahami tawadu itu apa. Bagaimana mungkin kita akan tawadu kalau tidak ngerti tawadu itu apa? Supaya kita bisa sholat, maka kita harus ngerti sholat itu apa.
1: Supaya kita bisa puasa, maka kita harus ngerti puasa itu apa. Maka yang kita bahas pertama kali adalah tawadhu itu apa. Tawadhu itu bahasa apa? Arab, Cina, Inggris, Korea, bahasa apa? Arab. Berarti kembalikan ke maknanya dalam bahasa Arab. Tawadhu dalam bahasa Arab itu akar katanya adalah wada'a. Wada'a itu artinya adalah rendah atau merendahkan. Berarti ada unsur napa? Ada unsur napa? Rendah. Oke. Ini akar katanya secara bahasa. Terus secara istilah apa? Secara istilah tawadhu itu kebalikannya sombong. Tawadhu kebalikannya takabur. Ya. Nah, terus definisinya apa Ustaz? Dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram disebutkan secara ringkas bahwa tawadhu adalah merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Coba diulangi. Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ya. Berarti ada berapa unsur di sini? Ada dua unsur. Yang pertama apa? Merendahkan hati. Yang kedua, tanpa menghinakan martabat. Kita akan kupas definisi ini. Tawadhu artinya merendahkan hati. Berarti yang direndahkan apanya? Hatinya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tidak merasa lebih mulia. Rasa. Rasa itu tempatnya di mana? Hati. Tidak merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Walaupun lebih kaya harta. Walaupun lebih banyak ilmu. Walaupun lebih tinggi jabatannya. Apalagi? Walaupun lebih senior. Apa nih? Umurnya. Walaupun lebih duluan taklimnya, hijrahnya, ngajinya, ikhwan senior. Walaupun nasabnya lebih biru, keturunan bangsawan, raden, mas. Yang satu, kalau perempuan apa? Roro. Walaupun kita punya kelebihan-kelebihan itu, tapi hati kita merasa tidak lebih mulia dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan itu bukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan. Dan yang paling tahu siapa yang paling bertakwa adalah sinten? Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ngerti siapa di antara kita yang paling bertakwa. Berarti belum tentu sing jagonge nang dhuwur lebih bertakwa daripada sing lenggahe teng ngandhap. Belum tentu. Yang paling ngerti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia merendahkan apa? Hati. Berarti isinya, berarti tawadhu itu tempatnya di mana? Di hati apa di lisan? Di hati. Berarti lisannya enggak ikut tawadhu? Ikut. Karena lisan nurut sama hati. Sehingga orang yang tawadhu itu, dia akan bertutur kata sopan, akan bersikap ramah, tidak berat untuk menyapa. Ramah, sopan, menyapa itu batin apa lahir? Lahir. Tapi itu muncul karena diawali dari apa? Hati yang merendah. Oke. Apa definisi tawadhu? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ini penting. Tanpa menghinakan martabat. Kenapa kok perlu disampaikan itu? Karena ada sebagian orang melakukan hal-hal yang dia pikir itu tawadhu.

Dan itu adalah menghinakan martabat. Contoh, munduk-munduk mengwong sugih. Munduk-munduk. Napa munduk-munduk? Apa munduk-munduk? Membungkuk berlebihan. Kepada siapa? Kepada orang kaya. Biasanya tulus apa bulus? Wallahu a'lam. Urusan niat itu. Contoh, menghinakan apa? Martabat. Contoh yang lain apa menghinakan martabat? Sengaja memakai baju yang lusuh, yang sobek-sobek, supaya kelihatan tawadhu. Jadi khatib Jumat nyari baju yang paling lambi SD. Yus cilik banget lah. Cari baju yang sudah sekian puluh tahun yang lalu. Yang sudah sobek-sobek gitu ya. Orang disetrika gitu. Lusuh gitu. Biar kelihatan apa? Tawadhu. Enggak. Ini menghinakan diri namanya. Menghinakan martabat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf. Ayat 31. Sudah berpesan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berpenampilan yang indahlah ketika kalian berangkat ke mana? Masjid. Ana wong nyong tawadhu, mambu banget ya wis seminggu ora adus. Tawadhu ora adus. Bukan seperti itu tawadhu. Berangkat ke masjid pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Serot-serot. Agam nopo? Parfum. Ya. Enggaknya orang sempat adus ya. Paling orang pakai parfum lah ya. Mungkin ada di antara jenengan yang enggak sempat pulang. Karena langsung berangkat dari mana? Dari kantor. Berarti kan dari pagi kan ya. Ya, ya paling orang nganggo apa gitu loh. Biar di samping kita itu nyaman gitu ya. Contoh menghinakan martabat. Contoh yang lain, tahu ngomong enggak tahu. Tahu ngomong enggak tahu. Ustaz atau guru ditanya sesuatu yang dia paham dan menguasai ilmu itu. Ustaz, hukumnya ini apa? Wah, saya bodoh banget, saya enggak tahu apa-apa. Supaya kelihatan apa? Tawadhu. Itu mengkhianati amanah ilmu. Terus gimana yang benar Ustaz? Kita ngomong, oh itu kecil, gampang. Oh bukan kayak gitu juga. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tengah-tengah. Ustaz, hukumnya ini apa? Oh, sebatas yang kami ketahui, hukumnya seperti ini. Dalilnya, Al-Quran, hadis. Seandainya apa yang saya sampaikan keliru, tolong saya diingatkan. Jadi yang wajar aja. Ya, yang wajar aja. Enggak usah, wong tahu ngomong apa? Enggak tahu. Punya ilmu ngomong bodoh sekali. Khawatirnya malah itu menyembunyikan apa? Ilmu. Ya. Kita ulangi nggih, definisi tawadhu napa? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Merendahkan hati. Pertanyaannya, kepada siapa? Merendahkan hati. Kepada siapa? Satu, kepada Allah. Dua, kepada orang lain. Yang pertama apa? Kepada Allah. Yang kedua, kepada orang lain. Yang suka kelewat yang mana? Yang suka kelewat dalam pembahasan di pengajian yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Padahal itu adalah fondasinya tawadhu. Amat disayangkan, seringkali pembahasan tentang tawadhu atau rendah hati ini justru malah terlewat pembahasan tentang tawadhu kepada Allah. Dan anehnya, ada sebagian orang yang mengajak untuk tawadhu kepada sesama, tapi dia praktek kesehariannya tidak tawadhu kepada sinten? Kepada Allah. Buktinya apa Ustaz?

0: buktinya dia dengan beraninya mengkritik firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dengan dalih, kita harus objektif. Kita harus bersikap kritis. Itu sejatinya adalah kesombongan intelektual yang dibungkus dengan bungkus objektivitas ilmiah. Banyak orang gak tahu diri. Banyak orang tidak apa? Tahu diri. Siapa kita dan siapa yang kita kritik? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang dikritik siapa? Allah yang maha sempurna, yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Bagaimana mungkin itu adalah wujud dari objektivitas? Ya. Saya sering kasih perumpamaan kan. Pemain bola tingkat dunia dikritik oleh pemain bola tarakam. Tarakamnya mantan keren lah ya. Pemain bola antar RT. Kira-kira kritikannya diliput di media atau tidak? Siapa? Kritikannya itu kayak gak ada nama. Gak ada harganya. Padahal saya tanya sama jenengan, mungkin gak kritikannya benar? Kritikan pemain bola tingkat RT terhadap pemain bola tingkat dunia. Mungkin gak kritikannya benar? Mungkin? Kenapa? Namanya juga manusia. Pemain bola tingkat dunia penerima balon apa? Balon? Dior. Oh, keliru, balon dor gitu. 7 kali. Ada penerima penghargaan pemain terbaik 7 kali. Itu tetap manusia. Yang bisa salah, bisa benar, bisa keliru, bisa pas. Dikritik sama seorang pemain bola tingkat kampung yang manusia juga. Itu pun gak diterima oleh media. Karena sangat nobong, jomplang gitu loh. Kok bisa-bisanya ada manusia mengkritik Allah. Allah yang dikritik. Ini manusia-manusia yang tidak punya sikap tawaduk kepada Allah. Indikatornya kita sudah bertawaduk kepada Allah apa Ustaz? Indikatornya nih. Kita sudah bertawaduk kepada Allah. Sebelum indikator. Tawaduk kepada Allah hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau enggak tawaduk nobong, dosa. Tayib. Itu hukumnya. Indikatornya apa Ustaz? Kita dianggap bertawaduk kepada Allah. Itu cirinya apa? Tandanya apa? 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menjauhi larangan Allah. 3. Tidak protes terhadap takdir Allah. Coba diulangi. 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menjauhi larangan Allah. 3. Tidak protes kepada takdir Allah. Jadi kita akan dianggap sebagai sosok yang sudah bersikap tawaduk kepada Allah ketika kita memenuhi 3 poin tersebut. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Kalau memang kita betul serius bersikap rendah hati kepada Allah, begitu ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau diajak oleh Allah dan Rasulnya, kalau diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hanya 1 kalimat yang mereka ucapkan. Napa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Jadi rosah nganggo, tapi. Napa? Tapi. Iya nyong sih ngerti riba haram. Tapi. Masa bisnis orang nganggo? Riba. Tapi
1: Enggak pakai tapi.
0: Iya saya tahu hijab itu wajib, tapi nyongkan si nom. Justru si nom gue. Iya saya tahu sholat berjamaah di masjid itu wajib menurut banyak ulama. Tapi
1: enggak pakai tapi.
0: Iya saya tahu itu syariat Islam, tapi kan itu cocoknya zaman dulu, zaman sekarang kan sudah enggak cocok. Ini tidak bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan larangan. Ya. Begitu ada larangan dari Allah, segera apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu pasti berdampak buruk kepada kita. Segala yang dilarang oleh Allah pasti membahayakan kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Cepat atau lambat? Bisa cepat, bisa lambat. Kemudian yang ketiga, tidak protes terhadap takdir Allah. Kalimat tidak protes terhadap takdir Allah. Takdir Allah kan ada yang baik, ada yang buruk. Dalam pandangan kita. Biasanya orang protes yang mana? Yang baik atau yang buruk? Jenengan kowe nek protes nek oli arisan apa nek kelangan sandal? Oli arisan protes? Jeneng kursi menek? Biasanya orang protes itu kalau mendapatkan takdir yang buruk. Yang tidak enak. Kalau rezeki lagi lancar, pribun? Ridho lah Ustaz, ridho. Kirakan rezeki yang seret, pribun? Kenapa sih ya? Ujian ora? Rampung-rampung. Enggak akan rampung ujian itu. Karena dunia tempatnya apa? Ujian. Indikator yang ketiga, bertawaduk kepada Allah. Kenapa? Tidak protes terhadap takdir Allah. Contoh, kenapa kok saya yang diuji? Kenapa kok saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Ini namanya protes. Kenapa kok saya? Ya terserah Allah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu berbuat semena-mena. Jadi kata Allah, kalimat Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya itu tidak berarti bahwa Allah menakdirkan secara semena-mena, bukan. Tapi Allah menakdirkan sesuatu, segala sesuatu, itu dengan kemahabijaksanaannya. Sehingga tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang tidak ada hikmahnya. Cuman ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Ada yang faham dan ada yang gak faham. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kalian wahai para manusia enggak mengetahuinya. Kita tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi banyak orang sok tahu. Oke. Ini adalah tawaduk jenis yang pertama. Kepada siapa? Allah. Apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, tawaduk kepada sesama manusia. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kata Imam Al-Qurtubi, hukumnya ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita awali dari tawaduk yang hukumnya wajib kepada sesama manusia. Apa itu? Tawaduk kepada sosok-sosok tertentu yang memiliki kedudukan dan jasa yang luar biasa. Dicontohkan oleh beliau, siapakah sosok-sosok tersebut? Satu, Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Di antara contoh sosok-sosok yang kita wajib bertawaduk kepada mereka. Satu, sinten? Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Yang pertama Rasulullah.

sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jasa beliau tidak terhingga. Jasa beliau tidak terhingga. Hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa puasa, hari ini kita memeluk agama Islam. Itu dengan izin Allah, karena Rasulullah SAW menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Sehingga pahala Rasulullah SAW banyak enggak? Pol! Semua orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beliau dapat pahala. Jasanya luar biasa beliau. Terus bagaimana kita mewujudkan tawaduk kepada beliau, tunduk dan patuh kepada sunnah beliau. Kalau ketemu sama sunnah Nabi SAW, jangan dihadapkan, jangan dilawankan, jangan dipertentangkan, jangan ditinggalkan. Karena kita anggap itu gak sesuai dengan adat istiadat yang ada di kampung kita. Tidak sesuai dengan arahan dari guru kita. Sunnah Rasul SAW itu harus kita dahulukan. Tuntunan beliau harus kita kedepankan. Itu adalah tanda kita bertawaduk kepada siapa? Rasul SAW. Yang kedua, bertawaduk kepada orang tua. Bertawaduk kepada orang tua, kenapa? Karena beliau sebab kita ada di muka bumi. Berarti jasanya besar. Andaikan nih, bapak, ibu kita meninggal dua-duanya setelah kita lahir. Begitu lahir, kedua-duanya meninggal. Sehingga kita gak dirawat oleh beliau berdua, gak dibiayai oleh beliau berdua. Apakah jasa beliau berdua besar? Besar. Gak dirawat, gak dibiayai, besar? Besar. Karena beliau berdua adalah sebab kita ada di muka bumi. Ketika beliau berdua gak ada, maka kita gak ada juga. Dan kasus tadi, banyak atau jarang? Jarang. Kebanyakan dari kita bukan cuma dilahirkan oleh ibunya, tapi dirawat, dibesarkan, dibiayai. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya demi kita. Kok kita gak bersikap tawaduk kepada mereka? Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wakhfid lahuma janahadzulli. Rendahkan ya, dirimu, bersikap rendah hatilah kepada kedua orang tuamu. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi kalau sudah ketemu sama orang tua, bintangnya itu dicopot. Walaupun bintangnya ada 4, copot sudah. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bintang 4. Ketemu sama ibu, gak ada ustadz kondang, gak ada. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bos perusahaan, rektor universitas, apalagi presiden, gak ada. Kalau ketemu sama bapak ibu, rendahkan hati kita di hadapan beliau. Merasa wis ngaji, ilmunya sudah lebih banyak, baca Qurannya sudah lebih bagus, kemudian merendahkan orang tua. Adab apa itu? Akhlak apa itu? Emang di pengajian disuruh kayak gitu? Enggak. Justru semakin ilmu kita banyak, kita semakin merendah di hadapan orang tua kita. Sehingga ketika dipanggil sama orang tua kita, le, pribun, dale, ge, ya, do, dale, sini nak, G, GPL, gak pakai, lama, tanggung, lagi nge-game, dipanggil sama orang tua, segera datang, rendah di hadapan orang tua kita, wajib. Yang ketiga, kepada para ulama. Kenapa kok kita disuruh tawadhu kepada para ulama? Karena mulianya ilmu yang mereka bawa. Jadi bukan karena personnya, tapi mereka membawa sesuatu yang merupakan warisan para nabi. Mereka adalah lentera di tengah gelapnya masa yang memberikan arahan kepada kita. Yang benar yang mana, yang salah mana, yang halal mana, yang haram mana.
Terus kita wujudkan dengan apa? Kita wujudkan dengan menimba ilmu dari mereka. Kita wujudkan dengan bersikap sopan kepada mereka. Paling tidak ya kalau ketemu ya masih nyeluk apa? Jeneng lah ya paling tidak. Bahkan para ulama kita itu ngajarin kita kalau mau nanya sama ulama itu diawali dengan doa. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada antum. Mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Itu adab namanya. Ya. Dan itu menunjukkan sikap rendah hati kita kepada para ulama. Ketika ulama

0: adab namanya. Ya. Dan itu menunjukkan sikap rendah hati kita kepada para ulama. Ketika ulama itu menjelaskan sesuatu, belum selesai, jangan dipotong. Nah. Ada sebagian orang datang kepada ulama, pengen konsultasi. Bagus? Bagus. Tapi ngomong terus. Itu konsultasinya setengah jam. Wong sing konsultasi ngomongnya 25 menit. Ustaz tekun ngomong 5 menit. B, S, D. Potong-potong. Jenengan itu datang buat apa? Datang buat konsultasi, didengerin. Iya, tapi maksudnya, iya, tunggu dulu sampai selesai. Kalau ada yang kurang pas, Anda sampaikan. Jadi ada sebagian orang konsultasi itu sambil mendengarkan nasihat, sambil merancang, nanti saya akan bantah nasihat ini. Jadi dia itu mendengar sambil merencanakan, oh kalau Ustaz ngomong kayak gini, bantahannya kayak gini. Ustaz ngomong. Loh, tujuannya apa kita datang? Tapi ada catatan penting. Menghormati para ulama, bersikap tawaduk para ulama, tidak berarti mengkultuskan mereka. Menganggap apapun yang mereka ucapkan pasti benar. Itu kultus namanya. Apapun yang mereka perbuat harus kita taati. Itu kultus. Nah, kejadian di Pati itu gara-gara itu. Dan tempat-tempat lain gara-gara kultus individu. Maka menghormati tidak berarti mengkultuskan. Oke. Ini sudah tawaduk kepada manusia yang hukumnya wajib. Adapun tawaduk kepada manusia yang hukumnya sunnah adalah bertawaduk kepada kaum muslimin secara umum. Bertawaduk kepada kaum muslimin secara umum. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Bersikap tawaduklah kepada kaum mukminin secara umum. Ya, secara umum. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan orang tua kita. Kita bersikap tawaduk kepada mereka. Bentuknya bagaimana? Bersikap tawaduk ketika ketemu sama mereka, enggak merasa kita merasa paling apa? Mulia, paling hebat. Enggak meremehkan orang miskin. Bos mau menyapa siapa? Karyawannya. Majikan mau jalan bareng pembantunya. Enggak harus pembantunya. Kok ana mburi ora level? Ya enggak seperti itu. Tawadhu mau dikasih nasihat, ya. Walaupun berilmu, mau mendengarkan dari orang lain. Walaupun jadi juri, mau ngaku apa? Kesalahan. Kalau memang salah, itu tawadhu itu namanya. Ya, salah orang ngaku. Masih ada kelanjutan dari hadis ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kerabat muslim, baru saja kita ikuti bersama kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya Halalan Toiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Nah, kerabat muslim, semoga saja kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Saya Abu Maryam, mewakili kerabat kerja tugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, Anda baru saja mengikuti kajian adab dan akhlak yang dipersembahkan oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya, siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya, hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order.

0: 0281 630 538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126. Delivery order 0281 894 863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90. Delivery order 0281 654 0111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto atau Sokaraja. Ayam penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Alhamdulillah, masya Allah, ge wis mangsan madang, mayu pada madang kok.
2: Oh iya kiye, ge mongko rampung kajian Ustaz Teglosen, mayu pada mampir bae mang ayam penyet Surabaya.
1: Lah, dodokono dua tu maring Surabaya rika maning.
2: Walah, kawit wingi rika mung dibae. Ge, ayam penyet Surabaya kan ana nang Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
0: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
3: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Street dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811 6053 572, atau Anda juga bisa datang ke ayam penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811 6175 036. Untuk Sokaraja, ayam penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811 6041 860. Untuk wilayah Bogosari, ayam penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP depan Terminal Bogosari. Delivery order 0811 6127 534. Untuk Cilacap, ayam penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811 6594 472. Dan untuk Purbalingga, ayam penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811 6083 606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck ayam penyet Surabaya. Ayam penyet Surabaya, halalan toyiban.
0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitar.

0: قائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmaya aku sendiri kini ya, kenapa apa sih Riko palikanku? Walmah walmah boy, jadi lagi ngapa?
3: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Manakala terjadi seseorang lelah terus sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya, malam lelah, siang lelah, merasa mengantuk, terutama setelah makan, habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur, keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk, mendengkur. Duduk, habis makan, duduk sebentar, mendengkur. Gak mesti terbaring. Duduk, merem, mendengkur.

0: tertidur, matanya melek, mendengkur, ya, nggak terasa, seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia, energi limpa. Astenia, energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma. Meningkatkan energi vital, anggur. Meningkatkan energi vital, lengkeng, apel. Meningkatkan energi vital, daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur, ayam kampung. Ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas. Umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel, sayurnya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu, kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal. Manakala terjadi gangguan seperti itu.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Seneng kaya ini ya Kang. Wong kerja seminggu, praine rong dina kaya gue. Aja meneh ngono tanggal abang. Praine ya tambah suwe.
3: Ya ndian seneng loh. Waktune nggo keluarga dadi akeh iki kowe. Kena nggo ngefreshna pikiran.
2: Tapi jane gemene ana libur bekanen urus ya, Kang, sebenere.
3: Oh, kuwi ya jane ana sejarah . Ceritane gemene wong kerja kan cuma ngeturna kebutuhan urip iki kowe. Dadi prene ya ora teratur. Nek rika penasaran, mulane mayuh pada ngurung-ngurung iki bae.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang di dunia memiliki hari libur pada akhir pekan? Mengapa istilah akhir pekan begitu melekat dalam kehidupan modern? Padahal pada masa lalu, manusia bekerja hampir setiap hari tanpa mengenal sistem libur yang teratur seperti sekarang. Konsep akhir pekan ternyata lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya masyarakat kuno bekerja mengikuti kebutuhan hidup dan kondisi alam. Para petani, pedagang, hingga pengrajin biasanya bekerja selama masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu istirahat belum diatur secara khusus. Tetapi memasuki era perkembangan kota dan industri, pola kerja manusia mulai berubah. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang sangat panjang. Dalam satu pekan, mereka bisa bekerja hampir setiap hari dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat para pekerja mengalami kelelahan fisik maupun mental. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, apakah manusia dapat bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk memulihkan tenaga? Dari sinilah gagasan mengenai hari istirahat mulai berkembang. Para pekerja mulai menuntut sistem kerja yang lebih manusiawi. Mereka membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Pada awal abad ke-20, sejumlah perusahaan mulai mencoba sistem kerja, memperkenalkan sistem kerja 5 hari dengan 2 hari libur di akhir pekan. Keputusan ini dianggap sangat berani pada masanya, namun hasilnya justru mengejutkan. Para pekerja menjadi lebih segar, produktivitas meningkat, dan kualitas kerja membaik. Sejak saat itu, konsep akhir pekan mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Akhir pekan kemudian berkembang bukan hanya sebagai waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Banyak orang memanfaatkannya untuk berlibur, berolahraga, berkumpul bersama keluarga,

0: menonton hiburan, atau sekedar menikmati waktu tenang setelah rutinitas yang padat. Menariknya, tidak semua negara memiliki akhir pekan yang sama. Ada negara yang menetapkan Sabtu dan Ahad sebagai hari libur. Sementara negara lain memiliki pengaturan berbeda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Kini akhir pekan menjadi sesuatu yang sering dianggap biasa. Namun di balik dua hari libur tersebut terdapat sejarah panjang tentang perubahan cara hidup manusia dan perjuangan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi ketika Anda menikmati akhir pekan, sebenarnya Anda sedang menikmati salah satu perubahan sosial terbesar dalam sejarah dunia kerja modern.
1: Oh, cebule.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lain.
6: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Malam. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Abdullah Paswar di Juz 26 Surat Muhammad ayat 20 sampai dengan 38. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai membuka kedok kaum munafik, persekongkolan mereka dengan orang-orang Yahudi dan ancaman azab bagi mereka.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Ngelamun kena ngapet jane Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapur sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serahna bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesen saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, inspiratif, santun dan islami, Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim.

0: Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gal Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang kedua di Murotal Malam ini, menceritakan mengenai perdamaian Hudaybiyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kaum mukminin dengan ampunan dan ketenangan jiwa. Semua ini dijelaskan dalam Al-Quran di juz 26 surat Al-Fath ayat 1 sampai dengan 17. Bismillah.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
2: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu.

0: dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Amma yatasa'alun.
3: Masya Allah, anak Eriko loh ya, Kang. Terus mulai ake apalani ya.
4: Alhamdulillah, ye.
3: Loh, Rika ya wis ake juga apalani, kwe.
4: Rika aja kaya kwe. Aku tulian wih izin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
3: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
4: Lam apa ngene ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maring nyong.
3: Wis tenang bae, ora apa-apa anu ate batire iki. Ora usah isin-isin.
1: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
4: Ya kedong wis tua malah wis digombrong wong sih di orang nang sapa ngene ya.
5: Oh ya wis lah. Padahal itu rejeki Rika we.
4: Iya jen. Tadi kayak mutan di sini zaman jahiliyah.
5: Tau gombrong gedongnya tanggane.
4: Wes tah, Rika sih kepriwe malah cerita-cerita kayak gue.
5: Loh, ngapa sih? Malah cerita aku gak ngerau di. Aku priwe.
4: Lah, apa Rika orang ngerti cerita kena dosanya awak dewek gue. Orang kena ya weh.
5: Alah, orang kena anong sapa. Wong pengen cerita masa uruli. Kecuali nek dewek kan ngelakuin maning lah uruli.
4: Wong bukan Allah wis nutupi IP dewek kayak gue. Malah Rika cerita-cerita mari wong liya.
5: Lah, wong sih mending liura ngelakuin maning lah gampang-gampang kok.
4: Alah, Rika domain kok oke. Aja ngeyen.
6: Maka untuk dosa-dosa yang tersembunyi jangan pernah dibuka. Apalagi menceritakan dengan bangga. Untuk masa lalu yang dikenal sama orang juga jangan diceritakan, diulangin. Orang udah tahu kau pelaku dosa. Apalagi kau menceritakan dengan kebanggaan. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Jadi ada kesempatan untuk dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Di antara bentuk orang berbuat dosa dengan terang-terangan adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, yang tidak ada orang yang tahu dengan dosa dia, dia ceritakan di pagi harinya. Maka tapi kalau kita melihat orang menceritakan masa lalunya dengan kebanggaan, maka orang itu perlu dikasihani. Sampaikan kepada dia, kalau engkau ingin diampuni sama Allah, Allah sudah nutupin dosa-dosa. Jangan engkau cerita. Seharusnya engkau bertobat kepada Allah SWT.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun.

0: dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
2: Kerabat Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang ketiga di Murotal Malam ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi orang-orang yang mengadakan Baitur Ridwan dan menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di Juz 26 Surat Al-Fath ayat 18 sampai dengan 29.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Glora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Glora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
4: Ustadz, adakah tanda-tanda yang bisa kita lihat terkait orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
5: Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khotimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khatimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita tidak menjumpai adanya keringat di jidat. Mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan

0: kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya, tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini gak bisa diajak komunikasi, dia gak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati. Ya entah mungkin dia pingsan atau apa, gak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Tayyib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mu'min mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: Kerabat Muslim, Anda masih sama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang keempat, sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Malam ini, menjelaskan mengenai tata krama terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di juz 26 surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 10.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: Walladzi nafsi biyadi mamin rajulin yad'u imra'atahu ila firasyha. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Fata'ba alaihi. Lantas istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha tayardha anha. Melainkan yang di langit Allah yang di atas sana murka kepadanya hingga ia, yaitu suaminya, meridhoi istrinya.
0: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insyaallah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
2: Yang ketiga yang penting banget itu adalah layak dijadikan apa? Teladan. Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan sekedar untuk difahami, tapi untuk diamalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala gak cukup hanya menurunkan kitab suci Al-Quran, tapi juga mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya sobat? Karena khuluquhul Quran. Nabi SAW itu adalah praktek nyata dari Al-Quran. Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu tentang berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana menjadi seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Itu dilihat dari keteladanan dan praktek Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat yang benar. Makanya apa kata Kanjeng Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau ada orang ngomong di zaman kita ini, mana ada keterangan dari sahabat Nabi SAW tata cara sholat beliau SAW? Mana enggak ada. Pertama kali itu tulisan tentang sholat itu ditulis oleh seorang ulama yang hidup 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti sudah enggak valid lagi. Dia wong ngomong ngerti apa orang sing diomongakan. Hadis tentang sifat sholat Nabi SAW itu dinukil oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan sahabat. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Tirmidzi ada. Jadi para sahabat itu menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Jangankan cara angkat tangan, lawong jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak saja diceritakan oleh sahabat. Tahu gak kenapa? Kenapa coba? Kenapa jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak diceritakan oleh para sahabat ketika beliau sholat? Kenapa coba? Betul. Artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdiri sholat membaca. Dan membaca itu mulutnya bergerak. Karena mulutnya bergerak, jenggotnya ikut bergerak. Berarti keliru napa mboten kalau ada orang sholat macane batin. Ngertos batin? Cuma di dalam hati mulutnya enggak bergerak. Benar atau salah? Salah. Wah, aku jenggotnya raketon Kang Budi. Udu masalah jenggotnya. Masalahnya baca enggak? Mulutnya bergerak atau tidak? Itulah baca. Oke, jadi harus bisa dijadikan contoh. Ya. Dan hari ini kita prihatin. Ketika ada da'i-da'i atau tokoh-tokoh agama, yang ketika ngisi pengajian, enggak bisa dijadikan contoh. Buktinya Ustaz, ya kalau ngaji, kalau udut. Itu kira-kira bisa dijadikan contoh. Nombor. Kira-kira nih, jenengan kalau ngajak anak nih, hadir pengajian itu. Kemudian pulang dari pengajian, Pak, kita mampir dulu yuk. Mampir apa, Le? Ke warung. Ngapain? Beli rokok. Loh, kok beli rokok? Ya kan kita nyontoh. Nyontoh Ustaz, deh.

0: Pripun? Jenengan rela napa mboten? Enggak rela. Belum lagi kata-kata kasar yang saya mau menyebutkan aja malu. Depannya T, belakangnya L. Ngertos toh? Mboten ngertos? Ya masa saya harus ngomong di sini yo. Ya, inisial. Depannya G, belakangnya K. Ngertos? Itu diulang-ulang di majelis ilmu pripun coba. Sehingga anak-anak kita pulang dari pengajian membawa kosakata baru. Rela jenengan? Enggak. Ngaji sama siapa? Itu penting. Jangan sampai kita ini keliru dalam menghadiri majelis taklim. Pulang-pulang bukannya membawa ilmu yang bermanfaat, tapi membawa kosakata-kosakata kasar yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi di majelis ilmu.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Islam niki ugi pinangka agama welas asih dumateng tiang-tiang sanesipun Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qatala muahadan, sapa wonge kumawani mateni wong kafir sing duweni perjanjian damai karo wong Islam, dheweke ora bakal bisa ngambu wangine suwarga. Awake dhewe umat Islam, lho kok ana wong dudu Islam manggon ten desane awake dhewe dikrutu ke gendenge, digembosi motore, malah wonten wong londo, wong kafir piknik ten jebugan mriki, mbuh arep mancing apa arep cukur mboten ngerti. Tekan mriku wah kaya wong kafir tak patenane tak timblis komburi. Niku mboten pareng. Wong Islam sing kumawani ngganggu wong kafir niku sing duwe perjanjian damai kalih awake dhewe, iku sesuk ten akhirat mboten saged mambu wangine swarga. Islam agama welas asih. Mila nek enten umat Islam kok nyumet bom niku pun cetha nalisir nerak paugeran syariat. Mboten ngerti ajaran Islam ingkang sejati. Nggih napa mboten? Sebab Islam niku agama welas asih ora kok mateni wong. Kejawi nek awake dhewe dirusoi lah niku nembe males. Wong-wong niku teko ten Indonesia nggih nganggo layang resmi, ngagem paspor, nek numpak bis nggih mbayar tikete, numpak pesawat mbayar tikete lah kok tekan kene dirusoi. Haram niku. Mboten parah.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pakartine ngelmu luhu. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur, saged kapiyarsa malih, wonten kalodangan candhaipun insyaallah ta'ala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Hal ataka hadithul ghasyiyah?
5: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
4: Wujuhun yawma'idin khashi'ah.
5: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
4: 'Amilatun nasibah.
5: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
4: Tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah.
5: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
4: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
5: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang

0: duri.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: ummatah.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: Fayu'adzibuhullahul azabal akbar.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum
2: tum. Barang ya, jengkumun aku.
3: Mereka jane lagi gumun-gumun kena ngapa?
2: Ke, apa riko? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, ajak
4: di 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
5: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Kabar 7 dan lain.
9: SD di Kabupaten.
5: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Dwianto Nugroho Hafidzullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Ketika Neraka Berbicara. Ya, mana kajian ini mengajak kita untuk merenungi dahsyatnya azab neraka sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui kajian ini umat Islam diajak untuk memperbaiki diri, menjauhi maksiat, serta meningkatkan ketakwaan.

0: Doaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang penyesalan di akhirat. Dengan penyampaian yang menyentuh hati, kajian ini menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga iman dan juga memperbanyak amal soleh. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang serial surga dan neraka ya.
2: Yeah.
1: Jadi tema kita adalah ketika neraka berbicara ya. Tentu kita membahas ini tidak bisa hanya dengan asumsi atau perkiraan semata karena surga neraka perkara akhirat itu kan perkara yang gaib yang tidak kita ketahui hakikatnya kecuali Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan tentunya pembahasan ini juga berlandaskan dengan dalil-dalil yang telah Allah Ta'ala jelaskan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Para ulama menjelaskan bahwa ya, neraka ini memiliki sifat atau karakter dia bisa berbicara, ya. Bahkan berdialog. Ya. Neraka ini berdialog dengan Allah Ta'ala. Kemudian neraka dan surga berdialog juga. Nah, di antara dalil yang menjelaskan bahwa neraka ini berbicara adalah di dalam beberapa dalil, di antaranya Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Qaf ayat 30. Surat Qaf ayat 30 Allah Ta'ala menjelaskan yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid, dan ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, kami di sini maksudnya adalah Allah tabaraka wa taala bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Wa taqulu, neraka menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Maksudnya tambahan dari para manusia dan jin yang kafir, yang fasik, yang bermaksiat, yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena neraka ini ya juga dia bisa murka, dia marah, dan neraka ini dia sangat marah kepada para hamba Allah yang bermaksiat, terutama yang berbuat kekafiran, berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Neraka ini sangat marah. Jadi minta apakah masih ada lagi tambahan yang dimasukkan kepadaku. Ya. Ini sebagai dalil yang mendasari, ya, di antara dalil utama yang mendasari pembahasan kita. Nah, kita jelaskan dulu bahwa hadis ini, ayat ini dijelaskan dalam hadis dan sebelumnya, ya, bahwa pada ayat yang lain Allah Ta'ala telah menjelaskan ya, bahwa Allah Ta'ala pernah berjanji akan menjadikan neraka itu penuh ya, akan menjadikan neraka penuh dari bangsa manusia dan jin. Di antaranya Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 13. Ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan jika kami menghendaki, maka kami akan berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk. Ya, petunjuk untuk jiwa tersebut. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah nyata ketetapan dari kami, la'amla'anna jahannama. Sungguh kami akan ya, menjadikan neraka jahanam itu penuh. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Penuh dari bangsa jin ataupun bangsa manusia ya, seluruhnya. Yang bangsa jin dan manusia ini yang mereka kafir, yang mereka berbuat kesyirikan dan berbuat kemaksiatan, akan dimasukkan ke dalam neraka sampai neraka itu penuh. Dan neraka mengetahui janji Allah Ta'ala ini. Nah, dari situlah maka ketika pada surat Qaf tadi ya Allah Ta'ala firmankan ya bertanya kepada neraka, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Ya, neraka menjawab hal mim mazid, ya, apakah masih ada tambahan wahai Allah? Jadi neraka ini minta tambahan kepada Allah. Tambahan dari para makhluk yang ingkar dan kafir, yang berbuat kesyirikan, agar dimasukkan ke dalamnya. Namun memahami ayat ini, ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya, di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazalu jahannamu yulqa fiha, ya, wa taqul hal mim mazid. Nanti kelak pada hari kiamat, ya, neraka jahannam itu selalu dimasukkan ke dalamnya makhluk-makhluk yang berbuat kesyirikan, yang kafir, yang ingkar kepada Allah, ahli maksiat, dari kalangan jin ataupun manusia. Dan neraka selalu mengatakan hal mim mazid, masih ada tambahan apa tidak, masih ada tambahan apa tidak, ya, nggak, istilahnya nggak puas-puas begitu, masih minta tambahan terus sampai betul-betul penuh, ya. Akhirnya hatta yadu'a rabbul alamin fiha qadamahu, sampai akhirnya Allah Ta'ala meletakkan kakinya yang mulia, ya, ke dalam neraka tersebut. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, maka neraka itu, ya, menyempit satu sama lain, itu sudah betul-betul penuh, ya, sudah tidak ada celah lagi. Ya, wa taqulu qattun qattun bi'izzatika wa karamik. Akhirnya neraka pun, ya, dia sampai mengatakan qattun qattun, cukup ya Allah, cukup ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu. Ya, jadi neraka itu baru diem setelah ya Allah Ta'ala letakkan kakinya yang mulia di neraka tersebut. Dan ini, ya, para ulama memahami hadis ini, ya, seperti para ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan yang lainnya, ya, ini memahami sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita mentakwilnya atau kita menafikan maknanya, itu tidak. Jadi seperti itu apa adanya, bahwa Allah Ta'ala akan meletakkan kakinya yang mulia, ya, dan neraka pun akan yang merasa cukup. Ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwa neraka itu bisa berbicara. Jadi neraka itu makhluk, ya, bukan makhluk yang diam. Neraka itu dia bisa berbicara, bahkan bisa marah, bisa murka, ya. Dan saya tambahkan lagi dalil yang lain, ya. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang lain juga hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ishtakatin naru ila rabbiha, neraka itu mengeluh kepada Allah Ta'ala. Ya, berarti kan, ya, mengeluh berarti memiliki kayak semacam perasaan, ya, kalau dalam bahasa kita, ya. Tentunya perasaannya berbeda, nggak kayak kita. Tapi mengeluh berarti kan apa namanya,
2: responnya gitu.
1: Memiliki, ya, memiliki respon, memiliki merasakan sesuatu, ya. Nah, faqalat, neraka mengadu kepada Allah Ta'ala, Rabbi akala ba'di ba'du, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Maksudnya karena neraka itu kan panas. Panas yang luar biasa. Dan kayaknya sebelumnya pernah dijelaskan tentang pembahasan bagaimana panasnya neraka ya. Dan mungkin nanti juga kita singgung juga sedikit

0: ya. Karena saking panasnya tadi, ya, saling menghancurkan satu bagian dengan yang lain. Fa'adhinallaha binafasaini. Akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan neraka itu bernafas. Maksudnya ada jeda. Ya, bernafas. Dan nafas itu, kita juga bernafas ya. Neraka juga bernafas. Berarti menunjukkan neraka itu hidup dan juga bernafas. Tapi tentunya nafasnya beda dengan seperti manusia. Jangan kita berpikir kayak kita terus hidungnya bagaimana. Itu kan pikiran manusiawi banget. Ya. Istilahnya apa? Kalau kita menggunakan akal kita ya mungkin akan tidak masuk akal atau kesulitan. Tapi kalau kita meyakini dengan iman, sudah dalil menjelaskan demikian, kita terima ya. Dua nafas itu adalah nafasin fi syita'i wa nafasin fi shoif. Yaitu satu hembusan nafas pada musim dingin dan hembusan nafas pada musim panas. Jadi ada hembusan yang dingin, ada hembusan yang panas. Maka Nabi SAW menjelaskan, fahuwa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Dan itulah yang kalian rasakan, wahai manusia, ya, hawa yang begitu panas, ya, dan juga kalian rasakan hawa yang begitu dingin. Jadi itu adalah efek dari hembusan neraka. Jadi neraka itu, kalau di dalam hadis-hadis ataupun dalil yang lain, ya, itu ternyata tidak murni panas, tapi juga ada dingin, ya, ada dingin. Bahkan di dalam pendapat sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, ada makanan di neraka yang disebut dengan ghislin. Ya, ghislin itu di sebagian pendapat itu sangat dingin. Jadi kalau setelah panas kemudian dingin itu kan justru sangat menyakitkan. Kita lihat kayak gelas atau botol ya. Habis ditaruh dingin, kemudian habis ditaruh es, kemudian taruh air panas. Kan pecah itu. Atau minimal retak. Atau sebaliknya, habis ditaruh panas, kemudian ditaruh es. Ya, itu yang menjadikan ahli neraka juga merasa terazab, merasa tersiksa. Jadi bukan dingin yang menyejukkan, tetapi dingin yang begitu menyiksa. Seperti itu. Itu gambaran di antara dalil-dalil ya, tentang mengapa neraka itu bisa berbicara, itu tadi penjelasannya.
1: Oke, di antara poinnya satu yang saya tangkap bahwa sikap setiap bagi seorang muslim ya yang ideal gitu, yang benar ya, adalah ketika mendengar ayat-ayat tentang suatu yang gaib gitu ya, gambaran ya, neraka surga itu kita ya sudah kita terima saja gitu Ustaz ya. Berada di tengah-tengah. Dan kalau misalnya Ustaz ada yang menerima tapi justru malah berlebihan, misalnya dia buat ilustrasi, ada gambar neraka, ada matanya, karena bisa berbicara dikasih mulut, itu bagaimana Ustaz?
0: Nah itu ya terlalu berlebihan. Karena begini, kadang kan kita manusia itu, karena kita diberi akal ya, kita menggunakan logika. Tapi logika kita kan sangat terbatas. Logika kita sangat terbatas. Nah, kita itu lebih cenderung menggunakan nalar atau logika sesuai dengan kemampuan kita bernalar. Sedangkan nalar kita itu sangat sangat pendek, sangat minim. Sehingga akhirnya kalau kita dengar kata berbicara berarti harus ada mulutnya. Mendengar berarti harus ada telinganya. Melihat berarti harus ada matanya. Coba kita lihat kamera. Kamera bisa melihat enggak?
1: Nangkap gambar.
0: Gitu. Nangkap gambar kan kayak fungsi mata kita. Ada matanya enggak? Istilahnya ada alisnya enggak? Kok enggak ada alisnya ya? Nah kan cara kamera melihat dan cara mata kita melihat kan fungsi kerjanya hampir mirip. Tapi kan beda. Ini kita pakai clip on. Ya kan? Clip on bisa denger, nangkep suara kita enggak? Mendengar itu kan nangkep suara. Betul kan?
1: Betul.
0: Ada telinganya enggak clip on? Enggak ada. Nah kemudian kita ya pemirsa yang dirahmati Allah, kita punya HP, kita punya TV, kita punya mikrofon. Ngeluarin suara enggak?
1: Ngeluarin
0: suara. Dia bahkan kayak ngomong kayak kita ngomong, yeah. Maksudnya mengeluarkan suara kita. Kan kayak ngomong persis. Ada mulutnya enggak mikrofon?
1: Enggak ada.
0: HP kita ada mulutnya enggak? Dia bisa ngeluarin suara apa saja. Jadi enggak mesti harus yang ngomong itu punya mulut. Yang bisa nangkap suara itu kayak telinga. Ini kan karena yang kita miliki. Sehingga nalar dan logika kita sebatas apa yang kita pahami. Kemudian dengan nalar itulah ya istilahnya menganalogikan atau memahami sejauh itu. Iya kan? Sejauh itu. Jadi kita berpikir segala sesuatu akhirnya dengan apa yang bisa kita fahami.
1: Dalam artian begitu. Kita bisa sejauh apa kita bisa menggambarkan itu ya karena kita sudah pernah melihat sebelumnya atau mengetahui hal. Tapi kan neraka ini kan kita belum pernah lihat saat ini.
0: Begitu. Betul. Iya. Saya berikan contoh begini. Misal ini ada analogi yang bisa memudahkan kita ya. Misalnya ada orang buta sejak lahir.
1: Yeah.
0: Berarti kan belum pernah melihat apa-apa. Suatu saat bisa melihat. Tapi terus buta lagi. Yang dia lihat gajah. Gajah itu hewan. Kita tahu gajah kan ada belalainya, ada telinganya, ada gadingnya, ada macam-macam. Terus buta lagi. Dia udah ngeliat gajah nih. Berarti gambaran gajah terekam dalam memorinya. Terus satu ketika dia dibilangin, hewan itu gak cuma gajah loh. Tapi ada ular. Ular itu panjang, jalannya berkelok-kelok. Dalam pikiran dia, sama gajah bedanya apa? Iya kan? Karena dia cuma ngeliatnya gajah. Dia punya ekor loh. Ekornya sama ekornya gajah. Gede mana? Terus ada lagi bilang, oh ada hewan jerapah. Lehernya panjang. Dibanding leher gajah, panjang mana? Kan pasti selalu yang dia bandingkan apa? Dengan gajah.
1: Yang sudah pernah dia lihat.
0: Sehingga apapun gambaran hewan pasti akan bandingkan dengan gajah. Nah sementara manusia ini, kita nalar kita, ya sama kayak tadi, sangat pendek. Sehingga apapun yang kita bayangkan di luar akal yang bisa dijangkau manusia, pasti dibandingnya dengan apa yang kita miliki dalam jangkauan nalar kita. Oh kalau bisa ngomong berarti punya mulut kayak kita.
1: Ya belum tentu.
0: Belum tentu. Begitu. Karena itu di luar jangkauan kita. Seperti itu.
1: Ya, Ustaz. Kemudian Ustaz, terkait tadi kan sempat disampaikan Ustaz, bahwa neraka itu marah tadi Ustaz. Nah itu bagaimana Al-Quran menggambarkan itu atau penjelasan dalam Al-Quran seperti apa Ustaz?
0: Ya, jadi neraka tadi kita jelaskan bahwa neraka itu memiliki reaksi ya. Marah, kemudian geram melihat melihat orang-orang kafir. Kalau kita kan geramnya, ibaratnya tangan kita mengepal atau mungkin melotot atau mungkin teriak-teriaknya.
1: Memerah wajahnya.
0: Ini reaksi bahwa kita memiliki kayak perasaan ya. Ternyata dalil-dalil menyebutkan neraka pun memiliki rasa marah. Memiliki rasa geram, ya benci. Dan ingin melampiaskan kemarahan itu kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Karena memang neraka itu ya makhluk Allah yang taat. Ya, neraka itu makhluk Allah yang taat. Kita nggak sebut hamba, tetapi makhluk ya. Kalau hamba kan kayak manusia, jin begitu ya. Malaikat itu kan hamba Allah. Ya. Tapi kalau neraka kan lebih kepada makhluk ya. Makhluk Allah yang taat, yang tidak bermaksiat. Sehingga ya marahnya neraka ini juga karena Allah Ta'ala. Ya, neraka tidak ridho terhadap hamba-hamba yang ingkar yang kafir

0: pada Allah Ta'ala. Nah, ada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana bagaimana neraka itu marah, ya, dia bergejolak, ya, dengan mengeluarkan suara yang begitu mengerikan dan dentuman-dentuman yang begitu menggelegar, ya, api yang seperti kayak mungkin kita lihat ketika apa namanya air mendidih itu kan bergejolak, ya. Nah, itu pun neraka marahnya dengan bergejolak yang luar biasa. Nah, di antaranya di dalam surat Al-Mulk ayat 8, ya, ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana tentang neraka ini. Takadu tamayyazu minal ghayl. Hampir-hampir neraka itu terpecah karena kemarahannya. Ya, sebelum-sebelumnya enggak begitu. Tapi begitu neraka melihat, nah, itu bisa melihat berarti kan neraka. Yeah, yeah. Matanya di mana tuh? Jangan tanya begitu. Tadi itu kan dalam akal kita pasti ya, kalau lihat berarti harus punya mata yang kayak kita kan, enggak harus. Nah, ketika neraka itu melihat rombongan-rombongan orang kafir mulai didatangkan dan dimasukkan, neraka dari jauh pun sudah murka, sudah marah. Bergelegak, ya. Istilahnya berguncang, kemudian bergemuruh sampai hampir pecah. Saking berguncangnya itu, saking bergetarnya itu. Ya. Bukan karena takut, karena marah. Marah kenapa? Marah melihat hamba Allah yang bermaksiat, yang tidak mau menyembah Allah. Jadi neraka pun marah melihat orang yang menyembah selain Allah. Itu. Saking marahnya sampai hampir terpecah. Ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Furqan ayat 12 dan 13, إِذَا رَأَجْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Ya. Ketika neraka itu melihat mereka, melihat calon-calon penduduk neraka yang sedang digiring menuju neraka, dan neraka itu sudah melihat mereka dari jauh, سَمِعُوا, ya, manusia-manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini mendengar suara, ya, gelegarnya dan suara gemuruh kemarahan neraka tersebut. Maka tadi bergetar, bergemuruh. Ya. Seperti kayak air mendidih kan luar biasa. Kayak gunung meletus kan duar-duar. Karena tadi melihat, ya, makhluk-makhluk yang tidak mau taat kepada Allah. Neraka yang begitu besar saja, ya, itu saja taat kepada Allah. Masuk manusia nggak mau taat, kan? Ibaratnya begitu, ya. Nah, wa idza ulqu minha makanan dayyiq, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan ketika manusia-manusia tadi dilemparkan ke dalam neraka pada tempat-tempat yang sempit di dalam neraka dalam kondisi terbelenggu, maka penduduk neraka tadi, ya, mereka akan mengharapkan kebinasaan, mengharapkan kematian. Jadi, ya, ini menjadi hal yang sangat perlu kita renungkan, ya, bahwa neraka saja tidak ridho, tidak suka, ya, neraka marah, neraka benci kepada, ya, manusia ataupun jin yang menyembah selain Allah, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kemaksiatan. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua, ya, Masya Allah, bahwa jangan sampai, ya, kita masuk ke dalam golongan-golongan yang demikian, yang tidak hanya Allah yang murka, tapi neraka pun murka kepada hamba-hamba tersebut. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka.
1: Ini tadi terkait tentang bahwa neraka itu punya reaksi gitu ya.

0: reaksi emosional lah kita bisa katakan seperti itu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait tentang panasnya neraka. Mungkin ini sudah kemarin sudah sempat dibahas, Ustaz. Tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali, untuk mengingatkan kembali, dan juga barangkali Ustaz punya faedah yang lain, Ustaz, terkait gambaran panasnya neraka dan dahsyatnya neraka dibanding dengan dunia ini, Ustaz.
1: Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, terkait panasnya neraka ini, ya, meskipun sudah dibahas sebelumnya, kita ulang lagi agar semakin mengingatkan kita tentang panasnya neraka dan semakin kita itu berusaha untuk menjauhinya. Ya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Apinya kalian ini, yaitu apinya manusia yang dinyalakan oleh ibnu Adam, oleh manusia, itu hanyalah salah satu dari 70 bagian dari neraka jahannam. Qalu, para sahabat bertanya, "Wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ya, demi Allah, satu bagian dari 70 itu saja sudah cukup. Ya, cukup untuk menjadikan manusia itu terbakar, cukup untuk mengazab, ya. Bagaimana dengan yang neraka jahannam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomentar, "Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kulluhum mithlu harriha." Ya. Bahwa api jahanam itu dilipat gandakan sampai 69 bagian dan semuanya seperti, setiap bagian itu sama seperti panasnya. Nah, jadi maksudnya neraka jahanam itu adalah berkali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini, berkali lipat. Dan istilah 70 ini kan bukan mesti 70 pas, ya. Terkadang istilah dalam bahasa Arab itu menunjukkan kelipatan yang hakikatnya, ya, Allah Ta'ala yang maha tahu. Ini sebagai istilah, ya, bahwa api yang ada di dunia ini itu belum ada apa-apanya dibandingkan api yang ada di neraka kelak. Ya. Kita sempat singgung pada pertemuan yang lalu dengan saya, ya, bahwa di dunia ini kan api itu juga tingkatannya bermacam-macam. Dan itu dilihat dari indikasi warna, ya. Ada api yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ya. Nah, yang kuning dengan yang merah panas mana?
0: Yang merah.
1: Yang merah. Hmm. Merah dengan yang hijau panas mana?
0: Yang merah, ya.
1: Yang hijau.
0: Oh, yang hijau.
1: Yang hijau dengan yang biru panas mana?
0: Yang biru.
1: Yang biru. Kalau kita tanya yang terang, terang mana antara yang merah dengan yang biru?
0: Terang yang...
1: Atau yang kuning dengan yang biru, terang mana?
0: Yang kuning.
1: Yang kuning. Ya. Ini kan kalau dalam dunia manusia, bahwa semakin terang warna api, ternyata tidak semakin panas. Begitu. Jadi api yang kuning dengan api yang kuning itu api yang kayu api, ya, api istilahnya kita bakar kayu itu warnanya kan antara kuning dan merah.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian ada alat untuk ngelas itu kan pakai api juga. Itu apinya kan malah sampai biru, bahkan kadang sampai kayak putih begitu, ya. Nah, ternyata lebih panas. Ya, lebih, yang lebih gelap itu lebih panas. Seperti itu. Nah, bahwa ya para ulama menjelaskan bahwa nanti neraka itu warna apinya bukan lagi merah, kuning, bukan, tapi sampai hitam. Saking panasnya sampai hitam. Dan itu belum ada di dunia ini. Api warnanya hitam belum ada. Subhanallah. Jadi kayak justru malah gelap seperti itu. Tapi justru itulah yang panasnya luar biasa. Ya. Subhanallah. Jadi mungkin ini secara fisika, mungkin kalau dalam ilmu fisika bisa dijelaskan ya. Saya belum mempelajari bagaimana pandangan ilmuwan terkait hal itu ya. Tapi realita menunjukkan semakin gelap warna api itu semakin panas. Dan neraka jahanam ya, warna apinya sampai hitam. Ya, menunjukkan sangat panasnya. Dan itu belum ada di dunia ini. Allah alam bisawab. Ya. Seperti itu.
0: Baik, terkait tentang hubungan dengan panas dunia Ustaz.
1: Ya.
0: Panas neraka dunia. Sempat tadi disinggung di awal tadi Ustaz.
1: Ya.
0: Ketika neraka bernafas gitu kita rasakan. Ya. Nah, ini bagaimana gambarannya Ustaz?
1: Jadi para ulama juga menjelaskan hal ini bahwa itu seperti hakikatnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa neraka itu bernafas, satu nafas pada saat musim panas, satu nafas pada saat musim dingin. Sehingga ada panas, ada dingin. Sehingga tidak selalu panas, sehingga tidak menjadikan neraka itu hancur. Jadi ada kalanya panas, ada kalanya dingin. Tapi bukan dingin yang menyejukkan, dinginnya pun sangat
0: menyiksa.
1: Dingin, sangat menyiksa. Nah, hembusan dari nafas itu sampai ke bumi. Dan ini menunjukkan bahwa memang ya banyak dalil yang menyebutkan neraka itu sudah ada. Dalam banyak ayat ya disebutkan di akhir ayat u'iddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dalam bentuk fi'il madhi ya mabni majhul. Maksudnya bentuk pasif tetapi kata kerja lampau u'iddat telah disiapkan, menunjukkan sudah ada. Ya, sudah ada. Dan efek dari hembusan neraka ini terasa sampai ke bumi. Berarti sekarang memang sudah ada dan efeknya terasa sampai ke bumi. Karena memang neraka itu sangat luas. Ya, seandainya pintu neraka dibuka berada di belahan bumi sebelah barat, maka belahan bumi sebelah timur itu akan merasakan efeknya, panasnya atau dinginnya. Jadi jarak bumi dengan neraka kan sangat jauh. Ya, tapi tetap merasakan efeknya. Jadi neraka ini sudah ada, dan di sebelah mana neraka itu, maka jawabannya adalah Allahu A'lam. Tetapi neraka itu, ya, hembusan nafas panas ataupun nafas dinginnya sampai ke bumi ini. Dan itu kita fahami apa adanya. Istilahnya para ulama menjelaskan demikian, ya tanpa perlu kita, oh itu adalah kiasan atau ditakwil itu. Tidak demikian. Ya. Allah alam bisawab dalam hal ini.
0: Dari dulu pernah mendengar saat saya itu dari, ya. Tapi ini dari kalangan orang awam saat. Mungkin dia juga nggak tahu hadisnya.
1: Ya.
0: Kalau pas musim kemarau, pas panas-panasnya gitu, mereka itu bercanda. Ya, saya di kampung pernah dengar gitu, saya bercanda. Ini kayaknya neraka bocor ini. Ya itu, oh berarti memang ternyata ada dalilnya yang mengatakan, tapi bukan bocor begitu.
1: Iya, bukan bocor kemudian. Bocor itu kan kayak tidak diinginkan kayak gitu, rumah kita bocor, kayak nggak sengaja. Memang neraka itu diizinkan dan memang bernafas dan sampai ke kita. Ya. Okay. Jadi seluruh alam semesta ini terkena efeknya itu. Ya, luar biasa. Dan sampai sekarang kan belum bisa terjangkau itu. Di mana letak surga, letak neraka. Surga dan neraka sudah ada. Ya. Tapi manusia belum bisa menjangkau. Karena yang bisa dijangkau oleh manusia hanyalah di langit

0: pertama saja. Bahwa langit itu ada 7 lapis. Ya, ada 7 lapis. Kita ini ada di langit yang pertama. Kalau di dalam surat Al-Mulk ayat 5, Allah Ta'ala firmankan, ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah Ta'ala menjelaskan, sungguh sudah kami hiasi sama ad-dunya, langit yang paling rendah, langit pertama, bima sabiha, dengan perhiasan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu ada di langit pertama. Langit kedua, ketiga, hiasannya apa? Allahu a'lam. Allah tidak menyebutkan dihiasi dengan makhluk. Apa namanya, bentuknya seperti apa, Allah tidak menyebutkan. Ya, berarti kan selama masih langit pertama, ya, itu ada bintangnya. Berarti, ya, selama masih ada bintang, ya berarti itu masih langit pertama. Dan manusia, ya dengan teknologi yang begitu canggih, para ahli astronomi, ya, mereka menjelajah luar angkasa dengan teleskop-teleskop yang super canggih. Contoh yang dimiliki NASA, teleskop Hubble. Itu kan terus dia menjelajah angkasa. Ya, mereka bangga setiap sekian waktu menemukan bintang baru. Menemukan galaksi baru. Bukan baru, udah lama, cuman mereka yang baru tahu. Kayak gitu. Ya, baru itu menurut mereka, menurut manusia. Itu udah lama, udah dari dulu, cuman baru ketemu. Dan terus ada yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan the universe, alam semesta atau jagat raya dalam pandangan manusia.
1: Di langit pertama.
0: Padahal itu baru langit
1: pertama.
0: Pertama. Itu disebut jagat raya. Jadi, ya, sebagaimanapun manusia itu menjelajah angkasa, itu baru masih langit pertama. Kan Allah tantang di, ya, di surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ya, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus seluruh penjuru-penjuru langit dan bumi, tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, sultan di sini sebagian ulama menyebutkan itu ilmu. Kita nggak mungkin menembus dengan fisik kita, nggak bisa. Kecuali dengan ilmu. Itu pun sangat terbatas. Jangankan menembus angkasa, menembus dasar laut aja masih banyak yang belum bisa tertembus itu. Ya, banyak yang masih misteri. Apalagi di luar langit pertama. Nah, apalagi tentang neraka. Tapi kita meyakini panas dan dingin itu efek dari neraka, ya, neraka tadi. Nah, ini tentunya kalau misalnya orang mengatakan, oh ini gak masuk akal. Ini di luar fisika, ini di luar ilmu geologi. Jangan kita bilang begitu dong. Dalil ini benar. Dalil ini yakin, hak, betul, harus kita yakini. Kalau Anda ilmuwan muslim, gali itu, cari itu. Jangan dibantah, jangan ditolak, justru pelajari. Karena dalil Quran dan hadis itu tidak akan pernah berubah. Pasti benar. Yang berubah adalah pengetahuan manusia. Itu. Maka pengetahuan akan terus berubah. Contoh ya terkait alam semesta. Ini agak

0: ini agak melenceng dikit agar kita bisa memahami, jangan kita salahkan dalilnya, salahkan ilmu kita. Maksudnya begitu. Contoh ya di alam semesta ya terkait astronomi. Dulu ada teori namanya geosentris. Tahu geosentris, pernah dengar?
1: Belum, Ustaz.
0: Geosentris itu teori bahwa yang menjadi pusat tata surya itu bukan matahari, tapi bumi. Kemudian sekian ratus tahun dibantah dengan teori heliosentris. Bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah
1: matahari.
0: Kan berubah. Yang berubah bumi dengan mataharinya apa? Pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia. Iya kan? Nah, contoh lagi. Apal nama-nama planet, Sat?
1: Merkurius,
0: Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dulu waktu CSD, Pluto. 2016 ada penelitian terbaru. Pluto akhirnya nggak dijadikan planet.
1: Karena terlalu jauh.
0: Bukan terlalu jauh, terlalu kecil ternyata. Kan berubah. Dulu kita ngapalin 9, sekarang jadi 8. Mungkin nanti beda lagi. Iya kan? Nah, yang berubah itu pengetahuan manusia, bukan alamnya, bukan dalilnya. Dalil tidak berubah, dalil benar insya Allah. Tinggal ayo manusia, ini gali. Ya, gali panas dingin itu efek dari neraka, gali itu. Kalau mentok bilang Allah alam, jangan salahkan dalil. Akal kita yang belum nyampe. Begitu. Contoh surat At-Tariq, wasama iwat-tariq. Demi langit dan demi At-Tariq. Sebagian ahli tafsir menyebut At-Tariq itu yang mengetuk. Ternyata beberapa tahun yang lalu itu ada penelitian menunjukkan bahwa ada bintang pengetuk. Bintang yang dia kayak mengeluarkan suara. Tok, tok, tok, kayak orang mengetuk. Subhanallah, terbukti. Dan masih banyak lagi yang menjadi misteri. Jadi sekali lagi, ya, jangan kita salahkan dalil, tapi salahkan akal kita, salahkan ilmu kita. Begitu. Nah, ilmu kita sangat terbatas. Begitu.
1: Masya Allah, Ustaz. Baik, terkait
0: baru sedikit gitu ya.
1: Kita melanjutkan lagi, Ustaz. Ini kita kan banyak mendapatkan gambaran surga neraka ini kan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah dengan gambaran yang Nabi sebutkan dalam hadis itu, apakah ini berarti Nabi itu pernah melihat neraka secara langsung, Ustaz?
0: Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau kan sering sekali menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka. Kok bisa beliau menjelaskan sampai detail begitu? Nah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diberikan wahyu, dan beliau ya adalah nabi yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia, yang diberikan banyak keistimewaan. Jadi kalau yang jelas pertama kita harus meyakini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nabi menceritakan atau menyampaikan dari hawa nafsunya, ya, namun segala apa yang terucap dari lisan beliau itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Nah, terkait gambaran surga dan neraka, yang jelas pertama Allah wahyukan kepada beliau. Kedua, ya, terkadang Allah Ta'ala berikan gambaran surga, gambaran neraka kepada beliau. Jadi pertama Allah wahyukan tentang bagaimana kondisinya. Kedua, Allah berikan gambarannya. Seperti contoh saat sholat gerhana, beliau diberikan gambaran tentang surga, ya, oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, terkadang beliau ya diberikan gambaran lewat mimpi yang baik. Lewat mimpi yang baik. Karena apa? Mimpinya Nabi dan Rasul selalu baik. Ya, bangsa jin tidak bisa masuk ke dalam mimpinya para nabi.

0: sang Rasul. Beda dengan kita manusia biasa, seringkali mimpi kita diganggu oleh jin. Ya. Dan yang keempat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul selain beliau, yaitu beliau ya pernah diberikan kelebihan berupa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ya menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Nah, sebelum pulang ke bumi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk melihat pemandangan surga, pemandangan neraka, pemandangan di Sidratul Muntaha, pemandangan di Baitul Ma'mur, pemandangan dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, termasuk pemandangan surga dan pemandangan neraka. Itu. Jadi bahkan ya beliau diizinkan masuk ke dalam surga, tapi cuma sebentar, keluar lagi karena masih berlaku hukum dunia. Kalau sudah nanti hukum masuk surga, nggak keluar lagi. Kalau masih hukum dunia, masuk surga keluar. Seperti Nabi Adam kan masuk dikeluarin, dan beliau melongok tentang neraka. Nah dari situlah ya beliau cerita tentang surga, cerita tentang neraka, ya. Sehingga betul-betul apa yang beliau ceritakan, entah yang bersumber dari wahyu atau dari gambaran yang Allah berikan atau lewat mimpi yang baik atau melihat langsung saat Mi'raj, itu semua adalah benar dan wajib kita imani. Seperti itu. Dan termasuk ya ketika Mi'raj, beliau juga ya melihat ada banyak gambaran-gambarannya. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, Muslim dan yang lain. Nah, ada banyak hadis. Saya sebutkan yang hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ra'aitun naro, aku melihat neraka. Falam aro kal yaumi manzoron qattun afza. Dan aku tidak melihat pemandangan yang lebih mengerikan ya, dibandingkan pemandangan neraka. Jadi sangat mengerikan. Wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat ya, kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Jadi ini menunjukkan bahwa penduduk neraka mayoritas wanita. Ini pembahasannya panjang ya, mungkin lain waktu ya. Kenapa kok wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Alasnya kenapa dan penjelasannya bagaimana? Itu insya Allah lain waktu. Waktunya tidak cukup sekarang ya. Yang jelas Nabi melihat, dan itu sebetulnya kan melihat neraka iya. Terus melihat penduduk neraka itu wanita, itu gambaran. Karena belum masuk itu. Ahli nerakanya kan belum masuk. Tapi bagi Allah sangat mudah memberikan gambaran bagi Nabi. Di mana gambaran itu bukan khayalan. Ya, tetapi realita yang nanti akan terjadi, yang Allah berikan ilmunya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan prediksi, bukan khayalan. Bukan fata morgana, tapi itu adalah gambaran yang nyata. Seperti itu.
1: Baik Ustaz. Tadi disebutkan kalau Nabi itu diantaranya ya, Nabi bisa menyampaikan bahwa gambaran neraka itu seperti apa, itu dari mimpi yang Allah mimpikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya.
1: Kalau ke manusia biasa Ustaz, seperti kita ini, mungkin nggak itu terjadi Ustaz? Seseorang mimpi tentang neraka begitu Ustaz.
0: Mimpi melihat neraka.
1: Iya.
0: Ya. Nah, terkait hal ini, kita jelaskan dulu secara singkat bahwa mimpi itu, ya, para ulama menjelaskan, mimpi ada tiga. Pertama, mimpi yang baik dari Allah. Kedua, mimpi yang buruk dari syaitan. Ketiga, mimpi dari memori ya akal manusia yang mengendap kemudian terusik saat tidur. Ya, alam bawah sadarnya terusik sehingga jadi mimpi. Nah, para ulama menjelaskan mimpi yang baik itu ada dan benar. Dan seandainya mimpi itu yang baik, ya mimpi yang dari Allah, itu mungkin. Ya, mimpi yang baik yang dari Allah itu mungkin. Dan di antara bentuk mimpi yang baik itu adalah mimpi melihat Allah, mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi melihat surga, mimpi melihat neraka, mimpi bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal, yang istilahnya sudah meninggal dunia, dipertemukan rohnya, ya. Terus mimpi melihat gambaran-gambaran yang baik, gambaran apa namanya tentang sebuah kejadian, ya. Jadi kalau mimpi yang baik itu ada takwilnya, ya. Jadi mimpi yang ada takwilnya itu hanyalah mimpi yang baik. Kalau mimpi yang dari setan, ya itu tidak ada takwilnya. Bahkan jangan ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau manusia biasa, mungkinkah mimpi melihat neraka? Mungkin. Mimpi melihat surga, melihat neraka, mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salah satu contohnya di dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, di zaman Nabi ada sahabat yang mimpi melihat neraka. Mimpi melihat neraka. Itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dia menceritakan ra'aitu fi naumi anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ilan nar. Aku bermimpi di dalam tidurku ada dua malaikat yang membawaku ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun ka tayyil bi'ri. Ternyata aku melihat di antara gambaran neraka, kan neraka kan luas sekali. Luas sekali. Jangankan neraka, bumi kita ini kan luas. Masih banyak yang belum dijelajah oleh manusia. Ya, ada gambaran kayak gurun pasir, ada kayak gurun salju, ada kayak gunung, ada lembah. Nah, di antara gambaran yang dilihat oleh sahabat Ibnu Umar, itu ada kayak tempat yang di situ kayak apa ini namanya ini lingkaran sumur. Yeah. Apa itu bahasa itunya? Kayak bentuk lingkaran itu kayak kan sumur kayak di dalam itu ya.
1: Ada cekungannya gitu.
0: Ada cekungan. Nah, beliau melihat ya sahabat Umar ini melihat ada kayak tempat untuk menyiksa, itu pinggirnya kayak ditembok kayak sumur. Subhanallah. Wa idza fiha nasun qad araftuhum. Ternyata yang di dalam ibaratnya kayak sumur yang dalam tadi, kayak tempat untuk menyiksa, orang dilemparin ke dalam situ, lalu udah enggak bisa keluar lagi. Ternyata di situ ada orang-orang yang dikenal oleh sahabat Ibnu Umar dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Yang dulu memusuhi Nabi ketika Nabi berdakwah di kota Mekah. Ya. Faja'altu aqul, maka aku ya, kemudian mengucapkan a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian beliau bangun dan menceritakan mimpi itu kepada Nabi, dan Nabi membenarkan bahwa itu adalah gambaran neraka dan orang-orang itu benar diazab di neraka kelak. Dan setelah itu Nabi berkomentar bahwa Ibnu Umar rajulun soleh. Ibnu Umar adalah ya seorang laki-laki yang soleh. Kenapa? Diberikan mimpi yang baik. Karena kaidahnya semakin seseorang itu soleh, semakin besar potensi dia mendapatkan mimpi yang baik dari Allah. Meskipun terkadang ada orang yang tidak soleh, bahkan orang kafir, diberikan mimpi dari Allah bukan karena kelebihan, tapi agar apa? Agar takdir Allah berjalan. Ini kalau mau dibahas panjang. Contoh aja. Raja Mesir saat Nabi Yusuf ada di situ, kan mimpi melihat apa? Melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Itu kan ada takwilnya. Berarti mimpi yang apa itu?
1: mimpi yang baik.

0: Mimpi yang baik dari Allah.
1: Hmm.
0: Kalau enggak ada takwilnya, itu bukan mimpi yang baik.
1: Okay.
0: Waktu itu sudah beriman belum?
1: Belum.
0: Belum, belum beriman. Kok diberikan mimpi yang baik? Iya. Bukan karena dia
1: soleh.
0: Mulia, bukan karena soleh. Karena takdir Allah harus berjalan di situ.
1: Hmm.
0: Maka lewat mimpi itu. Fir'aun diberikan mimpi sampai akhirnya bayi-bayi. Nah, bayi-bayi dari kalangan Bani Israel yang laki-laki disembelih. Mimpi api menyambar istananya. Nah, itu di antara contoh. Itu sifatnya terkadang. Sesekali saja. Tapi kalau kaidah umumnya, semakin seseorang itu soleh, maka potensi mimpinya semakin besar, mimpi yang baik dari Allah. Dan sebaliknya, semakin seorang buruk, semakin potensi mimpi diganggu jin semakin besar. Besar gitu. Jadi kalau orang soleh, kalau dia mimpi, mimpinya baik. Kalau dia tidak diberikan mimpi yang baik, nggak mimpi.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, tapi kalau orang yang nggak soleh, apalagi jarang beribadah, bermaksiat terus, menyembah selain Allah, mimpinya aneh-aneh, udah itu buat permainan bangsa jin. Bangsa jin mempermainkan manusia di alam mimpinya manusia. Itu kalau dibahas panjang lagi tentang mimpi.
1: Serial alam jin.
0: Serial alam mimpi dan serial alam jin ya.
1: Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, terkait pembahasan kita tentang hikmahnya, Ustaz, dari episode kali ini, mungkin ada ya beberapa kalimat, Ustaz, untuk sebagai kesimpulan dan menguatkan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Fadol, Ustaz.
0: Ya, sebagai penutup, tentu kita selalu ingat firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu nasihat kita. Jadi kalau kita sering melihat baliho-baliho di pinggir jalan, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari narkoba. Ada yang lebih bahaya dari narkoba, yaitu api neraka. Ya, kalau perlu kita tulis, kita tempel di rumah kita. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Tapi untuk menjadi peringatan untuk kita, bukan itu nanti nolak jin, nanti jadi kayak raja nanti. Ya, bukan begitu maksudnya. Untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu ya mengingatkan diri kita, hati kita tentang neraka, karena itulah yang menjadikan kita takut kepada Allah dan akhirnya kita menjauhi maksiat. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, dzikrun nari yurithul khaufa wa yazjuru 'anil ma'asi, bahwa mengingat neraka itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan menjadikan kita menjauhi kemaksiatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semua dan keluarga kita dari api neraka.
1: Amin.
0: Dan mengumpulkan kita semua di surganya Allah Ta'ala. Amin.
1: Amin.
0: Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru ta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita, kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

0: Kemudian, kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lalu disusul dengan doa berikut ini.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima

0: تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.

0: عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran. Alhamdulillah.

0: kami.
1: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan, siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal?
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa mali.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.

0: doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa.

0: بذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak.

0: dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fil nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di

0: kubur dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
3: رواه البخاري.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku.

0: Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai' wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridha kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadz 'ala

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian embun pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Bun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Aminur Baita Fidullah Ta'ala. Dalam pembahasannya yang berjudul Riba Setitik, Rusak Dunia dan Akhirat, yang mana kajian ini membahas mengenai bahaya riba dalam kehidupan manusia, baik dari sisi agama, sosial, maupun keberkahan hidup. Kajian ini mengingatkan bahwa riba sekecil apapun dapat merusak hati, menghilangkan keberkahan harta, serta membawa dampak buruk di dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang ringan dan penuh nasihat, kajian ini mengajak umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam urusan muamalah dan berusaha mencari rezeki yang halal serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla. Di kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah taala dalam forum kajian. Semoga Allah subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita selenggarakan. Kita mau membahas tentang salah satu di antara dosa besar yang diberi judul oleh panitia riba setitik hancur dunia akhirat. Apa judul? Riba setitik rusak dunia akhirat. Masya Allah. Dan mengenal sesuatu yang haram, mengenal sesuatu yang sifatnya dilarang, termasuk di antara bagian dari sunnah para sahabat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kanan nasu yas'alunan nasa anil khair wa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil syarri makhafatan ayudrikani." Dulu masyarakat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aneka kebaikan. Maksudnya adalah mereka bertanya tentang kepada Nabi SAW tentang sunnah A, sunnah B, bagaimana cara mengamalkan A, mengamalkan B. Namun Hudzaifah anti mainstream. Beliau bertanya kepada Nabi SAW ani syarri, tentang hal-hal buruk, makhafatan ayudrikani, karena beliau takut hal yang buruk itu akan menimpa diri beliau. Sebab ketika kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, terutama bagian keburukan, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Sebagaimana ungkapan Arab, "Araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi, faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi." Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan. Hal yang sama bisa kita rasakan kalau ada wabah penyakit atau potensi bahaya apapun, maka pemerintah akan

menggalang kampanye, mengingatkan kepada masyarakat agar jangan sampai mereka terkena wabah itu. Sehingga bisa kita lihat misalnya ada banyak kampanye awas bahaya A, bahaya penyakit B dan seterusnya. Itu bukti nyata bahwa ketika ada potensi buruk, maka manusia akan saling mengingatkan. Ketika di depan ada lubang, ada jalan yang berlubang, maka orang yang tahu, dia akan memberi tanda, ini jalan berlubang, awas, hati-hati. Agar orang tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, jika dalam ukuran yang sifatnya duniawi, ketika ada potensi bahaya, Anda berusaha untuk menghindarinya, maka bahaya-bahaya akhirat juga penting untuk kita hindari. Bahkan lebih penting daripada sebatas bahaya dunia. Sehingga Anda bisa jadikan ini sebagai prinsip. Kalau kita mengingatkan orang lain akan potensi bahaya dunia, maka kita juga lebih berkewajiban untuk mengingatkan orang lain terhadap potensi bahaya akhirat. Karena itulah Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan aneka bahaya di akhirat itu, kita punya tanggung jawab, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya orang naik perahu. Ada orang naik kapal. Sekumpulan orang naik kapal ini ada yang berada di dak atas dan ada yang berada di dok bawah. Ada yang di dok atas sama dok bawah. Setiap kali orang yang berada di dok bawah ini butuh air, maka dia minta tolong kepada yang atas. Kemudian diambilkan air, lalu dimasukkan ke dalam dok yang bawah. Terus seperti itu. Hingga orang-orang yang berada di dok atas, berada di dok bawah ini berinisiatif. Kalau begini terus, kita jadi repot untuk mendapatkan air. Bagaimana kalau kita mengambil air sendiri? Caranya gimana? Kita lubangi saja perahu ini. Karena bagian dasar ini kan kena air. Kita lubangi saja sehingga nanti kan keluar air. Lalu kata Nabi SAW, kalau kemudian bagian atas mendiamkan, udahlah biarkan saja. Itu kan kesalahan-kesalahan mereka. Andai kan bagian atas ini membiarkan, kira-kira yang terjadi apa? Gharaku jami'an. Mereka semua akan tenggelam. Baik yang berada di dok atas maupun bawah, semuanya akan tenggelam. Tapi kalau mereka mengingatkan, maka yang terjadi apa? Mereka akan selamat semuanya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang berbuat maksiat itu dibiarkan, maka akan memberikan potensi buruk bagi yang lain. Tapi ketika kita saling mengingatkan, insyaallah kita bisa selamat semuanya. Seorang nabi secara materi mereka tidak rugi ketika tidak berdakwah karena mereka enggak dibayar. Tapi ketika seorang nabi itu berhenti untuk berdakwah, berbahaya bagi seluruh umatnya. Karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang itu merupakan sumber kebinasaan bagi muka bumi. Baik, salah satu di antara dosa besar itu adalah riba. Dan riba, jamaah yang dimakan Allah, itu berbeda dengan ghoror. Kalau ghoror, ada ghoror yang ditoleransi, ada ghoror yang tidak ditoleransi. Ada ghoror yang boleh, ada ghoror yang tidak boleh. Sehingga untuk ghoror, masih dibagi oleh para ulama, ada ghoror yang diizinkan dan ada ghoror yang tidak diizinkan. Tapi kalau riba, gak ada pembagian seperti ini. Semuanya gak boleh. Besar kecil dilarang. Karena itu dalam kaidah riba, sesuatu yang sedikit masuk kategori riba, sebagaimana yang besar juga masuk kategori riba. Sebagaimana kaidah khamr, ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Jika diminum dalam jumlah banyak bikin mabuk, maka walaupun setetes hukumnya apa? Haram. Meskipun kalau orang minum khamr setetes, dia enggak mabuk. Karena dalam posisi ini bukan masalah mabuk dan tidaknya, tapi apakah ini khamr atau bukan. Paham ya? Sehingga untuk riba, baik besar maupun kecil, enggak ada toleransi. Semua bentuk riba dilarang. Karena itu ada sebuah riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Ini bukan sabda Nabi SAW. Yang lebih sahih, ini perkataan seorang ulama tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan, dirhamur riba yakuluhur rajul wahuwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang,

dia tahu itu riba, lebih buruk daripada seorang ayang kihar rajul ummah, lebih buruk daripada seseorang menikahi ibunya. Maksudnya apa? Berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Ini perbandingan nilai kualitas dosa, sehingga ada dosa yang lebih buruk daripada dosa yang lain. Padahal satu dirham itu berapa, Pak? Satu dirham berapa gram perak? Satu dirham berapa, Mas? Satu dirham, ada yang tahu satu dirham berapa gram perak? Berapa gram perak satu dirham? Hah? 4 juta kemahalan. Yang biasa nemenin ustadz harusnya tahu ini. Satu dirham itu berapa gram perak? Perak berapa? 4.200. 4.200 maksudnya apa? 4.200 rupiah satu dirham. Kemurahan, Pak. Satu gram itu sekitar 60 ribu kalau diuangkan ya. Saya tanya berapa gram perak satu dirham? Berapa? 2,9. Kurang dikit. 2,95. Tambah dikit. Betul sekali, baik. Berapa, Mas? Masya Allah. Dapat dari Google. Ya, 2,975 gram perak. Anda ingat-ingat 3 kurang 0,025. 3 kurang 0,025. Bukan 3 kurang 0,25 ya, bukan ya. Tapi 3 kurang 0,025. Baik. Atau anggaplah 3 gram. Perak 3 gram berapa duit? 1 gram cuma 20 ribu. Sehingga 1 dirhamnya 60 ribu. Riba 60 ribu. Ukuran dirham. Lebih buruk ketika dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, lebih buruk daripada orang menikah dengan ibunya. Maka ini menunjukkan betapa bahayanya nilai dari dosa riba. Kalau sifatnya gharar, itu ada gharar yang ditoleransi, ada gharar yang tidak ditoleransi. Ada gharar yang boleh, ada gharar yang tidak boleh. Contoh gharar yang boleh gimana, Pak? Gharar yang boleh atau yang ditoleransi adalah transaksi gharar yang tidak mungkin bisa dihindari dan nilainya kecil. Sebagai contoh misalnya ya, kalau Anda beli HP, apakah dibongkar semua? Anda tahu isinya kayak apa? Tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita tidak membongkar HP itu, sehingga ada sisi gharar. Cuman gharornya tidak mungkin dihindari. Sehingga saat Anda beli HP, dicek memenuhi standar ISO, ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, berarti dibeli. Disitulah keberadaan gharar yang tidak mungkin bisa dihindari, hukumnya diperbolehkan. Kalau riba tidak ada seperti ini. Semua riba hukumnya dilarang. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyampaikan di akhir zaman semua orang akan terkena riba, walaupun sudah menghindari dia akan terkena debunya riba. Dalam sebuah hadis dinyatakan akan datang sebuah zaman riba fihi fashin, di mana riba itu tersebar di mana-mana. Barang siapa yang sudah berusaha untuk menghindarinya, asabat ghubaruhu, dia terkena ghubar. Maksudnya adalah debunya riba. Baik. Kalau misalnya hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa upaya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika menghindari riba di akhir zaman, dia akan tetap terkena debunya, ini bukan alasan untuk membolehkan riba. Kenapa? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan realita di akhir zaman. Bukan beliau menyebutkan hukum perubahan di akhir zaman. Sehingga saking semaraknya riba, tersebarnya riba, sampai semua orang kena riba. Saking banyaknya riba. Namun ini bukan dalil bolehnya riba, karena ini beliau menceritakan kondisi akhir zaman. Dan biasanya semua yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi akhir zaman itu berkonotasi negatif, kecuali sebagian seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, kemenangan kaum muslimin melawan Yahudi dan seterusnya. Tapi selain itu, ciri
ciri-ciri kiamat adalah ke arah negatif. Tersebarnya zina, tersebarnya riba. Ini bukan dalil bolehnya zina. Maka di akhir zaman katanya zina tersebar di mana-mana. Berarti zina jadi boleh. Ini kata siapa ini? Gagal pahamnya terlalu jauh. Padahal Nabi SAW menyampaikan itu, beliau bercerita tentang apa? Realita di akhir zaman. Bukan memberikan rekomendasi untuk melakukan praktek itu di akhir zaman. Paham ya? Contoh yang lain misalnya, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, sayati ala nasi zamanun la yubalil maruma khadamin. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, di mana manusia enggak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Itu ada di akhir zaman. Apakah itu bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang ketika kerja sembarangan? Tidak. Maka perlu dipahami antara sebatas menyebutkan realita dengan atau menjelaskan fakta dengan menjelaskan hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan fakta. Dan umumnya kondisi akhir zaman itu jauh dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, seperti apa sisi bahaya dari riba yang dikatakan bahwasanya setitik itu bisa merusak

batas menyebutkan realita dengan atau menjelaskan fakta dengan menjelaskan hukum. Nabi SAW hanya menjelaskan fakta. Dan umumnya kondisi akhir zaman itu jauh dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, seperti apa sisi bahaya dari riba yang dikatakan bahwasanya setitik itu bisa merusak dunia dan akhirat? Yang dimaksud adalah dunia dan akhirat pelakunya. Karena kalau dunia dan akhirat dua-duanya diciptakan oleh Allah dan akhirat dijaga oleh Allah sehingga tidak ada ujungnya. Tapi yang dimaksud adalah kondisi dunia dan akhirat pelaku. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hukuman bagi pelaku maksiat terkadang di dunia dan terkadang dunia akhirat. Allah memberikan hukuman bagi pelaku maksiat terkadang di dunia, terkadang di akhirat, dan terkadang dunia akhirat. Sebab bisa saja hukuman itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagai contoh misalnya berkaitan dengan hukuman yang disegerakan oleh Allah di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Laula banu Israila ma yakhnas at-ta'am wa ma yakhbut al-lahm." Andaikan bukan karena kesalahan Bani Israel, maka makanan tidak akan jadi basi dan daging tidak akan menjadi busuk. Dulu sebelum ada kesalahan Bani Israel, orang nyimpan makanan dalam waktu yang lama itu enggak basi. Orang nyimpan daging dalam waktu yang lama dia tidak rusak. Lalu muncullah kesalahan Bani Israel, kemudian Allah turunkan hukuman. Allah turunkan hukuman, hukuman materi. Sehingga makanan tidak tahan lama dan daging tidak tahan lama. Setiap daging kalau dibiarkan saja dia bisa busuk. Nanti keluar belatung karena dihinggapi oleh serangga-serangga dan seterusnya. Baik. Sehingga dalam kondisi ini Allah berikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Itu contoh hukuman dari sisi apa? Materi. Juga disebutkan dalam hadis, kalau enggak salah riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Idza dhahara ar-riba waz-zina fi qaumin faqad ahallu 'alaihim kitaballah." Apabila praktek riba dan praktek zina tersebar di masyarakat, maka berarti mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima ketetapan hukuman dari Allah. Faqad ahallu kitaballah, mereka telah menerima ketetapan hukuman dari Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya praktek maksiat yang dilakukan oleh hamba, salah satu di antara bentuk hukumannya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman di dunia. Entah dengan cara materinya dirusak atau dengan cara Allah datangkan penyakit dan seterusnya. Makna global dari semacam ini tertuang dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Karena itu siapa berbuat maksiat berarti dia menyumbang kerusakan bagi alam. Saya ulang ya. Siapapun yang berbuat maksiat berarti dia telah menyumbang sekian persen kerusakan bagi alam. Kerusakan alam ada dua makna. Pertama adalah kerusakan sistem kehidupan. Kerusakan tata kehidupan. Yang kedua, kerusakan fisik. Mana yang lebih parah jamaah? Rusak tatanan kehidupan ataukah rusak fisiknya? Yang mana? Tatanan kehidupan. Anda bisa memberikan ilustrasi seperti ini. Jika ada rumah tangga, terdiri dari suami, istri, tiga anak. Laki, perempuan, laki. Sudah? Rumah tangga ini sederhana. Rumahnya sederhana, perabotannya sederhana, semuanya serba sederhana. Tapi mereka berlima ini orang-orang baik. Suaminya orang soleh, istrinya soleha, anak-anaknya orang baik semuanya. Rumah tangga itu berhias dengan suasana kebaikan. Berhias dengan ketaatan, penuh dengan aneka kebaikan dan seterusnya. Baik. Walaupun mungkin

Karena itu bukan rumah yang mewah, serba sederhana, kadang hujan, bocor. Tapi karena mereka hidupnya nyaman, mereka akur, gak ada berantem, mereka bisa tinggal di rumah sederhana ini dengan nyaman. Yang kedua, rumah mewah penuh fasilitas. Ada kolam renang, ada tempat gym, ada tempat masak sendiri, ada dapur sendiri, ada ini. Wow, masya Allah, komplit. Ya. Aneka fasilitas ada di situ, sampai mini zoo ada di situ. Ya. Tapi suaminya punya simpenan di luar, istrinya juga selingkuh, anaknya hamil di luar nikah, yang satu kena narkoba, yang satu terlibat judi online. Sudah. Sehingga dalam satu keluarga ini yang berlima semuanya punya masalah. Hidupnya enggak akur. Mereka diikat hanya dengan materi. Kira-kira gimana, Pak? Nyaman enggak? Mungkin mereka saling berantem, mereka saling menyudutkan, enggak pernah tenang dan seterusnya. Maka demikianlah gambaran sebuah negara. Bisa jadi ada negara yang secara materi sederhana, tapi masyarakatnya masyarakat yang baik. Maka tatanan sosialnya akan baik. Orang nyaman tinggal di situ. Tapi kalau di sebuah negara materinya mewah, namun tatanan sosialnya rusak, maka orang tidak akan nyaman tinggal di sana. Karena itu, makna berbuat kerusakan bisa dipahami merusak apa? Tatanan sosial. Sehingga kalau Anda melihat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, salah satu di antara maknanya adalah jangan berbuat kerusakan tatanan sosial di muka bumi. Yang kedua adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik bumi itu terjadi karena apa, Pak? Bencana alam. Ada banjir, ada tsunami, ada gempa bumi, dan seterusnya. Terjadi kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini Allah datangkan karena perbuatan maksiat. Lalu hukuman itu Allah turunkan. Jadilah kerusakan fisik tadi. Maka berbuat maksiat berkonsekuensi memicu terjadinya kerusakan fisik. Allah ketika murka, maka Allah datangkan sebagian azab dalam bentuk bencana alam. Sehingga jadinya merusak apa? Alam. Karena itu dalam firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ada sebuah tafsir yang disampaikan oleh Abu Bakar Ibnul Ayyash. Beliau menyampaikan kalimat seperti ini. Anda boleh catat ya. Silakan HP-nya dipakai nyatat. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Bakar Ibnul Ayyash pernah menyampaikan, inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin fa aslahahumullah bi ba'thi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad ke tengah penduduk bumi, wa hum fi fasadin, dalam kondisi mereka rusak. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke tengah penduduk bumi dalam kondisi mereka rusak. Rusak apanya? Apakah rusak buminya? Rusak apanya? Tatanan sosialnya. Yang dolim makin dolim, yang sombong makin sombong, yang jahat makin jahat, dan banyak penjahat. Sudah? Lalu kata Abu Bakar Ibn Al-Ayyash, faslahahumullah biba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat yang rusak. Dari sisi agama rusak, dari sisi kemanusiaan rusak, ekonomi rusak, semua lini rusak. Maka Allah mengutus beliau untuk memperbaiki itu semuanya. Lalu kata beliau, faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ardh.

barang siapa yang mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga definisi perusak yang sejatinya adalah pelaku maksiat dan orang yang ngajak orang lain untuk berbuat maksiat. Dari sinilah makna dari kerusakan tatanan sosial tadi ya. Orang yang mengajak orang lain untuk berbuat maksiat atau pelaku maksiat, maka hakikatnya dia sedang melakukan apa? Perbuatan merusak muka bumi. Ya? Intinya setiap orang berbuat maksiat berarti dia menyumbangkan ini. Entah sekian persen semuanya. Baik maksiat pribadi maupun maksiat jama'i. Baik. Berarti kebalikannya, Pak. Ketika seseorang berbuat taat, dia menyumbangkan kebaikan bagi muka bumi. Dia menyumbangkan sekian persen kebaikan bagi muka bumi. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian bagi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama, guru-guru agama bagi masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muallimun nas al khaira." Orang yang mengajarkan agama kepada masyarakat, "Yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard." Akan dimintakan ampunan oleh siapa? Makhluk yang ada di langit dan bumi. Sampai ikan yang berada di air dan semut yang berada di lubang. Karena dia mengajak orang untuk berbuat taat, maka saat orang itu taat, Allah akan turunkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Baik. Jadi sinkron ya. Pelaku maksiat menyumbangkan kerusakan bagi alam, pelaku taat menyumbangkan kebaikan bagi alam. Karena itu orang ketika azan, maka sejauh jangkauan suaranya diberi apa? Muadzin itu dapat keutamaan apa? Sejauh jangkauan suaranya dimintakan ampunan setiap makhluk yang mendengarnya. Sejauh jangkauan suaranya. Karena muadzin ini ngajak apa? Berbuat taat. Hayya 'alas shalah. Nah, dikala dia mengajak masyarakat untuk berbuat taat, maka makhluk yang lain turut berterima kasih. Sehingga balas jasanya adalah dengan cara dia mendoakan, semoga yang azan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan masalah sumbangan maksiat kepada kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, orang yang berbuat maksiat merugikan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang makan riba, maka hartanya akan dibinasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat." Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Baik. Apa makna Allah membinasakan riba? Dalam tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, "Yamhaqullahu ar-riba ay bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi." Allah membinasakan riba maksudnya adalah Allah akan hilangkan harta riba itu secara 100% bil kulliyah. Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. "Au bi alla yan bi ayyan zi Allahu barakatahu fala yantafi'u minhu syai'a." Atau yang kedua adalah Allah mencabut keberkahan harta itu sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Baik, berarti Anda bisa catat di sini ya. Makna Allah membinasakan riba dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua. Pertama, Allah hilangkan harta itu. Harta itu hilang. Sehingga pemiliknya tidak lagi bisa memanfaatkannya, tidak bisa lagi memilikinya. Misalnya hartanya dibuat kebakaran, hancur dan seterusnya. Atau yang kedua, Allah halangi dia untuk memanfaatkan harta itu. Dengan Allah cabut keberkahannya. Ada banyak sekali contoh kasus di mana Allah menghalangi

mengurangi keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Contoh sederhana, Pak. Apa makanan yang paling Anda sukai? Ayam. Matang atau mentah? Baik. Anda suka ayam, ya? Ayam goreng. Baik. Kalau di hadapan Bapak, dalam kondisi Bapak lapar sekali, ya, pengen makan, ya, lalu ada ayam goreng, sudah disuguhkan di hadapan Bapak. Tapi Bapak dalam kondisi gigi gerahamnya bolong, sakit gigi. Kira-kira tega makan enggak? Kenapa? Enggak bisa ngunyah. Walaupun kita senang sama ayam goreng, baru satu gigi yang bolong. Coba kalau 10 gigi yang bolong, Pak. Nah, ini cara Allah Ta'ala. Hanya dengan satu kekurangan, orang tidak bisa menikmati kenikmatan, walaupun ada di depannya. Belum lagi kekurangan yang lain. Makanya Anda bisa ngukur, ya, keterbatasan nikmat dunia. Baik, coba saya ukur. Satu, dari sisi materi yang dinikmati, gampang rusak. Ayam goreng dibiarin 2 hari gimana? Hah? Basi, atau bahkan gak sampai 2 hari, sejam aja udah hilang, dimakan orang, ya. Baik, jadi dibiarkan sebentar, dia rusak, gak bisa tahan lama. Yang kedua, orang yang menikmatinya dibuat terbatas. Dia hanya bisa menikmati sampai usia tertentu. Sehingga Anda misalnya yang senang ayam, ayam goreng, tidak mungkin Anda akan menikmatinya sampai mati. Udah tua sekali, masih senang ayam goreng. Wis ratedas. Ratedas itu bahasa Indonesianya apa? Enggak bisa ngunyah. Dia enggak bisa ngunyah. Sehingga dia sudah enggak sanggup lagi untuk makan itu. Kenapa? Gigi saya sudah pada ompong. Dalam posisi orang sudah tua, turun kemampuan dia untuk bisa menikmati aneka kenikmatan yang ada. Pasti itu, Pak. Sehingga orang yang sudah tua, dia diajak jalan-jalan ke pantai, enggak sih ngeluh, pusing. Padahal ketika dulu masih muda, wow, ke pantai, wow, senang sekali, bahagia. Udah, nanti kalau sudah tua, hilang nilai bahagia. Orang tua diajak jalan-jalan di sini, Pak. Anda kan kesini seneng, ya? Seneng nggak, Pak? Seneng. Anak-anak seneng, yang gede juga seneng. Anda kesini seneng, Anda bahagia. Coba orang tua misalnya di usia 80 ke atas, diajak jalan-jalan kesini. Dalam posisi dia sudah mulai lemah, harus pakai kursi roda tapi nggak sedia kursi roda, dia milih duduk daripada jalan-jalan. Sebab kenikmatan dunia itu Allah batasi. Manusia tidak bisa menikmati 100%. Karena itu jamaah, ada seorang nabi yang pernah minta kepada Allah sebuah kenikmatan, tapi kenikmatan ini jadi puncak kenikmatan di surga, sehingga permohonan itu tidak dikabulkan. Nabi siapa dan apa permintaannya? Jawab, ya. Kelas berapa, Mas? Enggak tahu. Nabi Musa minta apa? Melihat wajah Allah. Nabi Musa pernah minta melihat wajah Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihatmu. Ada permintaan Nabi yang bentuknya luar biasa. Ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Contoh permintaan luar biasa yang dikabulkan, permintaan Ibrahim. Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang mati. Allah tanya, apa kau belum beriman? Qala bala, Ibrahim menjawab, tidak, saya tetap beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar aku semakin yakin. Jadi Ibrahim minta tambahan yakin, sebab yakin itu bertingkat. Ada ilmu yakin, atasnya apa? Ainul yakin. Ibrahim minta ainul yakin. Kita punya ilmu yakin kalau Allah bisa menghidupkan yang mati, meskipun kita gak pernah lihat. Ibrahim minta punya ilmu yakin, tapi belum minta ainul yakin. Akhirnya diperintahkan oleh Allah, ambil 4 burung, disembelih, dicacah-cacah, kemudian fasurhunna, lalu bagi ke 4 bukit. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil burung itu. Begitu dipanggil.

0: Ismail langsung datang. Burung yang tadi disembelih oleh Ibrahim datang. Sehingga Ibrahim melihat bagaimana Allah menyatukan daging-daging yang sudah dicacah, tulang-tulang dan dicacah itu bersatu lagi, hidup, terus datang ke Ibrahim. Baik, andaikan Anda melihat kayak gitu gimana, Pak? Hah? Gede-gede itu maksudnya apa? Mustahil ya, mustahil. Sudah? Permintaan Nabi Isa alaihissalam. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idah, hidangan dari langit, yang nanti akan kami jadikan hari ini sebagai hari istimewa dan sebagai tanda kuasa darimu. Dikabulkan oleh Allah. Karena ini bukan puncak kenikmatan surga. Tapi ada satu doa seorang nabi yang beliau sungguh-sungguh mohon kepada Allah, karena beliau sudah menikmati di titik tertentu, beliau ingin tambah. Tapi yang ini enggak boleh. Mendengar suara Allah, itulah mukjizat dan salah satu keistimewaan Nabi Musa. Maka beliau bergelar apa? Halimullah. Orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Anda pernah mendengar kalamullah? Ya? Kalamullah Al-Quran. Itu teks yang kita baca. Tapi suara Allah seperti apa? Musa mendengarnya. Suara Allah yang asli seperti apa? Musa yang diajak langsung bicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Setelah beliau mendengar suara Allah langsung, Musa pingin kenikmatan yang lebih tinggi, melihat wajah Allah. Tapi yang kedua ini tidak dikabulkan, karena ini puncak kenikmatan surga. Sehingga Allah perintahkan kepada Musa, lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau enggak bakalan mungkin bisa melihatku. Tapi lihatlah ke arah gunung ini. Kalau gunung ini tetap bertahan, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, gunung itu meledak. Musa melihat gunung pingsan. Musa yang melihat gunung meledak, gunung meletus, beliau pingsan. Beliau langsung tersungkur dan beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga jamaah, dalam posisi ketika seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan puncak di akhirat, itu tidak bisa dirasakan di dunia. Maka apapun yang kita rasakan sifatnya terbatas, karena kenikmatan puncak hanya ada di mana? Surga. Fisik mulai melemah, materi mulai berkurang dan seterusnya. Itulah realita. Maka yang semacam ini mulai kita pindahkan. Mulai kita pindahkan. Maksudnya gimana, Pak? Jangan sampai standar kenikmatan kita hanya kenikmatan fisik. Sebab kenikmatan fisik itu ada batasnya. Tapi kita pindahkan ke kenikmatan batin. Kenikmatan batin ini sampai mati. Paham? Maksudnya gimana, Pak? Orang tua yang mungkin sudah enggak doyan makan, tapi saat zikir dia bisa merasakan kenikmatan. Itulah kenikmatan batin. Nah, Anda bisa berlatih ya. Kenikmatan fisik kita berlatih untuk memindahkan ke kenikmatan batin. Maka tolong, Pak, pikirkan masa tua kita. Bagaimana Bapak ketika di hari tua makan sudah enggak enak, air terasa pahit, nanti apa-apa terasa gak enak. Tapi Bapak bisa menikmati lantunan suara Al-Quran, bisa menikmati kajian, bisa menikmati membaca, berdikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Itulah kenikmatan batin. Nah, itu kalau tidak pernah dilatih dari sejak masih muda, nanti ketika tua gak bisa. Paham ya? Jadi beralih memindahkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Sehingga mohon maaf, ada orang yang usianya sudah 80 tahun, 70 tahun, tapi hobinya reunian, makan-makan, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia belum bisa merasakan kenikmatan dekat dengan Allah bentuknya ibadah. Dia belum bisa merasakan. Bagi dia kenikmatan dia kumpul teman, makan-makan, sebagaimana kebiasaan anak muda. Itu bahaya itu. Nanti akan ada ujungnya, berhenti sampai di sini, sudah. Terus dia gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kadang
1: sindrom jadi orang tua ya. Sehingga dia merasa kesepian, enggak ada temannya. Dia merasa enggak ada kegiatan, dia bingung, dia ini. Coba kalau dia dekat dengan Al-Qur'an. Walaupun dia kesepian, dia ditemani oleh kalamullah. Walaupun dia sendirian, dia ditemani dengan kajian. Demikianlah orang tua yang masih bisa merasakan kenikmatan ketika dia dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Sudah masuk tanya jawab ya. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Huda dari Jakarta. Yang mau saya tanyakan Ustaz, terkadang saya ada tugas ke luar negeri Ustaz. Sehingga untuk operasional ketika saya bekerja di luar negeri tersebut, saya pakai uang pribadi saya dulu, mungkin mata uang lokal, kemudian nanti reimburse diganti oleh kantor gitu Ustaz. Tapi diganti dalam bentuk rupiah. Ingin saya tanyakan apakah itu termasuk riba, boleh atau tidak, dan kalau misalnya boleh, kalau gantinya pakai kurs yang mana? Kurs ketika saya pakai buat belanja atau ketika akan diganti? Itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasus yang tadi disampaikan, saya tidak perlu mengulang, apakah itu masuk kategori riba? Jadi saya coba tarik terkait masalah utang ya. Terkait masalah utang. Utang piutang dengan falas yang berbeda, utang piutang dengan valuta yang berbeda. Misalnya real dibayar rupiah atau dolar dibayar rupiah dan seterusnya. Utang piutang dengan valuta yang berbeda ini masuk kategori riba nasi'ah. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh ada orang di Jeddah. Si A kehabisan rupiah, kehabisan real. Lalu utang si B. B punyanya cuma real, enggak punya rupiah. Lalu A bilang ke B, ya sudah saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia, akan saya bayar dengan rupiah senilai kurs ketika bayar. Oke, akhirnya dikasih 100 real. Dia belanja di Jeddah, pulang umroh, sampai di Indonesia, mungkin selisih waktu 2-3 hari, si B datang ke A, saya mau bayar utang. Dicek 100 real sekian rupiah, dibayar pakai rupiah, sesuai kesepakatan. Ini hakikatnya yang terjadi adalah menukar real dengan rupiah, tapi tidak dari tangan ke tangan, yadan biyadin. Sehingga ketika dia bentuknya menukar real dengan rupiah, dari tidak dari tangan ke tangan, masuk kategori riba nasi'ah. Paham ya? Baik. Bedakan dengan yang kedua. Yang kedua, si A utang 100 real dan dia berkomitmen akan mengembalikan real. Karena prinsip utang itu membayar sesuai yang diterima. Kamu utang apa, kamu bayar apa? Begitu ya? Sehingga kalau utangnya rupiah, bayar rupiah, utang emas, bayar emas, utang dolar, bayar dolar, utang real, bayar real. Ya utang 100 real. Dan dia berkomitmen nanti kalau di rumah akan saya bayar pakai 100 real. Oke. Jadi kan utang biasa kayak gini. Nah, sampai di Indonesia, si A mau bayar, tapi dia tidak punya real. Maka dia beli real. Terus dia hubungi B. B, saya mau beli 100 real. B bilang, udah gak usah pakai real, pakai rupiah saja. Nah, langsung dilakukan sharaf. Langsung dilakukan sharaf. Pengalihan dari 100 real ke rupiah dibayarkan ketika itu boleh. Bedanya di mana? Antara kesepakatan di depan dan tidak ada kesepakatan di depan. Paham ya? Sehingga kesepakatan itu menentukan sekali, Pak. Karena dia mengikat atau tidak. Kesepakatan itu menentukan sebab dia mengikat atau tidak. Maka Anda bisa melihat ya, perbedaan antara nikah dengan zina itu hanya dengan kalimat aku nikahkan dan aku terima. Cukup itu tok. Itu sampai bisa menjadi batas halal haram. Karena kalau sudah ini, ada banyak konsekuensi turunannya. Tanpa itu, tidak ada konsekuensi turunannya. Demikianlah arti penting dari sebuah akad. Maka orang ketika melakukan akad, di situ melekat konsekuensi akad. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, untuk kasus yang Bapak sampaikan, jika tidak ada kesepakatan dengan kantor bahwa nanti Anda harus dibayar pakai rupiah, reimbursenya, Anda mungkin saja reimburse pakai dolar dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah. Atau sebagai

0: Pelosi, Bapak keluar rupiah, misalnya keluarkan 10 juta, lalu dipakai untuk beli dolar, ya? Sehingga Anda ngutangi kantor dalam bentuk rupiah, namun diwujudkan dalam bentuk, setelah itu ditukarkan ke dolar, dan Anda bawa keluar. Nah, saat pulang masih ada sisa dolar, Anda cairkan ke rupiah, berapapun nilainya, baik dari 10 juta kepake 7 juta, Anda terima 3 juta sisanya. Berarti nanti reimbursing ke kantor berapa? 7. Selesai insya Allah. Alhamdulillah. Baik.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau bertanya yang ya, ada dua cabang. Yang satu mengenai materi tadi. Pertama adalah ketika tadi kan ada yang berbuat kemaksiatan, kerusakan. Berarti sama dengan menyumbang persentase kerusakan. Itu berlaku bagi umat muslim saja atau bagi umat kufar juga Ustaz? Karena kan banyak sekali umat di luar Islam ini, umat kufar yang tidak dibebani kewajiban, sangat banyak sekali berbuat kerusakan. Lalu bagaimana kita menyikapinya dengan kufar-kufar tersebut? Contohnya kita punya rekan atau bos kita atau rekan dan lain-lain yang berbuat kerusakan. Sementara kalau kita ingatkan dengan syariat Islam, tentu mereka akan menolak. Bagaimana cara kiat kita untuk menanggapi tersebut? Lalu yang kedua, afwan Ustaz, mengenai zakat. Kalau kita mempunyai zakat tabungan, yang ana selama ini tahu, kalau kita punya tabungan kan itu diambil nisabnya dari perhitungan emas. Tapi kemarin sempat mendengar katanya walaupun kita punya tabungan yang menganggur, ketika sudah mencapai nisab perak itu juga harus dikeluarkan. Bagaimana Ustaz yang benarnya? Apakah ketika sudah emas mencapai titik emas saja, apa yang perak itu juga tabungan kita senilai nisab perak juga udah harus dikeluarkan? Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiik. Baik, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Jadi untuk zakat mal itu pakai nisab emas ataukah nisab perak? Selisihnya jauh sekali. Nisab emas itu sekarang kalau dirupiahkan sekitar 120 juta. Kalau nisab perak dirupiahkan sekitar 12 juta. Jadi selisihnya 10 kali lipat. Terus gimana Pak? Pakai nisab emas atau perak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pakai yang lebih murah. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Pendapat Lajnah Daimah, pendapat Majma' Fiqih Islami, pendapat para ulama Saudi, itu mereka mengatakan gunakan nisab yang lebih murah. Sudah? Berarti orang punya tabungan 12 juta, dia wajib zakat. Karena sudah mencapai nisab perak. Pendapat kedua, hanya boleh emas. Dan ini pendapat Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam karya beliau, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh, di kitab Zakah, beliau menyebutkan tentang pertimbangan kenapa nisab itu dipilih emas. Salah satu di antara alasannya adalah bahwa emas itu lebih stabil daripada perak dan lebih mewakili kekayaan daripada perak. Karena itu yang lebih tepat dia dibayarkan dalam bentuk atau dengan menggunakan nisab emas. Sudah? Sehingga yang wajib zakat hanya mereka yang punya tabungan senilai 120 juta ke atas. Sudah? Dan insya Allah secara pribadi saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, dengan pertimbangan sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal. Waktu Mu'ad diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, beliau dipeseni oleh Rasulullah SAW bahwa akan mendatangi orang ahli kitab, maka yang pertama kali kau ajarkan kepada mereka, disebutkan 1, 2, 3, sampai dalam masalah zakat. Ketika dalam masalah zakat, Nabi SAW mengatakan, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk mereka, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Jadinya zakat itu gimana? Diambil dari orang kaya. Pertanyaan saya, Anda yang tinggal di Jakarta, punya tabungan 12 juta, sudah kaya belum? Sudah kaya belum? Kaya apa? Sudah belum? Belum ya? Baik. Padahal status muzaki itu kaya. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambilkan dari orang kaya lalu dikembalikan, diserahkan kepada orang miskin. Sehingga sebagaimana mustahik harus berstatus fakir, muzaki harus berstatus ghani. Bisa dipahami ya? Karena itu zakat dari muzaki, orang yang wajib zakat adalah orang kaya. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu apakah perbuatan jahatnya orang kafir seperti kesyirikan, kemudian mereka makan hal yang haram dan seterusnya, termasuk diantara yang turut menyumbang kerusakan di muka bumi. Kalau lihat dari dohir ayat, doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di langit dan di bumi disebabkan disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, manusia kan mencakup muslim dan kafir. Itu kalau dilihat dari dohir ayat. Tapi apakah seperti itu, wallahu a'lam.
2: Nah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fik atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir. Ustaz, sebelum kita tutup kajiannya, ada satu atau dua patah kalimat untuk teman-teman pengusaha agar tetap semangat untuk menghindari yang namanya riba, Ustaz. Fadhal, silakan Ustaz.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Tidak sama, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama antara yang haram dengan yang halal. Meskipun banyaknya yang haram itu membuat kamu terheran, membuat kamu suka. Sehingga terkadang orang berkomentar, kenapa yang syariah itu cenderung mahal, sementara yang riba, yang konven itu cenderung murah. Anda membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Ini enggak apple to apple ya. Selamanya yang namanya daging babi akan lebih murah daripada daging sapi. Sehingga kalau dibuat perbandingan, Pak, ini praktek riba kayak gini, murah, ini yang katanya syariah tapi kok mahal. Ini perbandingan yang enggak sebanding. Walaupun bisa jadi penghasilan yang haram itu banyak, menggiurkan. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang haram itu banyak sehingga membuat kamu tergiur untuk mendapatkannya, tertarik untuk mendapatkannya, tinggalkan. Fatabiru ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Ambillah pelajaran wahai orang yang berakal, hidupmu tidak sekali, agar kau bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab harta haram itu berbahaya, walaupun jumlahnya banyak, makin banyak justru makin bahaya. Karena itu kita perlu belajar untuk banyak sabar. Apalagi tantangan ketika kita berinteraksi dengan orang, akan ada banyak sekali gesekan yang mungkin membuat kita jadi tertarik untuk mendapatkan harta haram. Tapi kita punya prinsip, sedikit namun halal lebih baik daripada banyak tapi isinya dosa dan haram. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerabat Muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: إذا السماء فطرت.
5: Langit terbelah.
4: وإذا الكواكب انتثرت.
5: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
4: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
5: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
4: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
5: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
4: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
5: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
4: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.

0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak,
0: yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak,
0: dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin,
0: sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaykum lahafidhin,
0: dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin,
0: yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun,
0: mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im,
0: sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim,
0: dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslawnaha yawmaddin,
0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin,
0: dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin,
0: dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin,
0: sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lainnya.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di juz ke-20 surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 16. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia adalah tempat ujian, hikmah adanya ujian, dan bahwa balasan disesuaikan jenis amalan.
8: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lawung gari tiga bawah kan aku mengbangkala dewek.
1: Lawung bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikorong menangi? Ahas, Wulunam, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 082133346667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung.

0: Karena sakit mah, mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, mana masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menjelaskan mengenai kekuasaan Allah SWT dalam membangkitkan dan juga menghisab, serta ajakan kepada manusia agar memperhatikan ciptaan Allah SWT. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz 20 Surat Al-Ankabut, ayat 17 sampai dengan 32. A'udzu

0: Program Sehati Sedekah Tuk Hari Nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program sehati ini, dengan membagi atau sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Amma yatasa'alun.
3: Masya Allah, anak keri, kok lo ya kong? Terus mulai ake apalan nih ya?
4: Alhamdulillah, ye.
3: Duh, Rika ya wis ake juga apalan nih, kwe?
4: Rika juga ya kwe. Aku tulian wih izin untuk maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
3: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi kang. Anu gratis iki.
4: Lam apa ngene ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang marinyo.
3: Wis tenang bae, ora apa-apa anu akibatire iki. Ora usah isin-isin.
0: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh, Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
5: Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah azza wajalla.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
6: Ya nyong jane kepengen ngerti. Kaya nyong gue gini senengnya Allah apa ki di kewadai nang Allah ya.
7: Oh Rika pengen ngerti ke. Aku ngerti ciri nih. Rika telung bae meng awake Rika dewek disibuk nang dia gue lo. Misal Rika lagi seneng maca Quran ya, berarti Rika lagi diseng kanda nang Allah. Tapi nek Rika lagi sibuk ngudi ngasih kelalen orang sholat ya, berarti Allah lagi orang seneng roh Rika. Kue ciri nih kang. Lawang Rika kue oleh teori sekarang ngendi loh. Aja selalu ngomong kue. Loh, telah iya kaya kue. Oke, si kiwis Rika jajal introspeksi diri. Posisinya Rika nang dijajal.
6: Lah ya, orang andel lah. Wong Rika apa ngerti perkara gaib kaya kue mbok Allah tok sih ngerti loh.
7: Mau Rika temen bener-bener kok kiri kue. Aja ngeyel.
8: Jika Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Allah, lihatlah di mana engkau disibukkan. Saya ulangi. Jika Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Allah, lihat di mana Anda disibukkan. Kalau Anda sibuk dagang, enggak pernah sholat, ketahuilah Allah lagi enggak senang sama kamu. Kalau engkau disibukkan dengan doa, berarti itu artinya Allah ingin ngasih sesuatu kepadamu. Kalau engkau disibukkan dengan baca Quran, berarti Allah sedang berbicara denganmu. Orang itu kalau baca Quran, berarti dia itu diajak bicara Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu omongannya siapa? Ucapannya siapa?
9: Allah.
8: Ucapannya Allah. Lah orang kalau baca Quran berarti dia itu diajak bicara Allah. Kalau orang disibukkan dengan berdoa, ya Allahumma ya Rabbi Allah minta ini ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Orang kalau tersibukkan dengan berdoa, berdoa itu artinya Allah ingin ngasih dia. Loh kok bisa? Ya. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah aku kasih. Lah kok jenengan kok sibuk berdoa, itu artinya Allah mau ngasih sesuatu. Hati kita ketika digerakkan mau berdoa, itu artinya Allah mau ngasih sesuatu. Karena Allah sendiri sudah menjamin ud'uni, mintalah kepadaku astajib lakum, aku kabulkan. Jadi di antara ciri khas doa itu dikabulkan, Anda mau berdoa. Wis gak usah ndodowo sih. Jenengan mau berdoa sendiri itu sudah tanda Anda itu dikasih. Karena Allah enggak mungkin mengingkari janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku kasih. Jadi nek ana wong gelem donga, itu sebenarnya sudah jadi tanda-tanda dia mau dikasih sama Allah. Maka di mana kita, di mana posisi kita di sisi Allah, lihatlah di mana engkau disibukkan. Nek sibuknya but gawe sampai gak sholat. Enggak pernah sholat, sibuk ngurus apa perbelanjaan, bisnis sampai enggak sholat. Itu artinya Allah menjauh dari diri. Kalau kita sibuk dengan berdoa, itu artinya Allah ngasih sesuatu. Kalau kita sibuk baca Quran, berarti artinya Allah berbicara dengan. Kalau kita melakukan maksiat terus-terusan, itu artinya Allah membenci. Makanya, kalau kita ingin tahu posisi kita di sisi Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus introspeksi diri. Di mana aku sekarang tersibukkan?
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi. Bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
10: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
11: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
13: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah, tetapi itu harus. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
14: Kerabat muslim calon jamaah haji asal Banjarnegara diberangkatkan menuju asrama Haji Donohudan Boyolali kemarin malam. Keberangkatan ini menjadi awal perjalanan ibadah haji bagi jamaah yang tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Kloter pertama yang diberangkatkan yaitu kloter 69 dengan jumlah 59 jamaah. Prosesi pelepasan dilakukan di Pendopo di Boyudo, Banjarnegara oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan SDM. Bari Jadi mewakili Bupati Banjarnegara. Bari Jadi mengingatkan para jamaah agar menjaga niat dan fokus menjalankan ibadah selama berada di Tanah Suci. Dia meminta para jamaah meninggalkan sejenak urusan duniawi dan memusatkan perhatian pada seluruh rangkaian ibadah haji, agar dapat meraih predikat haji yang mabrur. Selain soal ibadah, dia juga menekankan pentingnya solidaritas antara sesama jamaah selama perjalanan. Menurutnya, kebersamaan dalam satu rombongan menjadi hal penting, mengingat perjalanan haji bukan hanya soal kesiapan fisik tetapi juga mental dan

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program.